Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: 98,9 FM Radio Suka Purwakarang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Satu lagu dari Arda bareng Tantri yang sudah bawa kita ke menit 5 lepas pukul 7 di pagi hari ini. Ini kayaknya cocoknya lagunya ini lagu di wedding song gitu ya. Lagu pernikahan. Lagu ini dicocok di rumah Riri sampai akhir. Terus siapa usia Mak sama Andika. Terus Shania Twain yang From This Moment sama Barbara Streisand sama Bryan Adams yang I finally found someone
1: mengiringi jejak langkahmu.
0: Oke lah, forget it. Karena kenyataannya dulu pas hari pernikahan yang dilagukan, yang dinyanyiin adalah

Selamat pagi semuanya, warga. Terima kasih sudah kirimin jadwal asamnya di pagi hari ini. Dan langsung baik, kita bacain one by one ya. Buat Putra RR, selamat pagi. Assalamualaikum, Teteu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Pengen Demi Kau dan Si Buah Hati. Terima kasih, Teteh, sama

Ada 6076, selamat pagi Teteh, pagi. Lagunya Justin Bieber yang itu enggak ada. Yang judulnya itu tadi waktu udah obrak-abrik sana kemari, tetap aja enggak ada. Maaf ya. Kalau mau diganti boleh, ganti judul sama ini juga boleh. Mau masih ada waktu. Yang enggak tahu ini siapa nih. Bawa Teteh aja katanya, makasih. Sama-sama.

Kemudian selanjutnya ada Amar. Selamat pagi, Mar. Pagi, teteh cantik, pagi. Tawis Manco, Laguna Bersama Bintang dari Drive. Oke, ditunggu nanti ya. Ada Teh Ucut, Yaitar juga, selamat pagi. Ah, teteh, pengen ke situ itu menikmati pagi hari dengan udara yang cukup dingin dan terlihat ada kepulan-kepulan asap di atas balong begitu ya. Ada uap-uapnya kayak gitu. Iya, kalau musim dingin seperti itu ya. Kita ucumu semalo doge cai nanti ngemplang di balong nanti gara. Nantangin banget ini mah, nyuruh ngusup ini mah. Assalamualaikum, hai teteh cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam, hai juga Teh Ucu, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya. Semoga kabar baik ya, alhamdulillah.

gaskeun cenah surga atau neraka. Salam hai bos semuanya, spesial teteh cantik, semoga bahagia selalu. Terima kasih Teh Ucu, doa yang sama juga untuk Teh Ucu sekeluarga ya. Ayo tuh teteh cantik, orang ngopi, sarang singkong goreng, Teh Ucu, membibita. Nangkring nasaung bulut gitu, bari melong, ngepain teteh. Ayo balong, abis tuh sawah, gimana gak indah, coba. Gimana tidak enak melamun di situ? Ngalamun naon eta ulpi aya mau jebeja. Ada Ari PW juga, selamat pagi Mang Ari. Assalamualaikum pagi Bu Teteh, sehat? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah Mang. Lagu Nadia 190 lain 190. 19 we cekap ya. Bukan rahasia. Salam buat semuanya, selamat menghod-hod. Spesial 1 buat yang di rumah, spesial 2 buat yang baca, spesial 3 buat yang dengerin aja. Katuna makum. Tidak, aku tidak menghod-hod tuh, biasa aja.

0: Rian. Buat Mai Cipokek juga selamat pagi. Pagi Tete, lagu Noh yang Judika, Cinta Karena Cinta. Boleh, nanti ditunggu ya.
1: Tanpa dirimu.
0: Ada Rai Kaos juga, selamat pagi Tete, pagi Teul, Damang, Damang. Alhamdulillah Mang. Kadu Damang Mang. Mana lah kupat saja teriduk. Ken baik eleh mah komone pika adu penalti mah buktikan na liga sip kompetisi nu sebenarna he kudu juara deui meh teu cacingan. Sleeping child TMLTR.

Selamat pagi juga ini buat Pak Queen hadir teteh idola teteh menang te sih dikunci di kamar mandi kabur umpan dimainkan cek saya idola Upi Upi sampai nggak hulang lah ke idola Upi sah jual pikir karena Ariel Noah gitu. Mana Ariel Noah di kamar dikunci di kamar mandi nyetun naon sih nyet tapi kudu duaan belas dina sorangan karunya. Si Eta mah bukan aku, itu mah ibu-ibu yang lain. Aku mah bukan itu. Ih, Bapak Queen salah fokus, salah paham ya. Enggak, not me, but the others. request lagunya Christina Perry yang mana aja? Okay, ada Mak Kaila juga selamat pagi. Assalamualaikum Tete cantik. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Lagu aja. Oh, Justin Bieber non. Justin Bieber itu yang baru-baru mana ya? Aduh. Nah, kan enggak ada juga yang lovely. Ada juga lovely me, ya. Yeah. Me yang lovely, bukan dia. Pak Queennya juga lah karop ya di karungan. Oh, di karungan. Ya, di krum, di kamar mandi gitu. Assalamualaikum pagi, teteh cantik. Apa kabar? Waalaikumsalam, Naurin. Selamat pagi. Kabar baik, alhamdulillah ya. Teteh namanya gabung. Wios, dah masih kayaknya paginya. Repot dah malah dirusuh. Cina lewat dukung, gue bilih teka bujang. Atur nuan, teteh anu cantik. Semoga sehat. Tetehnya selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih buat Naurin. Sehat-sehat selalu juga buat Naurin ya. Pagi Tessa, cantik Mi Ciu-Ciu hadir. Regaskan lagunya dukung saja. Oke, Mi Ciu-Ciu, selamat pagi. Ada Teh Nur juga pagi, Teteh cantik. Pagi, apa kabar? Kabar baik. Kalian tahu aja ya, kalau aku itu paling cantik kalau di rumah. Dari sini lalaki wungkul. Lagunya jangan tunggu lama-lama. Salamnya buat semuanya aja. Spesial buat teteh sekeluarga. Semoga sehat-sehat selalu ya teh. Amin. Terima kasih buat Mahnur. Terima kasih. Sama-sama. Ada Amar. Ngelamun iya mah. Mun kaos lokasi di teh ucu. Si Gana paling betah. Rek ngopi. Weda mal teh di saung balong. Bari ningalikan lagu. Aya nikmatnya Gana. Udah Amar. Kena tong bari damal. Aya nama lah. Ngelamun nate. Ulah. Cik itu rol dibawa-bawa pidam leun mah agar ngalamun mah dibawa ulah sebab gua riweuh lah. Ayo ngalamun mah bebas ya sing senang kan bayi pidam leun mah antep kan weh. Udah ker ngalamun iya. Rasa cinta, si balom ngasam teh ucu nyamari. Sabari ngopi, melongkan lauk tingga reboy. Ya iya di balong teh ucu mah emang gitu. Cai nate rek mau gede mau kecil juga ikan nate kelihatan gitu. Apa ya transparan gitu karena. Karena balongnya itu di daerah situ mah gimana ya tau cuy ya cadas gitu ya. Jadi gak ada lumpur yang hitam kayak di balong-balong di empang-empang biasa kayak gitu enggak gitu. Jadi si lauk teh diusepan di belah kenca geboy di belah katu gitu. Kata kudu di siuk nah gitu.

Ya, dan selamat pagi juga buat Sadri. Kayak kita lihat ada siapa lagi, ini siapa lagi ya. Bibi Cit, selamat pagi. Bibi Cit, pagi, Taulna, pagi. Hai, aku menyimak, mau nyuci tapi males. Gak ada kuus aja, weh. Ya, ulai, horema. Terus deh, kayak lagi salada siang. Bade ngalamun, bade ngiringan, Taulna ngalamun. Eh, gusta tadi, abi mana? Hati, ngalamun si tengah laman. Ngalamun, ya, cendah dina korsi. Kayak lagu nama ada band, judul nama Kumata Teh Ulna, weh. Salam buat semuanya aja, spesial buat Tete aja. Makasih buat Bibi Cit, selamat pagi. Semoga cepat sehat, cepat pulih ya. Kebetulan ada bandnya sudah Ulpi siapin. Lagunya agak lagu baheula juga sih, cuman udah enakan. Enakan, ada kenangannya juga. Dulu waktu pas apa ya, pas lagi, ya lagi kerja di tempat lain gitu ya. Kenapa kenangannya seperti itu? Kenangan sama teman-teman lah gitu. Karena sama-sama ada beberapa lagu yang suka tuh sama teman-teman gitu ya. Ini suka sama lagu ini sama gitu. Tah, jadi ya terkadang memang lagu juga bisa menghadirkan kenangan gitu ya. Dengan mendengarkan lagu kita bisa mengenang sesuatu, bisa mengenang seseorang gitu ya. Ada yang sama kayak gitu enggak? Pasti ada lah. Bukan cuma tempat-tempat yang pernah dikunjungi, bukan cuma cuma barang-barang yang memang ada kaitannya dengan seseorang yang istimewa gitu. Tapi sekedar lagu juga itu bisa saja mengingatkan Anda pada seseorang. Benarkah? Benar. Kata teteh penyiar, benar seperti itu. Hanya orang-orang kayak rada-rada peka yang nauin gitu. Ada banyak Teteh Ulpi lagu-lagu yang ada banyak lagu kenangan jeung saha mau jadi jeung saha sanampana ada we gitu. Tapi mau jadi cek tahu-tahu diputer aja ya. Buat yang lagi atit ulu-ulu-ulu selamat pagi. Cepat sehat dong, kan mau mudik ya. Cepat sehat aja. Nih lagunya special for you pokok nama kita ya. Kala naon eta na surakan juga. Iya. Kayak lah.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

kena merah nyarenas. Suka pura FM.

34 menit lepas pukul 7 di pagi hari ini, wargi masih di halo selamat pagi. Di sini masih ada Lupina Willy. Di sana ada siapa saja sih? Bolehlah di absen ya di 081-222-81101. Biar aku pun tahu siapa aja yang sedang mendengarkan ke di pagi hari ini ya. Selamat pagi, ada Dewa dengan Bukan Rahasia, spesial Mang Ari PW. Kalau lebih banyak itu Mang Ari, lagu yang Dewa yang lebih suka itu yang judulnya Dewi. Satu yang setelahnya lagi yang sekali lagi maafkanlah. Nah itu zaman-zaman ngekos bahwa lagu itu gara-gara naon cenah. Ya, selamat pagi, kembali kita ke informasi pagi hari ini, wargi setia. Masih info biru yang bakal dihadirkan. Pengen juga sih ngasih info timnas untuk Anda, tapi katanya ada yang bilang, udahlah jangan dibahas tentang timnas semalam. Kebel aku. Gak selesai sih, Upi gak sampai tamat sih. Nontonnya udah kayak gemes duluan gitu ya. Gemes-gemes semua sebol ya tama. Lain gemes-gemes semua unyu kayak kamu, bukan. Kayak gergetan, kumaha sih ya, kesel lah gitu ya. Kayak, apa sih wasitnya itu loh yang bikin gerget pas dari awal, yang bikin kesel dari awal, yang maledog sumpah. Nih banyak sekali drama deihan, nih banyak sekali hal-hal yang ya sudahlah nanti aja bahasnya.

Sekarang mah masih bahas tentang final Piala Presiden ya, meskipun sudah berlalu. Tapi dah kan bae masih kena yang ngebahas weh gitu tah.

Oke lah, Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya pada final partai final Piala Presiden 2026. Tapi kok kelihatan kayak jajaran pelatih pemain juga kayak nggak tegang, biasa aja gitu mereka mah gitu. Kalau lihat dari kubu sebelah kayak yang wow gimana gitu ya, jajaran pelatihnya excited banget gitu. Ya karena memang Persib udah biasa sih jadi juara, jadi biasa aja kita mah cenah. Ya, Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya pada partai final Piala Presiden 2026 dalam pertandingan yang berlangsung dramatis di Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali pada malam Jumat yang lalu. Maung Bandung kalah lewat adu penalti 5-6 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 sampai dengan pertambahan waktu ya 2x15 menit, 120 menit gitu. Laga ini berlangsung sengit sejak menit awal dan menyajikan banyak momen yang menarik, mulai dari saling berbalas gol, kemudian kartu merah, sampai adu drama adu penalti yang menentukan juara. Dan berikut ini ada beberapa fakta yang menarik dari final Piala Presiden. Fakta yang pertama, Persib sempat tertinggal. Nih, Persebaya ini membuka keunggulan lebih dahulu pada babak pertama ya, di menit 20. Rahmat Irianto yang mengirimkan umpan silang yang disambut oleh sontekan Ramadan Sananta. Dan belum genap 5 menit, tepatnya 4 menit kemudian ya, Persib bisa membalas gol dari Persebaya Surabaya lewat Patricio Matricardi yang berada di posisi yang tepat menerima umpan sundulan dari William Baros. Dengan tenang, Matricardi melepaskan tendangan yang mengarah ke pojok gawang Persebaya dan membuat skornya imbang 1-1. Kemudian, fakta yang kedua, Persib harus menghadapi situasi sulit setelah kehilangan satu pemain akibat kartu merah pada babak kedua. Pada menit ke-113, Persib harus bermain dengan 10 orang usai Mariano Peralta diganjar kartu merah karena melanggar Francisco Rivera. Tetapi keunggulan jumlah pemain gagal dimanfaatkan Persebaya untuk mencetak gol tambahan kemenangan selama permainan terbuka, sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Tapi si Eta Maseri weh dapat kartu merah ogen. Bagus ih kartunya cerah channelnya. Ya, dan waktu selanjutnya selama 90 menit normal sampai dengan babak tambahan, Persib dan Persebaya sama-sama gagal mencetak gol tambahan setelah bermain imbang 1-1. Adu penalti pun menjadi penentu juara. Dalam babak tos-tosan, Persebaya akhirnya keluar sebagai juara usai menang 6-5 dalam adu penalti. Dari 7 penendang bajul ijo, hanya Yuran Fernandes yang gagal. Sedangkan di kubu Persib ada William Baros dan juga Hamra Hehanusa yang gagal menjalankan tugasnya. Fakta selanjutnya, pelatih Igor Tolik kembali memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda di laga final. Nama-nama seperti Najril Alvaro, Azikri Fadilah, dan Ihwan Tanamal sampai dengan Fitrah Maulana dimainkan di laga final tersebut. Bahkan Fitrah dipercaya sebagai kiper di adu penalti, ia pun masuk di menit ke-120 menggantikan Teja Paku Alam. Dan di babak adu penalti, Fitrah mampu menepis tendangan dari Yuran Fernandes. Dan selain trofi, Persebaya juga berhak atas hadiah sebanyak sebesar 8 miliar rupiah. Uang semua itu, uang semua, nggak pakai daun ya. Ya, sebagai juara, sementara Persib sebagai runner-up menerima hadiah sebesar 3,5 miliar rupiah, 3,5 miliar. Apa-apa dibeliin bala-bala segimana en eta. Jumlah itu meningkat dari nilai awal, bahkan tim peringkat ketiga dan keempat juga kecipratan gitu ya. Adapun tim peringkat ketiga yaitu Persija Jakarta mendapat hadiah senilai 2,5 miliar, sementara Arema di urutan keempat menerima 1,5 miliar. Masih banyak itu 1,5 miliar itu. Kemudian, Piala Presiden ini bakal mengalami perubahan besar mulai tahun depan. Turnamen yang selama ini menjadi ajang pramusim klub ini rencananya akan dialihkan untuk kepentingan Timnas Indonesia. Rencana tersebut diumumkan oleh PSSI usai menggelar Kongres Biasa 2026 di Jakarta pada hari Senin 3 Agustus yang lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan perubahan dilakukan karena kompetisi antar klub
antar klub pu. Kini sudah semakin lengkap di berbagai strata sampai dengan League Cup gitu atau Piala Indonesia. Entahlah, ada banyak regulasi ini itu enggak clear. Pasti mah Amon Tanki 154 menit tanpa gol di Piala Presiden teh. Banyak kehilangan. Bola lah dia, kalah sprint lah dia. Ah.

Ya, pas adu penalti waktu itu, ya terus terang saja sih. Ini sempat menguras emosi ya pas adu penalti seperti itu. Pokoknya mah, weh, nih bubur icakan, weh, mata oge. Bari mangpun, sakapeng, udah siun. bikin dagdigdugder gitu ya. Kalau lihat adu penalti mah dagdigdugder gitu. Beda aja yang lihat manehanna nama dagdigdugser ya. Dan juga ya berbagai macam apa ya kecemasan sama emosi itu berkecamuk gitu ya. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, ketakutan, pokoknya mah bersatu menjadi hiji gitu. Jadi tapi the result is hasilnya itu memang Persebaya kemudian yang menjadi pemenangnya gitu ya. Adu penalti ini berakhir 6-5 untuk keunggulan Bajul Ijo. Pas waktu itu aku tuh lagi mikir ya. Iyalah masa 10 kali penalti masih tetap imbang arek kumaha, ieu arek Sutan atau kumaha kadituna gitu nya. Sudden death dong. Masa Sutan. Dan biasanya langsung sudden death seperti itu ya. Jadi yang kayak pilih, lu pilih gawang atau pilih nyepak gitu ta. Dahaga gelar Persebaya pun berakhir. Trofi Piala Presiden 2026 yang edisi tahun 2025 ini jatuh ke tangan Port FC Thailand, kini menjadi ataupun kembali ke pangkuan klub Indonesia. Dan itu jadi gelar Piala Presiden pertama bagi Persebaya yang kini ditangani oleh Bernardo Tavares. Trofi kemudian digenggam, diangkat tinggi-tinggi para pemain Persebaya, dan itu puncak di balik penyelenggaraan Piala Presiden 2026 ya, dengan hadiah yuk yang tadi hadiahnya. Nah, dalam hal di BJ-BJ di pokoknya masa itu M. Si mata ngiler ulu cina kabita. Uang semua. Jangan 1M. Ada 3M. 3.300 3.000 3M. Apa ya? Oh, ada juga 2M CDT-nya. Malebu malatus. Ya, dan itu dia infonya wargi. Untuk info selanjutnya nanti ditunggu ya. Ini kan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu infonya tentang apa? Ha, iya benar. Bukan tentang resep bikin martabak. Kena-kena malam minggu nanti. Nah, malam minggu mah jangan mau bikin-bikin. Nanti jangan apa juga kan bawa makanan gitu. Martabak, seblak, bakso.

0: Jeur naon, Ceng?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PL.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Masih di halo, selamat pagi. Masih pagi ini, masih jam 8. Walaupun di sini masih nemenin Anda semuanya ya. Nemenin Anda yang nemenin aku juga gitu. Ya, terima kasih kembali untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Mari kita baca lagi yang sudah masuk di sini di 081-222-81101 ya. Heart beats fast, colors and promises. Nah, kalau tadi lagu yang dari Arda bareng Tantri itu cocoknya dinyanyiin pas lagi wedding day, hari pernikahan ya. Nah, kalau lagu ini kayaknya cocoknya pas apa ya, lamaran gitu, pas pertunangan kayak gitu ya. Ngerti gak sih? Ya kena ya tuh ngebrokan kuari itu mulut Ulpi. Ya gak apa-apa dah Ulpi mah, kalau musim flu, musim batuk itu gampang ketularan. Kalau musim lamaran susah ketularannya.

Hai si Nyai, pagi Teten yang pagi. Selamat pagi, sehat-sehat selalu ya. Buat Mama Adit juga selamat pagi, semoga sehat-sehat selalu. Ada Mbak Linda Oktaviana Sari juga selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh Una. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Bebas lagu dong, Bebas Merdeka dari Stephen Kekanatris. Dan salam buat semuanya, menyimak aja spesial buat Teteh Una selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih buat Mbak Linda Oktaviana Sari.

Dedan Japra, selamat pagi. Umi sudah siapin yang dari Sodik saja. Ya, kalau nggak mau nanti kita hapus. Ya. Ada Nining Kujang juga, selamat pagi. Assalamualaikum, halo. Selamat pagi Teteh Neng, hai. Pagi juga, setia nyimak sampai aktivitas. Selamat beraktivitas buat Nining Kujang. Terima kasih sudah nyimak selalu. Paki Asep Daman, selamat pagi Paman. Sehat-sehat selalu Paman ya. Lihatlah keponakanmu ini yang semakin hari semakin lintuh.

siang, selamat pagi juga buat Ari PW, hatur nuhun teteh laguna sami-sami man. Ingat cenah zaman keur bujangan leutik sok ngablu. Oh soknya memanggilnya. Oh ku tante. Genong teh sok di masih raja popit cenah teh tiap pagi teteh lagu-lagu dewa. Kita dewa. Kaulah hidup. Wah itu gitu kan. Susum channel gitu.

Dan selanjutnya ada Ranger biru. Ada Ranger merah di sini teh. Di mana? Cenah biru, nah jadi merah. Berubah halian kah? Berubah halian. Berubah haluan kah dirimu? Repal, selamat pagi. Rudet cenah Kamang Ramon berat. juga sama ganjel cenah lu banget. Mon, aduh, tuh nonton dah pas pelebah Amon gura giru nggak balir pa upi mah dah. Kita ini rorean ningali lompat nah gitu teh segera rejat eh Ramon pasti itu yang sekeleh weh seperin nantinya gitu. Kita meren luka pedah gara-gara digalingan gitunya. Asa mendingan diuntun rambut ini. Aduh. Kamu udah bisa mainin Persija aja nih. Iya Juli data kameramena. Nah oncin ya mau beja-beja sok gue tinggal liwe tayangan ulang. Timnas nomor 5 huyuh wacana blunder tuh kamar itu tadi malam. Pakai nomornya doang lu sebutin. 4649 selamat pagi. Ayo Teteh Ulfi pagi. Salam-salam buat fans Sukapura. Lagunya Kicau Mani Hatur Nun Mamah Manda. Selamat pagi Mamah Manda. Mama Talita juga selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh. Hadir lagi, waalaikumsalam. Pagi lagi, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Absen dulu, Cina hadir si aku setia mendengarkan. Ah, terima kasih atas kesetiaannya ya. Dengerin Teteh sehat-sehat selalu ya. Amin. Mudah-mudahan Mama Talita juga sehat-sehat terus ya. Dimudahkan rezekinya. Amin. Salamnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial untuk Teteh semangat tugasnya aja. Si Bibi wangi dilongok ah, bismillah anda ku patus diludak cintu kuat seunah yang ngeludak eh kan baik untuk gerungan tong enak ngedenge. Kang Ades selamat pagi Kang Ades yang juga pagi hari ini sedang menyimak. Ada Pak Al juga selamat pagi Pak Al, abi hadir teh rada pusing kesel pokoknya mati teh lagi minta izin buat dibikinin kopi. Alah apa pula bikin kopi minta izin pula. Juga minta izin yang lain tak perlulah kalau sekedar bikin kopi minta izin dulu ah mang pak ulah blunder kahade ngetikna ya. Kenapa pula bikin kopi udah izin dulu ayo emang itu botol toples kopi sama toples gulanya pakai gembok apa gimana itu ya. Kade blunder. Cek joker mengizinkan aku mencintaimu gening. Yeay, itu lain kopi atau izin aku bikin kopi maksudnya. Selamat pagi Pak Al. Epul, Ramon Tangki masih galau cina. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa Amon galau? Kenapa Amon? Final Hamar sepi rarehe stadion nate. Aya sih beberapa kelihatan ya nggak sengaja kesorot kamera, mungkin ada beberapa penonton juga sih yang membandel kayaknya apa gitu ya. Tapi merenah ada hari para iya nama kayak apa ya, ada yang dipersilakan juga sih gitu ya. Penonton dari kedua supporter memang tidak boleh. Tapi ada yang lainnya memang bukan supporter dari kedua belah tim meren mantak itu oke ya. Kaum netral gitu. Ada Putra RR juga selamat pagi. Terima kasih Teteh lagunya. Sehat-sehat ya Teteh ya. Amin. Sama-sama Mangga nyanggakan lagunya. Persib main di Liga Dewata kapan teh? Maksudnya meren di Dewata Challenge ya. Ah, Dewata Challenge. Dewata Challenge ini diikuti sama 3 tim ya. Dewata Challenge Series. Yang akan, ini turnamen pramusim juga ya, yang akan berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 18 Agustus di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Dan ini diikuti sama 3 tim saja. Ada Bali United tentunya ya. Kemudian Sabah FC dari Malaysia. Hi.
kan juga Persib Bandung. Si Eta tadi ajakan. Jadi untuk jadwal Dewata Challenge ini pada tanggal Kamis 13 Agustus ini pertandingan antara Bali United melawan Sabah FC dulu gitu. Waktunya jam 19 malam. Waktu Indonesia Barat dong ya. Kemudian Persib ini akan berlaga pada Sabtu 15 Agustus yang akan berhadapan dengan Sabah FC. Dan pada Selasa 18 Agustusnya ini berhadapan dengan Bali United ya gitu. Aduh, ya kuota krisis atau rekiamannya banyak pertandingan. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh. Donatur mana donatur? Ada Iem Novianti juga, selamat pagi. Assalamualaikum Tete Ulpi. Waalaikumsalam. Bilajeng enjing Tete. Menaikkan waktu saguna dalam hidupku rosa hatur nohon satu acana teh. Sami-sami. Kayak lihat dulu waktunya ya.

Ada Pak Queen juga, selamat pagi Hanupi Seteh Laguna Mangga Sai. Ada 9014 juga, selamat pagi dari Rido di Rancapari. Lagunya Radiohead Creed. Nanti kita lihat waktunya dulu ya. Kirim salamnya buat Teteh duluan, spesial buat langit, moga cepat turun hujan. Hatur nuhun Teteh. Sudah merindukan hujan rupanya ya. 3607, selamat pagi. Assalamualaikum, pagi Teteh Ulpi. Waalaikumsalam, Zens AR dari Parakan Salak, Sukabumi, selamat pagi. Hadir nyimak sambil aktivitas. Lagunya Bendera dari Coklat, Teteh sehat-sehat, hatur nuhun. Kalau lagunya kita gak janji diputerin ya, kita lihat waktunya dulu aja ya. Ada Jadan Japra, Ima yakin lagu Teh tidak bikin nonutan Teneng. Atau nonutan gak tinggal perum nah tuh ya. Ada Hari PW juga, selamat pagi Usum. Sarwa resep lagu Eta hampir bisa kabeh cen. Kamu noah. Nyanyi emang cing sok ketebar nyanyi atau sekali-kali maikur ngadukul gitu Teh. Bibi Cid pagi Cece, aku rindu pada Cece, cenah ayo buat teram ce lah. Kayak wih siaran Teteh Ulna kadie, daun sampu tas malah rontok tuh cenah. Ya pelah gaskan lah. Mung kupa mah, ayo cenah kupa gupayan. Takkan gupayan balik itu, dan udah dah oge tera langsung disamper ke suka nainu. Wih lanya, mohon dadah, terulik disamperkan langsung dirujak. Itu. Nasi kupa oge ngadadahan, dadahan deh, wetuh. Amat naon dibayang-bayang Teneng, nggak bayang-bayang naon. Kesel ke wasit saya mah Teh, cenah kartu merah di cancel. Ayah atur aja gitu ya, kartu merah. Eta Teh dia Teh geus lupa mar gitu. Pas kasih song itu ya, aduh tapi bukan Song Yan ini ya. Ada Song Yan masih kapten ganteng kalem itu. Ke si Song ini ya udah dua, dia tuh udah dapet kartu kuning sekali gitu. Nah pas ngaluarin kartu kuning lagi, poho etete manehanana Teh, bahwa si etete sudah pernah dapat kartu kuning. Dikasih lihat kartu kuning, sakuan deui eta langsung ngodok ke kartu merah gitu ya. Diingetin sama pemain Indonesia siapa, Rido ya kalau gak salah ya. Dia udah dapat dua kali katanya gitu. Oh saya lupa. Aduh, wasit kok kayak ngono. Heran aku. Selamat pagi juga buat Ranger Biru. Rezeki Ridho itu cenamang lo pake inisial dan nomor punggung gue yow. Mama Adit, assalamualaikum pagi Teh. Pagi juga Ma Adit, waalaikumsalam. Pagi buat semuanya. Buat Cece, buat Bibi Cit. Sudah sehat kan Bibi? Nggak sengaludak kupa mangga sehat ndak lah tong hariwang. Ayo tinggal masak daun sampu terus marah rontok jika nubogana. Semoga cepat sehat ya, indung gede juta barertah awak. Kalau nyata ini batuk pilek emplung yang sok we hayo ka ah, di susutnya ngosul ampe atau tadi kaitkan ngopan nitihnya di nadaster tadi luhur. Kemang yang sok surusut itu kusul ampe ya. Buat penyiar buat baca aja. Repal, selamat pagi. Ta eta Teh ke we tanggal 31 lawan Manila Digger cenah. Kapan tadi ge ieu Repal anu ku Teteh dibacakeun. Ada 8617, selamat pagi. Selamat pagi Teteh, salam pagi bahagia. Aja leh, terima kasih bahagia untuk semuanya ya. Ari pewek tararepeh Teh cen abi mekar ngadekul gorowokan nyanyi meh teh tunuh cen ai lagu barat taranunutan Teh sedih lagu na tuda sedih teh tetep bisa hanya kan bayar apa ting mah musik nawe dipake ungut-ungutan da lagu nu lain oge meureun aya nu teu ngarti an penting mah ungut we gitu. Cing ngerasa protes mah Pak Queen timnas mah nomor 5 ngan blunder ujung blunder cen. Dari blender pada kayak ngejus atau gue mahakan pada kudu di krem sana jeng ramon di kamar mandi ngerasa lemotivasi. Walau ya
Dena tuh kalah berkiri bu. Nu hiji kalah miluan blunder, nu hiji kalah miluan gede. Arek kumari. Aduh. Epul cair cenah teh Alphard wasit nu wengi mah lumayan cenah nyanya. Tapikeun ke poho geus ngaluarkeun kartu kuning dua kali gitu. Tadi elingan mah si bagena. Untung pirwito kita mohon yuk. Itu nih geus limpuran geus rada pikun gitu lajukeun wasit atau padahal mah. Repal kudu dikunci si Ramon mah di WC jeung penyiar dikunci. Ah ulah. Ulah, mung jeung si Ramon mah. Jeung repal jika itu ah ulah jeung teteh penyiar. 18 menit saat sekarang ini lagi sampai jam 9 aja. Lebih namanya ada semuanya. Paman Asep Daman, selamat pagi.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Yo boys, I am singing song. Soup song.

0: Berhubung ini adalah hari Sabtu, jadi hari Sabtu ini adalah besok Minggu begitu ya. Nah, warga lebih punya satu info untuk Anda semuanya pagi hari ini adalah tentang relationship, di mana kita bakal hari ini punya bukan cuma tentang masalah cinta satu perempuan dengan laki-laki atau dua perempuan dan laki-laki. Maksudnya perempuan, ya pokoknya antara laki-laki dan perempuan ya gitu tanya.
1: Yo, bye.
0: Tapi
1: singing song.
0: Ini kita juga ada pernah beberapa kali bahas tentang pertemanan, begitu. Ya, dan kali ini pun kita bahas tentang pertemanan ataupun prinsip di relationship ini, ya. Tapi masih kayaknya ada hubungannya juga sih dengan relationship gitu ya.
1: Return correct?
0: Pasti yang bakal kita bahas pagi ini. Okay. Ini adalah tentang, Anda pernah dengar nggak sih istilah dari friend bombing? Kalau dulu kan istilahnya adalah friend zone, mungkin begitu ya. Nah, cuman sekarang mah ada cina nama teh friend bombing gitu. Atau mungkin selama beberapa tahun terakhir ini Anda sudah terbiasa dengan istilah ghosting gitu ya, or biting, sampai dengan love bombing gitu ya. Dan sebagai label dinamika hubungan baru di era digital. Dan belakangan ini istilah lain yang mulai diperbincangkan melengkapi percakapan tersebut yaitu friend bombing. Nah, what's that? Apa itu friend bombing? Mari kita simak penjelasannya yang dikutip dari Vogue pada hari Rabu 5 Agustus yang lalu. Jadi friend bombing ini mendeskripsikan pola perhatian yang terlalu intens dan prematur di dalam persahabatan. Ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk ya. Friendzone lah kayak gitu, berenang dulu mah gak beda jauh gitu ya, temenan tapi deket banget, tapi temen gitu. Jadi misalkan seperti apa teh Ulpis, misalkan seperti rentetan pesan yang dikirim terus menerus gitu, masing-masing selalu ada gitu ya, waktunya selalu tersedia gitu, jadi pemberian pujian ataupun hadiah yang berlebihan juga ada, sampai dengan harapan instan akan kedekatan emosional ada gitu ya, ada ini di friend bombing ini. Dan dinamika ini sangat menyerupai pola love bombing ya, dan ada alasannya dibaliknya. Dalam kedua skenario tersebut, satu pihak ini meleburkan dirinya ke dalam hubungan dengan intensitas yang jauh melampaui ritme alami perkenalan. Jadi perbedaannya itu hanyalah bahwa friend bombing ini terjadi di dalam ranah persahabatan gitu, platonis, dan bukan konteks romantis. Jadi kalau misalkan love bombing itu kan kalau misalkan ada hubungan romantis, ya ada hubungan pacaran lah, berkomitmen lah kayak gitu, love bombing. Tapi ini tidak bagus juga nih love bombing ya. Jadi pas di awal-awal aja dikasih love-nya, dikasih perhatiannya, dikasih sayangnya, udah bro-broan deh pokoknya, tapi di awal doang gitu. Udah kayak es teler belum dikocek, udah kayak es cendol yang manisnya di bawah doang, manisnya di awal saja. Biasanya kalau love bombing ini, nah, faktor inilah yang justru seringkali menjadi alasan utama mengapa fenomena ini jauh lebih sulit untuk disadari sejak awal oleh korbannya. Ini tentang friend bombing. Persahabatan yang sehat seharusnya mendalam secara bertahap dan seiring berjalannya waktu dan juga pengalaman bersama. Ini khusus untuk persahabatan antara laki-laki dan perempuan gitu. Perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan lagi ya. Karena antara laki-laki dan perempuan dan laki-laki dan laki-laki juga perempuan dan perempuan itu cintanya itu, sayangnya itu alami, tidak ada cinta dan kasih sayang dalam artian yang hubungan romantis. Gete. Nah, kalau ada seorang yang mengharapkan untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan hari-hari Anda gitu seketika, dan itu bisa menjadi tanda bahaya. Jadi tanda peringatan ini terlihat jelas ketika mereka mulai menuntut balasan pesan instan atau melontarkan pernyataan mengikat setelah perkenalan singkat gitu ya. Misalnya saja ucapan kamu adalah segalanya bagiku, cenah. Ataupun aku belum pernah merasa dekat ini sama siapapun sebelumnya. Padahal loba anu juga gitu nate. Iya, biasanya kan laki-laki seperti itu. Kamu kan segalanya buat aku, cenah. Padahal pertemanan. Atau hiji waktu ngechat nanti seperti ini, aku jujur li ya gitu. Aku tuh belum pernah deh ngerasa sedekat ini sama siapapun sebelumnya, cenah. Padahal bohong itu teh, keur friend bombing hungkul atau keur dalam rangka atau. Karena mereka pendekatan atau para ruguh tina persahabat jadi cinta itu kan tidak bukan hal yang mustahil gitu ya. Yang mustahil itu dari cinta jadi sahabat ya. Tapi ada juga sebenarnya sih beberapa yang dari yang berteman baik dengan mantan ada. Ini nih si teteh ini nih. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda berteman, daripada friend bombing ataupun yang friend zone gitu ya, padahal salah satunya ada rasa gitu, atau mungkin keduanya mungkin ada rasa karena tidak diungkapkan karena ada label teman gitu. Ah, gimana sih teman? Soalnya takutnya kan kalau misalkan aku ungkapin takutnya pertemanan, hubungan pertemanannya jadi kayak gimana, jadi rusak atau kayak gimana gitu. Udah we kayak lagu ya tata I miss I dah drunk text ya gitu. Itu kan juga cerita tentang friend zone atau love bombing ini ya.
1: What a change your mama. Oke mama.
0: Jadi begitu. Jadi kalau kalau misalkan di antara Anda yang memang ada perasaan lebih di antara Anda ketika sedang berteman dengan seseorang gitu ya, dan kelihatannya dari salah satu pihaknya juga seperti itu, ya sudahlah, PDKT aja lah gitu. Atau kalau misalkan yang salah satunya bisa menyembunyikan perasaan, lebih baik rada dipancing-pancing aja dulu perasaannya. Tapi jangan kegeeran juga. Maksudnya gimana? Ah, yakin dah sih atau cenah. Daikun ke aku. Ditembak we, dor. ternyata dia gak mau. Apaan isin? Jadi begitu. Kalau misalkan Anda merasa tidak nyaman ya, salah satunya tidak ada perasaan yang sama gitu. Ketika si laki-lakinya misalnya punya perasaan lebih, tapi si perempuannya gak punya perasaan yang sama, tapi dengan melihat gelagatnya seperti itu, perempuannya merasa temenan ini kok kayak aku gak nyaman nih gitu. Jadi you have right to give permit for yourself gitu. Jadi anda punya hak, berhak memberikan izin pada diri Anda sendiri untuk sedikit memperlambat ritme perkenal pertemanannya begitu. Jadi menghindari secara pelan, alon-alon, mundur alon-alon teta. Jadi menghadapi berbagai segalanya sekaligus dan tetap menjaga ruang pribadi tanpa dihantui rasa bersalah. Tapi kalau misalkan Anda mampu juga silakan Anda bilang, udah kita berteman aja ya gitu. Aku tuh lebih nyaman temenan sama kamu. Aku tuh lebih nyaman kayak gini deh sama kamu gitu ya. Dan kalau misalkan kalau misalkan terjadi seperti itu, si laki-lakinya juga pasti akan dengan berlapang dada, atau sebaliknya kalau perempuannya yang menginginkan hubungan lebih gitu ya, mengungkapkan laki-lakinya tidak mau. Kalau memang mereka merasa pertemanannya lebih berharga, pasti akan dengan legowo mengatakan it's okay gitu, nggak apa-apa gitu, nanti juga kamu akan dapetin kok yang emang cocok buat hidup kamu gitu. Nah, itu bukan aku tuh cuma jadi teman kamu aja, udah kamu udah cukup punya berteman aja sama aku gitu, cukuplah saja berteman gitu. Gitunya. Jadi itu dia infonya. Jadi intinya naon cenah teh Upi, jadi intinya seperti ini. Ketika Anda berteman dengan seseorang lawan jenis gitu ya. Janganlah kau terlalu baper gitu. Ya gimana dong teh, abisnya perhatiannya dia gimana sama aku gitu kan. Selalu ada deh buat aku pagi, siang, malam, sore gitu kan. Selalu ada dia secapek apapun, sesibuk apapun. Dia namanya teman, ya kan? Tahu salah kau terlalu baper. Nanti kau yang sengsara sendiri. Kecuali kalau memang kedua belah pihaknya mempunyai perasaan yang sama, itu mah tidak ada masalah gitu. Ya tinggal pendekatan aja. Mungkin jodoh ya. Bener, ada banyak ya loh yang berjodoh, jangan salah, dari yang berawal dari pertemanan, persahabatan gitu. Tiba-tiba ke pelaminan.
1: Oke, Mama. No.
0: Ada banyak. Jadi lebih baik kalau misalkan Anda sedang bersahabat dengan seseorang, dengan lawan jenis, telusuri saja dulu lah gitu ya tentang perasaannya. Anda jangan GR dulu gitu ta, jangan baper dulu. Tuh, yakinkan dulu perasaannya dia tuh kayak gimana sih sama aku sebenarnya gitu. Atau kalau misalkan berdiskusi aja gitu, diskusi aja berdua atau sama temen, ngapain malu ya kan? Sebenarnya kita apa sih gitu aja, nggak apa-apa iseng gitu ya, sok lah kopi dikasih cluenya, bisi erek dipraktekin. Anda yang sedang friendzone sekarang ini, tanyain dengan satu kalimat, ini kita apa sih gitu, kita ini sebenarnya apa sih? Bingung kan lo mau jawab apa? Jadi gitu infonya wargi untuk kita semuanya ya. Semoga Anda yang sedang bersahabat, persahabatannya bisa langgeng gitu. Entah itu persahabatan sesama jenis ataupun persahabatan berbeda jenis gitu, bisa langgeng-langgeng saja. Dan kalaupun Anda bersahabat antara laki dan perempuan berbeda jenis begitu ya, dan ternyata ada salah satu di antara yang memiliki lebih, mudah-mudahan yang satunya juga sama ya. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan dahese, dari bertepuk sebelah tangan babarikeun dengan nangadagor kentarang kana kusen panto. Bicit selamat pagi, alhamdulillah sehat uncet, ubar nama tepira kuludak kupa cengan bulak-balik wae. Antep ya. Ari pewe damun teu nyarekan mah obos, musik es krim make diganti cenah lagu Noah teh bisa nurun. Emang kita ngaliwate apa yang kau cari cenah. Baru dak teh baru ingung eta cenah es cap naon anu kitu laguna. Selamat pagi, assalamualaikum teh Una si Abi geng ngupingkeun Andre Dewa. Waalaikumsalam, selamat pagi juga kaporotan ya. Sekitaran Kircon terpantau cerah tapi dingin nyo. Dingin cerah sama di sini juga. Amea waktu semua. Oh tidak ada waktunya, sudah habis. Ya lihat lagi juga. Dikit tuh buat semua pendengar Radio Sukapura, buat teteh sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ada apa aku yang sebut saja aja gratis mau diteruskan. Dari prenjan menjadi aja gratis. Dan jam lada cina kakak curiga akan menjalani perenjonnya lo pren bombing.
1: Mama
0: ada pada ABG hunkul aja nagenya mak bawa tah cina ya suara Ariel ngalangkung
1: serius sih.
0: Mang, kalau misalkan gede milik Mang Arilnya kayak dipanggil Mang Aril. Mang Aril, cina kita.
1: Super Mama, ready? Why?
0: Mang semua. Kusapa lagu-lagu Noah. Mang Aril, jadi kau bawakan gede. Mang Aril, Mang Aril, Mas.

Pergi sekalian saja Ubi pamit sekarang ya. Karena waktunya udah gak cukup lagi untuk kita terus bersama. Mohon maaf untuk Anda yang lagunya gak bisa Ubi puterin pagi hari ini. Semoga lain waktu bisa gitu ya, dikarenakan waktunya udah gak cukup gitu. Mohon maaf banget, maaf banget. Maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Insya Allah jumpa lagi lain waktu Wargi. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Dan selamat berakhir pekan untuk semuanya. Selamat berhari Sabtu ya. Selamat berlibur untuk semuanya gitu. Selamat berlibur untuk semuanya. Alevi cepat sembuh, Alevi ya. Cepat sembuh, cepat sehat lagi ya. Kan mau mudik ya. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Selamat pagi wargi, kita suka pura jumpa lagi di racikan hari ini. Hari ke-8 Agustus 2026. Mengawali jumpa kita, sodik dalam hari berbangkit.

Saya bersama Miss Itch menemani anda. Tadi dikatakan sama Miss Itch mengawali jumpa kita Sodik hari berbangkit.

0: artinya cerita hidup di alam dunia ya.
1: Hari berbagi.
0: Dan ini kisahnya ketika
1: di
0: awal
1: pahala dan dosa
0: setelah kehidupan ya, artinya kematian.

0: jumpa kita di siang hari ini.
1: Bagi siapa yang suka berbuat
0: dengan hadirnya Sodik Hari Berbangkit. Teman-teman yang istilahnya ingin menyemarakkan kebersamaan kita di sini. Di awal sekali ada Dede. Assalamualaikum kang Den, puterin lagunya Gala-Gala. Gala-galanya mau joget, sabarin.

Assalamualaikum siang Kang Den, mat pagi, semangat. Ayo lagunya perjuangan dan doa. Roma Irama, olo. Spesial Kang Oiceng, Krisnawati, selaka kopi di uyup ayam kakak. Pedus, pagi ya si Japra mah. Jangan pang hebat-hebatnya. Ayam dipotok ke ngopi ini, aduh.

Sok, Roma Irama, Geperjuan, dan Doa. Ayah Japra, tenang Japra, ulaga aratak ngiri tika di tukade cicing. Kayak diputerken. Kayak diputerken, Jap, tenang. Selada dan Japra, ada ke kamar. Siang Bunda Tawis Manco, mundut lagu Setan Pasti Kalah. Roma Irama, waduh, oh, yang penggemar Roma Irama ya kayak Japra sarang dan sarang kayak Amar. Setan Pasti Kalah, pastilah.

Yuk kita memulai dengan pesanannya Dede ya. Sok tah lagunya gala-gala. Selamat menikmati.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Matur nuhun laguna Kang Den, sehat selalu sekeluarga. Amin, terima kasih.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
0: Nih kata Kakak Amar, mugi-mugi we tebari ngalamun, hatur nuhun laguna Kang Den, sehat selalu sekeluarga, banyak rezeki yang barokah. Amin Kakak, terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak Amar ya. Semoga sehat selalu di sana ya. Iya. Aduh, kita lanjut ya. Dilanjut ya. Iya. Andri Dewo, assalamualaikum pagi menjelang siang Adedin. Waalaikumsalam pagi jelang siang kali ini. Biasa yang ke lagu nanti Bang Haji judulnya Seni. Kintun kasadaya pendengar Sukapura Kang Adedin, sehat selalu hatur. Amin, terima kasih Andri Dewo. Lagu yang dipesannya.

lagunya dari siapa? Berikutnya Mahnur, selamat pagi menjelang siang Kang Deden, Kali Iceng. Request lagunya Di Balik Penantian, salam buat semuanya aja. Terima kasih Kang Deden, Kali Iceng. Di Balik Penantian itu siapa?

dari Yulia Citra ya. Ada, boleh. Boleh, tunggu sebentar ya. Buat Manon. Berikutnya ada Kisomad. Hei Ijeng, hei juga. Selamat meniris. Selamat meniris. Terus, enggak sih gitu. Aduh, hari aki-aki Somad. Nyarita sakit tuh wae, manikur direkam. Aduh. Mahtalita berikutnya, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Pagi jelang siang. Kang Den hadir ingin setia mendengarkan. Oh boleh. Salam ya tuk yang lagi dengerin aja. Spesial tukang Deden aja. Pilih yang tugas ah. Kita selalu kanggo Kang Deden. Murah rezekinya. Lagunya gala-gala. Oh yang gala-gala teteh. Teh Talita.

Punten. Yang jelas setan pasti kalah. Kita dengar lagu berikutnya. Yuk lihat cerita di balik penantian. Sorry. Seni dari Roma Irama.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: considering.
1: Robi aing gablek sareng kita mendek kesel beurang peuting nganunung tu na teteh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
2: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
1: mana
2: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi sareng kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
1: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
2: atuh urang edit
1: hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Hey, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem sapertos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Iceng laguna hobahkeun Iceng. Iceng hobahkeun Iceng. Hobah. Hobah kitu sih Allah. Oh kitu. Hobah. Tah kitu. Aduh. Sok hobahkeun deui urang majeng. Ih, si pegek mah kitu. Tu belakangnya foto Roma Irama lagi pegang gitar. Hobah kitu.

Oke, oke, nonceng. Oke, tah. Rindu segala-gala-galanya. Aduh, kayak sih, sing bisa nyanyi. Nonceng dengan gambar Roma Irama itu. Tiki Somad, Laguna Teceng, malam terakhir, ceng. Alah. Nah, Riki Somad sok pohoan, datang panggelana. Ek balik mandirikan karepnya. Sok lah. Kayak Laguna, Tiki Somad lagunya malam terakhir. Kayak malam terakhir, malam terakhir. Ada Muslihin berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang Kang Den. Putar lagunya.

0: Mahalnya tim Maggie boleh. Ya, sementara pesanan lagu Kisomat. Ditaring ulang lagi Kisomat. Dan puter dan sok. Malam terakhir. Selamat menikmati buat Kisomat.
1: Malam ini, malam terakhir bagi kita.
0: Duh, hampir-hampiran ngadai Kisomat, Den. Ulah gitu, ulah. Ulah-ulah ngadai Kisomat, cicing.
1: Rasa rindu di dada.
2: Esok aku akan pergi lama kembali.
0: Asik, asik, naon asik.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan deh.
0: Wis gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Maggie J. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Ada Abi, ada Den Hoyong derita di Kang Haji Roma Irama. Salam kanggo Bunda Iceng, Ujang Totong wasalam. Abi. Oke, terima kasih Abi.

Teh Nining Kujang, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Aden. Waalaikumsalam, pagi jelang siang Teh Nining. Teh Ijeng, semoga aja selalu sehat dan bahagia. Amin, terima kasih. Salam buat semua wargi Setia Sukapura, salam. Selamat siang, selamat aktivitas sambil dengerin radio. Mau lagunya dong, Kopi Lambada. Manawi ayah Kopi Lambada. Manawi ayah kena Kopi Lambada.

0: berikutnya Kidoing. Kidoing teh, Kidoing. Lu punya. Diawali bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjing. Mama Iceng. Aduh Kidoingnya. Pada ukeun laguna manawi aya Duda Cikukulu. Atar pigentos laguna ku Duda Araban. Oke. Mama Iceng. Oke buat Kidoing. Aduh. Kidoing, asa inget ya teh tetanggana mama ianya. Mama Gali, mama Galinya. Disok menyem-menyem. Lagunya Duda Araban ceng. Kekaya teh Kidoing teh minta lagu Duda. Duda. Mana nak ipi Duda ianya. Sen jadi we Duda. Aduh. Salam ya buat orang terkenal di sana teh Uyut Kosim gitu deh ya. Salam ya buat Uyut Kosim ya ke mana wae gitu. Pang nyampaikeun Iceung.
1: Keturanganmu dengan air mata.
0: Lagunya Duda Araban.

0: menyayangi saya.
1: Sayang, sayang, sayang, lebu berduri menusuk hati.
0: Oh, Anissa Bilatana.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.
2: Ceki doing cenajeng naon den cik lalakon bebedia teh menang naon ceng menang anak.

Iya, sudah arabannya. Kita lanjut. Nih, waktunya tinggal sedikit lagi. Manopi Cikalong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kang Deden. Bukan laguna kusayang, yang kusayang. Dari Bang Haji Romai Rama, salam nama kasadaya kru Sukapura. Salam.

0: calong. Mamila cihuni siang ijen, siang juga mamila.
1: Nyatanya sampean cuma
0: oyong laguna, kasih tak sampai. Semoga kita semua

biasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, amin. Minta lagunya Jovika, nanti saya cari ya. Matopan siang, Matopan yang lagunya Pertemuan. Oke, kita cari nanti. Dan Teh Ucu Jaiter, assalamualaikum siang Teh Ijeng. Lagunya Dukung Aja, padahal enggak dukung wae.

rin tama. Ay, sungan tarak mong kinoing tete. Eh. Ay, si Ito. Ay, kinoing si anak maung ya. Bisi pahili. Ay, yang kusayang kita dengar lagunya Roma Irama.

0: Aduh, ulah di payungan cenah. Ulah. Ya macet dan japra di pacate.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
0: Bios nami nage hiburan, ayah sesa minyak telon te, ayah bawa kabobo.
5: Cantiknya Indonesia.
0: Den kadengnya te, naon. Eta kidoing yang bawa kabobo.

waktosna ke sakedap deui aya informasi kuleman gitu nya undangan maka aya geura ah wasa iki dong dikawinkeun maksud Kosimna kawitaeun nya.

pertemuan, judul lagu yang dipesan oleh rekan kita Mas Topan. Terima kasih atas segala perhatian.

0: Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Pak Ogah di Banjar ditemukan tewas ditusuk di dekat warung. Polisi amankan pisau dan kayu berdarah. Minim informasi tumpahan batu bara di Pangandaran, Bupati minta perusahaan transparan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Warga dan pengguna jalan di kawasan Jalan Nasional Siliwangi, Ciaren, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar digemparkan oleh penemuan jasad seorang pria pada Jumat pagi. Korban yang sehari-hari dikenal sebagai pengatur lalu lintas atau Pak Ogah ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tusuk di dekat warung miliknya. Korban diketahui bernama Asep Kurnia alias Asep Daus, usia 48 tahun, warga Kelurahan Karangpanimbal, Kota Banjar. Jasad korban pertama kali ditemukan sekitar jam 6 pagi oleh Elom istrinya yang hendak menuju ke warung. Elom histeris mendapati suaminya sudah tergeletak tak bernyawa di samping kolong warung tempatnya beristirahat. Jeritan sang istri langsung mengundang kedatangan warga sekitar yang kemudian melapor ke pengurus RT dan pihak kepolisian. Ketua RT setempat Nana menyebut korban selama ini dikenal tidak pernah memiliki masalah maupun perselisihan. Dokter forensik RSUD Kota Banjar, Dr. Hendrik menyatakan hasil otopsi tim medis memastikan korban tewas akibat tindakan kekerasan.
5: Jadi dari hasil pemeriksaan kita temukan ada beberapa luka, luka memar, dan yang paling ini adalah luka terbuka di perut. Jadi korban ini mengalami luka di perut yang menembus ke rongga perut, dan setelah terjadinya perdarahan hebat.
2: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Purnomo Adi Sayang Buana menegaskan dari olah tempat kejadian perkara dan medis, korban diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau serta sebatang kayu yang berbercak darah.
6: Dari TKP dengan jarak kurang lebih 1 meter dari mayat, kami menemukan juga kayu yang ada sedikit bercak darah. Kemudian kami temukan juga satu bilah pisau. Ya, namun demikian barang bukti yang ada di sekitar TKP kita masih lakukan pendalaman. Kemudian sebagian anggota juga masih di TKP untuk melakukan penyisiran. Mudah-mudahan ada petunjuk dari arah ke TKP maupun arah keluar TKP, entah itu CCTV atau keterangan saksi lain yang memperkuat.
2: Saat ini tim Satreskrim Polres Banjar masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi serta mengumpulkan petunjuk dari rekaman CCTV guna memburu pelaku pembunuhan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat koordinasi guna mempercepat penanganan tumpahan 8,1 ton batu bara dari Tongkang Nautika 22 yang kandas di perairan Cibenda, Kecamatan Parigi, Kamis lalu. Langkah ini diambil setelah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran menyuarakan minimnya transparansi informasi terkait evakuasi dan dampak lingkungan. Insiden kandasnya tongkang batu bara 2 bulan lalu tidak hanya mengganggu mata pencaharian nelayan, tetapi juga mengancam ekosistem laut Pangandaran. Berdasarkan uji laboratorium DLH Jawa Barat, sampel sedimen di dasar laut ditemukan mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti arsenik dan merkuri. Usai memimpin rapat koordinasi di pendopo, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan agar pihak perusahaan dan asuransi bersikap terbuka dan memberikan pembaruan informasi secara berkala.
7: Saya bilang ke pihak asuransi dan pihak perusahaan yang lagi menyelesaikan pengangkutan evakuasi lah ya, koordinasi informasi kepada pemerintah daerah, jadi tidak menjadi bola liar. Karena yang kemarin kan dianggapnya hanya tongkangnya aja yang diangkat, baru batubaranya begitulah. Ternyata prosesnya sudah benar, sebetulnya sudah benar. Jadi memang kurang koordinasi.

0: koordinasi. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan hasil rapat koordinasi ini, koordinasi lebih baik, mudah-mudahan permasalahan batubara ini segera terselesaikan.
1: Bupati Citra menambahkan ganti rugi berupa kerusakan jaring nelayan telah diselesaikan. Namun, kompensasi pemulihan lingkungan masih menunggu hasil analisis mendalam dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata mendesak adanya pejabat senior yang ditunjuk untuk mengawal komunikasi antar pihak agar proses evakuasi bangkai kapal dan pembersihan batu bara di dasar laut dapat terpantau secara objektif.
2: Nah, saya minta ke Bupati tadi, ada pejabat yang senior untuk menjadi LO atau ketua satgas sehingga nanti alur komunikasi menjadi enak. Saya juga baru tahu kan mereka sudah mempersiapkan penarikan batu bara. Iya, saya juga baru tahu. Coba kalau ini disampaikan kan itu satu. Yang kedua, persoalan ekologi ya, soal lingkungan. Kita akan menunggu hasil dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Saat ini penanganan di lapangan difokuskan pada pengangkatan sisa batu bara di dasar laut serta evakuasi bangkai tongkang agar perairan Pangandaran kembali aman bagi nelayan. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy menggelar gerakan irigasi bersih Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan gotong royong ini dipusatkan di saluran sekunder Sindang Angin dan saluran tersier Desa Weringin Sari, daerah irigasi Lakbok Utara, Kabupaten Ciamis. Aksi bersih-bersih ini melibatkan jajaran BBWS Citanduy, unsur Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah desa, hingga petugas operasi dan pemeliharaan irigasi. Tak ketinggalan, Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A serta masyarakat setempat turut bergotong royong membersihkan saluran irigasi dari tumpukan sampah, rumput liar, dan endapan sedimen yang berpotensi menghambat aliran air ke lahan pertanian. Kepala BBWS Citanduy, Roy Panagom Pardede, menyampaikan kegiatan merupakan bagian dari gerakan serentak nasional di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fungsi jaringan irigasi demi mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
3: Tentu saja sama-sama kita menjaga, bukan hanya kami dari pemerintah, tapi masyarakat juga ikut sama-sama menjaga, memelihara, membersihkan seluruh irigasi. Jangan berpikir bahwa ini karena irigasi kewenangan pemerintah, kewenangan pusat, hanya petugas dari pusat saja yang melakukan kegiatan bersih, tapi ini karena ini yang mengambil manfaat dalam masyarakat, maka kita sama-sama melaksanakan tugas.
1: Melalui aksi gotong royong ini diharapkan aliran air di daerah irigasi Lakbok Utara dapat mengalir lancar dan optimal untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan-lahan pertanian warga sekitar.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
7: www.radioprssnijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Tasik Wedding Festival 10.1 resmi dibuka Jumat 7 Agustus 2026 berpusat di Asia Plaza Tasikmalaya. Ajang pameran pernikahan terbesar di wilayah Priangan Timur ini bakal berlangsung hingga Minggu 9 Agustus dengan membidik target transaksi mencapai 10 miliar rupiah. Prosesi pembukaan Tasik Wedding Festival 10.1 dilakukan langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan. Pemkot Tasikmalaya mengaku optimis industri pernikahan di kawasan Priangan Timur terus menunjukkan tren cerah serta mampu menjadi penopang utama penggerak ekonomi kreatif daerah.
3: Tahun lalu perputarannya sampai 15,4 miliar dan tahun ini saya yakin insya Allah akan lebih baik lagi seperti itu. Jadi ini adalah memupuk harapan, bukan harapan dari para calon pengantin saja, tapi ini memupuk harapan semua kolaborator, terutama memupuk harapan ekonomi Kota Tasikmalaya.
2: Tahun ini, Tasik Wedding Festival menghadirkan 24 vendor pilihan yang mengisi 21 booth pameran. Meski jumlah vendor lebih ramping dibandingkan tahun sebelumnya, pihak penyelenggara meyakini kualitas layanan yang ditawarkan tetap terjaga maksimal. General Manager Taraviti Project, selaku penyelenggara Olivia Darmawan, menjelaskan optimisme pencapaian target transaksi.
4: 21 booth vendor, ada 24 vendor yang join. Targetnya tidak muluk-muluk, kita 10 miliar aja ya, Bu. Tahun lalu 15 miliar kan 60 vendor ya. Ini 20 vendor.
5: Ini berkurang gimana?
4: 10. Apanya?
5: Ini berkurang untuk vendornya sendiri.
4: Iya, karena venue-nya juga lebih kecil, Pak. Itu realistis ya, Pak ya. Geraha Asia ini lebarnya berapa kali berapa?
2: Pameran ini menjadi bukti konsistensi para pelaku usaha wedding di Tasikmalaya yang telah lebih dari satu dekade hadir memberikan inspirasi serta ragam pilihan layanan pernikahan impian bagi calon pengantin.
6: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Genah merah nyaruna suka pura ever.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi. Salam ditepang di acara Hari Wang sang ditepang. Yang gakin kami buka kene ya teh. Tepang jeng tetep jeng imutnya. Tinggalin narita tila sareng Haji Dodi Mansur. Aku buka ya teh. Sok nama dia ngariling nama dia lewat mangga di haturanan. Kepangawitan anak pisannya kidoing ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Kasok yes, urujang sumping ng parantos ng labatan pangawitan na napisan kidoing ya. Sampurasun totong kali wadeden yang jangkung bahenon
1: alah karayu teteden
0: calon panganten ya panggwengken kawina jayanti dabager totong man kekuroing dibere bubuk patah oke
2: okay. Waduh rajun tarik kemarin ngirim bubuk patah gening wadeden
0: saha
2: kidoing tekadangun mbe
0: ya baca
2: rajun taing ditebok ibu buku kuatan di cakrem meren
0: mai cipokek siang Kang Deden iceng hoyong kawin akasmon dikintun dikirim kanggo jaiter cipokek timahai cipokek timahai cipokek parane kaspon kaspon kaspon

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nganu nungtun, ya tete panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: tongah. Kena-kena lagu Kasbon biasa jadi lelakon sih mah.
1: Jadi lelakon.
0: Ini ada sekurang mau lah diceritakan. Iya. Meledak gue lagi nyarita mau menunjuk Kasbon sangat rupa. Ini saksin dia sesampir sebenernya teraka jangan. Maicong mah.
1: Aduh. Ay, salah siasalah nyalahkan ya.
0: Monitari kah?
1: Sampur asun melujang siang Kang Deden teijeng. Jang Totong nyuhunkan laguna Nina. Kang, salam nak Kang Wasadaya.

suka dia. Anu pis kawina totong cancem kidoing. Anu pis wahan ngirim atu. Angga wirujeng kanggo anu nunjung ngalaliwet sadaya ibu-ibu. Tamu 11 langkung 50 menit langkung tadi tuh. Mangga nyangakeun Nina Kang.

0: bibir naon, ceng?
1: Iya, ker Facebookan, deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

sadayana wae wargi satia. Wiciu om dukun. Saya anu diwiji-wiji wilujeng siang sang wilujeng lalason. Di tenining kujang ya.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: rumah Nur Hanupis taguna Kang Deden Iceng Jang Totong.
1: Mangga Hanupis ogen manur.
0: Tuh. Hanupis kawina Totong cukup kidoing.
1: Waduh kidoing gaya.

Lujang Sampurasun Wilujang Siang Aden Totong Ayah Kene Iyo Masih Mancok Laguna Daun Kalapa Atun Nuhun Ditintun Ke Bapak Sony Kali Mamahna Di Pasir PR Oge Kaca Duit Mana ini di Ramah dirah Maminun atau Teh Lia oge urang Ciseuti oke sadayana wae wargi Satya Miciu Om Dukun saya anu diwiji-wiji wilujeng siang wilujeng lalason cenah.

karena kawisalah jengna Surabi bandros tah. Mohon sing sabar menit deh. Iya teh muka sarangan orang muka tu 10 menit deh. Dah saya pun tengah kirangan nawi lujeng lawason kasadayana. Patura insya Allah sana sewaktu seorang serangan deh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng. Model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae dieu aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersama lagi untuk ngobrol deh. Ngobrol lu gitu ya. Cek istilah kimiun, cek istilah kita mah ngobrol lagi di radio tenang. Ngobrol lu ya. Sampai dengan pukul 17 kita bersama untuk hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Semoga Anda semuanya dalam kondisi baik sedayana ya. Sehat sedayana, lancar segala urusan Anda. Pokoknya mendengarkan radio itu dalam suasana yang happy, dalam suasana yang nyaman gitu. Dalam suasana yang bikin bahagia aja gitu. Ya, karena kita akan ngomongin tentang bahagia gitu ya. Selamat sore tentunya. Kalau misalnya tengah ada yang jamo'ol, tengah ada yang rungsing, artinya tengah menghadapi karudet karena berbagai macam hal gitu, semoga dengan didengarkannya 98.9 FM ya, dengan dengerinya kita, rasa jamo'ol, rasa kajengke, rasa kasumpek, rasa karudet itu minimal leungit lah sampai jam 5 mah gitu. Jam 5 engke lah manusia akan datang deui. Ya terserah itu masih bodoh. Ya lain urusan saya tuh. Siap ya. Andi Alina Sugilar siap menemani Anda semuanya. Gas ke.

Sudah pada masuk obrolannya. Yang paling awal ada Nyi Elsa Cikatama, saya mang bagian gas deui. Nuhun laguna mau request lagu yang mah cekap tadi ya siap nih. Waktu nanaon lah. Ari PW, waalaikumsalam, selamat sore hadir tuh mben ari teu dagang nyeri. Amar sore hadir, Nuri sore, Ari Dewo. Gaskeun sanajan rada rungsing eta yang laguna Nopia Rosman nu aku tak berarti bagimu. Saya ngabebelekukan pokoknya mah sok. Ma Pikri selamat siang lagu suara hati ti Adela, terima kasih. Mion ger ngawelu canat ngebul mah kagok panas tarik mang dua peuting di jeung rungsing kamari ku Persi peuting ku timnas yang neje aing ngeunah TV. Teu eleh timnas tapi eleh rudet ya. Mai Cipokek kang lagu debu-debu jalanan, salam kanggo Jaiter Cipokek sadayana.

Selamat sore Indra Dogar. Waalaikumsalam. Sore amang ganteng, sehat selalu, amin. Laguna cita-cita atas sakitnya tuh di sini. Salam Kaca Suti di Ramai. Sarang orang sudah pulang sadayana nuhun amang ganteng sami-sami. Pak Queen Adi, lamun suasana keur diudag-udag gawean kumaha cadu semening sarang daripada diudag-udag gawean. Kacih da jelema teh gawe unggal poe nyerikeun butuh duit teh nya mahar. Har. Ling-ling sama sore Mak Kiki, pokoknya tas ngadangu amang mengudara yakin ceng haran di jurung sing oge. Sing sehat ageng milik namang kali tecu yang nami. Nohon Mak Kiki selamat sore. Cedeta bahagia pokoknya nama tapi lagu nama nawarti ayami kan lain kerajaban oge. Japra aye kakek Salim soklah orang ngawau melepas lelah mengarungi kehidupan ini yang tak mungkin dengan tak-tak bisa cager salilana. Mata lagu welah lagu Patah Morgana tidur sumba. Ya ya laguna. Repa lagu berkelana versi rock Hanupis. Manene kum salam hadir mion. Definisi yang membagongkan jiwa raga eta teh teu ele tapi ele menjeksikasina mundur kena maju kena Rudi Setiawan panasaran kene ku kalimat perjuangan tidak akan mengkhianati hasil mata keukeuh we ngaput sugan hasil kan kudu berjuang. Tapi selama sore Pak Andi Elena Sugilar mun bisa ieu mah nya mun bisa jeung lamun anu nyarekan muter lagu hajinya ulah muter lagu hajinya pan geus kamari nya moal atuh lah moal lah. Carita poe ayeuna gawe asa rada kurang semangat gara-gara kurang sare peuting lohor biasa ngalayapkeun sare bieu mah teu ceritana di mandian mah rada cenghar terus nyuh kopi ari nyuhna teu ku citi ismang da helok bisa teu fokus kieu poe ieu sadar-sadar pas rek diinum. Nanceng tiasa uus sengit-sengit kopi tuh dipelong ramang kopi nanti cadu asa hayang ngamacan tuh lo bawa omong picen weni nyuh deh nah udah pas nyuh di tengah don kat tebuk atau keburak cadu dua kali apes boy ya gusti tuh sapira tapi matak nyelakit nyamatak naon godogen atuh ya mun gitu godogen biar aman. Adin Oye Uing Aya Oke dan Japra yang lagu Sinta Arsinta aku masih sayang candat ngebul Repa Timnas mah ngarudatkeun nomor 5 ayo blunder sa nomor 5 teh aku ya nomor 5 kudu dicangcang di Timnas mau enggak main blunder wae kemampuan sa nomor 5 teh Ari PW libur geus lila kertas semangat naraik barangna ke geus turun deui main salong ieu deui ngaputeuh lain meuh sok atuh lah tina naon ge. Pak Al hadir biar gendut tapi asmara nempojikan jadi beki gendut mang tapi bekinya ajeng karunya hawa na teh nya. Mion mun kadengeun porsa sejati teh nyarek nyetel lagu haji cadu siapa waktu di alung boyong geus sia.

0: Acu semua mau minta lagu haji apa ur bisa salah empok ke apa ulah kegabalah. Kadengen cukup porsa sejati. Repa Ridho Ilahi mang nomor. Oh si Ridho, oh, ada pemain Persija si atamanya. Pantas. Berbicara mengenai kebahagiaan ya mbak, kapan sih terakhir Anda merasakan kebahagiaan? Kapan sih terakhir Anda merasakan benar-benar bahagia gitu? Ceritakan sekilas pada naon. Monggo. Orang ngobrol tentang bahagia. Kapan terakhir Anda merasakan benar-benar bahagia? Pada naon. Monggo.
1: Ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nga nunung tuh nata teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Pepa, pengumuman pemain Persib baru jam 15, asal Kroasia Ipan Sasak juga nama. Kakek Salim tadi mau rek ulin kaki Marton, tapi uwuh jaituna. Can parat ngaramukna yang nyamung rokok gudang garam merah asak alus kemarin tuh no konsisten. Tapi duka poho deui dawing masa kiewe, akiewe heran paling lamun tas mikeun duit aing ti BRI kita jeung ti KUD sok aya tarada senang. Pakuin dia baca berita rakyat Indonesia kudu bayar hutang WUS, hutang KOPDES, hutang negara setiap hari disemangati Kemenkyu. Semangat wargaku, ada hutang negara yang harus kita bayar. Ya gitu ah. Di PW uing malik-malik panon kaluhur nginget-nginget bahagia naon nunggu kasorang ka tukang ngole aing can inget seng dede teh.

Selamat sore Norin. Waalaikumsalam. Abi mah dinten ayeuna bahagia pisan. Soalnya bos mesian bayaran sadayana udah mal ti sawal, biasana sok becer hungkul. Ayo tadi si sana orang bayar sadayana jembat lewat binga. Alhamdulillah ya Allah, gaduh bakal lumayan. Bisa meren cing 100. Pak A, kamari penting mang ai status di grup WA Ustad. Alhamdulillah mang, si sulung terus genep belas jud. Alhamdulillah. Berkaca-kaca, uing mang.

Wilujeng iring bingahnya eh. Sedih tapi bunga piduana sing lancar hapalanana umno budak urang sana sing lancar kenangan ilmuna. Hari kami membaca kuliah gayo muter tebes beres. Oke nama tadi ajarkan ke budak ya mah wilujengnya Andi Dewo justru eta dapat kerbeak gas na burdak cacing nomor 5 masih Rizky Ridho, Rizky Ridho ikhlas dan nya langsung cenghar di mana berlakukan non lagu nemang sama saya. Mata Lita hadir ngabsen salam untuk yang lagi dengerin lagunya duku. Cedeta mun kami mah bahagiana saestuna mah keur budak we. Tertawa telepas asa teu diwiru-wiru seuri ngebara kata kene da kiwari mah sabohong. Aya aya mah nu ngaran beban hidup teh cenah. Baru karasanya. Cuyang selamat sore dudu eta duta peda Kastro Katajong Kawalungan enak kopi sungguh derita tiada akhir pe tape sayang ngeyong da kata pe eyong gerejung yang kana saulah di ulah di etaan ulah di pasian mimi eyong ngewungkul eyong ngewungkul ya. Sama sore tape, terik di eyong juga nyucu yang khawatir ke tape yeah. Ruhi, harita basa aja persip kan ki BMB ngajak balik barang dasa sebet, uing ngomekan senal woleh, teka berik motorna tungtun maing serangan jena balik bahagia Rusdi keur nginget-nginget kene bahagia iraha nya minang-minangna ngan bahagia ngabahagia bagi karep we mah teu kudu kitu tuh. Amar asaki weang tapi bahagia awak jag-jageang anu bunga teh bisa Persib juara meni dua kali ngaliwat nage. Wah, teu kana aya sisi bahagiana geu kan. Dan japra ripu mang tidak bahagia tadi ke isuk-isuk ninyuk kopi kadon kalah di TJ Hayam sabar miun kuma ite bahagia kuma ngapai ke bahagia mang peda WHS getibra wat ngimpi ngaput aing cing atau ker masa pepue ngaput dari na impian ke ngaput sa wururuh na tuh ha asa wuruh nak tegadag Acus alhamdulillah engkus mah dua poe ka tukang sungguh bahagia teu pira laksana nuang goreng kalapa di Enogan tuangna dibarengan ku dulur orang rance petir biasa bari dikepulan nu bintang salapan nuhun sep cacing rebeng ngara amin atasnya jadi abah uing ya. Sep nuhun sep sami-sami ceng ya rak itu mending ngulam di abi ya. Ngulam di darah kalapa di Enogan ya. Bahagia uing bahagia teh bahasa minggu irahnya bahasa Senin ya Senin Senin irah ya ngerasa bahagia teh bahasa jeng nyicu yang kata si ke diantur saya uruskan dan di BPJS tenaga kerja lapar teh yang jeng bade baso mah ayu cenah ngabaso di bawah baso kama suiji ngeuna ceng teh gereja bahagia teh uing ngabaso duaan anu wat geus mang tahun-tahun teh ngabaso ka wiji tau kan baso mas wiji teh sih legend eta jeung sim gereng ngadukur eta baso nu ngeunah mah di alam tasik ngukur eta ya. Setelah sekian tahun ngawelas meureun ngawelas tahun teu ngasaan baso wiji hari tama kita makan baso wiji deui ngabaso wiji deui berdua wat semunya krekan baso na ah engeuna sia ya, cus dan beda ulah tiis mah balik lu mendibak ke karang kudu bangkat di tempat tetap.
kudu makan di tempat langsung nyakrak baso nanti. Ay, bahagia si aslina. Bila dirimu nyayang, bahagia tuh yang ngadar baso biji. Asep Huri, waalaikumsalam sore. Asaya liuran jadi Sabtu temangnya ku naon. Muntang liuran mah. Ibeng teing kami mateng iraha pernah bahagia teh sakieu we moal dileuleungitkeun mang paling bahagia teh pas bayaran eta ge kurang semenit pas keur nyekel duit tungkul duit geus neuleungeun mebet ka ditu bet ka dieu eh. Wat siga kabel wifi siga naon. Lagi nanya kakeun sab

0: penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
4: 98,9 Sukabura.
5: Kapan Anda merasakan bahagia? Itu cerita semuanya tadi udah nyek, bahagianya beberapa minggu kebelakang. Bukan berarti hanya Eta, saban hari sih bahagia, dinikmati gitu hidupnya. Kakek Salim uing ari pul mante asanangan aya we meureun tina sapoe sakali mah duka ari 100% mah tina sapoe teh bahagiana. Komo kaenakeun geus wawuh jeung Kidri jeung Ki Arta tamaku pagawe ngaron nganjuk.

Ari pewet aya ketang mang pas jajab bekal kasih jalu ka pasantren ningali budak sumringah ning teu kuceul jiga nu teu betah bunga tek jag-jag cageur cenghar sok jalu sing geuning ilmu nu mangpaat amin. Tapi izin di ayo ngopandi, pandi wino di ayo ngutupi kita bahagia uing ngunga poe ge. Soalnya manggih kena udud, sana jan di keteng yang muli udud. Bahagia ada seorang lelaki mah kuat ngina kena udud dong. Tau cuci itu, waalaikumsalam siang yang cukup menterang, amang absen hadir, salam buat semuanya. Adi Dewo, alhamdulillah mau dilulungitkan kebahagiaan mangeruyu dengan kebahagiaan lahiriah di kebahagiaan batinia melilaken eti lu minggu doi. Sabar ya. Miuna merenda ewo piimbiun mang nasirahna saking bahagia jadi plong nu ayakur ngaput sepupoy matak sekadang kereh es ay ngepak kopi sehingga nu isi kerna tekan kerah. Pakuin bola mana di Unsil sebelum itu sebelum kampus Unsil atau juga di jalan di depan rumah sakit ada cuyang tuh jatuh bahagia tuh udah nyeta makin tuh ditanya tuh bahagia tuh yang tuh bahagia dong ada kudu lah. Aja lah geneng sugilar cuyangnya nya teteh tanya kenjung kan kan kuma balik teka mana digantian. Ya gantian tadi sana ulah ya ulah lah cua ulah entong entong ya kan ya tahu niat mere lah cina ya gantian we teteh kan duit tuh teteh jus. Adin uye anu diunsilin mohon soalnya uing pernah ngasaan anu diunsil maharita basa mau manu pirang wat gaji ebit cina har ma pikri anu pis laguna ulu.

Pun, kami mah bahagia teh budak lolos MCU perusahaan poe kamari pisan di Hokkaido. Alhamdulillah. Kuat uing huwitan depan bari udud. Alhamdulillah wilujeng ulun nya. Atau tas itu matap di Jepang kan itunya. Sampai sehingga ini nak kelancaran lah. Ruhi bahagia uing bersyukur masih diberi ayah gawean di situasi anukir di mana-mana gawean sepi taeta. Alhamdulillah. Rusdi tipe hari tamang amang tecan mangih di bahagia uingnya. Ya entulah saban hari ke uingnya bahagia. Dinikmati kehidupan itu kamu beri udut, beri ngopi. Ah. Saban hari ke bahagia kami mah. Tenang, jangan khawatir gitu. Meskipun cek kakek Salim duka 1%, duka 1%. Pokoknya tiap hari itu ada gitu, ada sisi bahagia. Nah, sisi rungsing tetap ada gitu ya. Jadi ngimbang lah, rungsingnya dapet, bahagianya tetap ada gitu. Namanya kehidupan kan, namanya kehidupan jelema gitu. Tidak seterusnya sepanjang hari bisa bahagia, tidak kan, tetap ayah, tetap ayah rungsingnya gitu, ayah rungsingna. Bre, nuhun ang kamari danana sarang teh cuyang, kuat ang listrik uing hirup doi sa ieu nu disebut nulung kanu butuh teh. Didoakeun sing langgeng nepi ka kawinan, nepi ka asa, nepi ka ajal nu bisakeunana. Hubunganana. Ang pas beak token asli siang asa katulungan, alhamdulillah. Kana teu mangpaat artinya menang kuis eta. Can ang can bahagia gaweng angkutan aduk da jaitan kosong da ieu karasa capek na teh geur uing teu eureun lohor da capek eta keur ngarejepkeun na impian teh tu deung angkutan aduk ek iraha ceuk uing teh uing istirahatna ya. Anu acus aya teu bu eta dana kan kemarin teh dana teh acus Sinda sama Breu. Nah acus dengan nuhunkeun acan teh. Mas menang dana udah di top apa? Udah tengah nuhun kena acan. Tapi jendelnya gede itu emang bahasa nak hantu standar. Nggak gede-gede banget. Bejuh nawe. Adin uye hirup tengan diuk dina korsi bari ngome-ngome kain tapi asa capek. Cek batur mah asa senang, boro-boro gawe pun lebih ke jam 10 peuting pas CS ngimpi nemok. Aing mah weureun cenah awak.

Itu siapa yang tengah putih ke jam 10 nari pas ngimpi kalau ngimpi nemok. Asal ibu ngapain dengan hirup ke Adin Gusti. Atau tak nang ngimpi jalan-jalan ke Swiss itu. Jeng pamajikan atau ke Bali itu ngimpi itu emang kalau ger nemok. Asa wereureuhna. Kakek Salim basa wiji mah nyakrek kelas buri anu toko basana di juru. Aribon sanu nyepengna ya bade keur nyepeng ongkos. Bona mah kusim kuring dicekelna mah. Dihitung tim itu teh yang rokok cing rokok bae kudul. Udut ngopi eh. Balitung balikan mi onta wing enak berbahagia mang ngopi bari udut di teh mesin ga di pareman lengak lengak ke wing hampir ke Dubai siya mang. Ulunnya di Jepang atau sebulan setengah mang alhamdulillah sing lancar segalanya lancar bari sehat pokok namanya mulai harangan harungan gitu. Cuyang aslina itu papah encus namanya ngebohong lagi itu kincus waktu percaya uing ngebasawatnya ngunas ya cus besona.

lagu pilihannya cedeta nyangakin ce lagu nata. Ani dewa tapi anak maya pengobat kebahagiaan saban hari tiap budak mulang sekolah TK sok nemongkan hasil belajar na. Jeng alhamdulillah selalu peningkatan mang cek guru na tuh budak teh jika nutas SD kabisa sarang aktif na tuh budak teh TK-TK acan cek yang teh cuman belajar we di ima jeng indung na alhamdulillah. Nining kuja ingkum salam jeng santan hadir cedeta non laguna acul. Eh ketang pe. Uing kamari sore bahagia. Uing mah eta pan kenging ku isti nyicuyang. Ti nyicuyang na andi nohon pasangan serasi sing rukunya. Kun kumah. Oh ya sudur dalam ke jam 11 puting. Sing ada milik sing sareat pokok nami. Mi tapi anulah aja. Ups har. Dua lagi ku senandara. Perkara aja oe acek li si ji deger tanam ke jam 11 puting. Ulun amin nohon doa namang sami-sami. Adin uye ada seuwul heung naang tengimpi nemok uing ngimpi diudag-udag lising ngai mecen pada asa tur masangan nyukwahon uing teu untung isukna teu langsung gering ya asari puting di kakek Salim adin menceki BMM maku asrana berang na bangunan puting ngajahit. Tak hirup si BMW ger gitu teh ya. Persis ka asrana. Gawe beurang na bangunan peuting ngaput. Bre, tapi mau dileuleungitkeun ka Tang Ang baheula ya gejikan dibere sabar. Mau dileuleungitkeun ka Tang Ang bahagia ya gejikan dibere sabar kaayaan ekonomi keur kieu tolo batung tutas. Lamun pemajikan teu ngartinya bre bakal bisa kumaha ta eta berarti dinya anu geus non pemajikan anu bisa mengertimu itu udah non jodoh terbaik buatmu berarti teteh nyembrel kada tang digagalak si pemajikan gitu mah ulah digalakan ku urangna bre sinya Miun yakin mang awewe pengertian malam minggu kamari uing ka jalan jeung jikan teh udud aya keneh aya ya di situ nepi ka peuting cenah meuli sabungkus baso hayang herang ngeceuk uing teh kudu loba kana bubuahan cenah meuli melon jeung gedang naon make sawalo cenah meuli senal tah loba milih ngeceuk uing teh asa loba nawaran pek tetes nampak gaji mang lengak uing sih dieyong duit mau dibawa mau kuduk gitu cek uing deh. Baru ke hampir uing kan gitu. Ya saya perokok saya pecing udut gitu. Rusdi kubudak nusok ngerasa bahagia makeru lucuna gening mang ngan aya sedihna can bisa mere sagala. Keun atuh jalani we ngan lagi kahirupan terus di sabar jalani ku urang Marton paingan kakek ditungguan ku uing eueuh pek teu jadi nya ka dieu teh henteu cenah ton keur teu bahagia. Gerte bahagia aja kakela. Ibeng ta kami pakasaban sapopoe teh ngajahit. Ngan ku sabab jahitan keur pakeum aya sampingan jadi tukang. Milu jeung mama ngenekan yeun sunge. Ngan pas lohor ngutijepkeun, ngarejepkeun benernya. Pas lohor ngarejep
kenal ndak kuat nepi ka ngimpi ngaput teh diburu-buru. Eta pat pakupi seleungeun deukeur ngalilit ceuk mamang teh ari maneh kunaon cenah ceuk mamang teh. Pasudang naonna impian mah gawe wat marema ceuk aing teh. Ari pasudang anger jadi tukang kuli sunge. Ngan weh paling bahagia teh budak beki jajan. Ngan aya bingungna duitna eueus. Gara-gara tere cair tina sunge. Bre, uing ngan teu galak angan jikan sok galak ka tibalik tapi mun urang nyonyo usup eta ge ulah bati. Ulah-ulah nyonyo usup. Bre, kudu dilestarikeun nya mang budaya kos urang teh aslina jadi saling mengisi ta eta. Mengisi kekosongan heuh. Di saat urang eueuh teu boga udud deuh. Ta eta udud ku urang. Kana aman. Di saat urang geus beak udud. Ya udud ya kene, saep. Taya belakirin nama meci cariang lamun ti arah Cisumur mah jumbo 30.000. Nah, bet pahara teuing. Rusdi nyoge tukang ngamput ngimpi masuk mewah aing mah kadang sok ngimpi jadi supir kapal baru baru halus kasih ki Rusdi nyoge tukang ngamput ngimpi jadi pilot. Amar sanasib jeung abi kusapada melanti isen sok milu dibuat tengening ripu dibuat na ari peuting geudang ngimpi deui dibuat atuh udah teu nyari awak cing atuh ngimpi-ngimpi teh tu kudu kos ki Rusdi ngimpi-ngimpi jadi pilot atuh. Acu serudet jadi tukang ngaput ya. Tawat ka impi-impi beli separi nadak lah tuh ngaput rudet tuh ngaput tuh ngimpi. Weh mungkut. Sedeta yakin hirup tak kudu disyukurannya. Aya weh abi cena rek di arah. Aya numere. Tolong heula cena angkana. Wah terharu kami tenun cikal. Aya briling sip. Kakek Salim piraku atuh rek boboleh kana kahirupan sanajan teu bahagia ge jalan dewe komo da kadang bahagia da teu datang sapoe sapeuting teh teu datang naon kadang bahagia da teu datang sapoe sapeuting teh bahagia teh keuneu sugan teh peuting ayeuna datang. Adin we hade geus di mangimpi jadi supir kapal. Dawi ngepernah geng ngimpi jadi supir setum. Harese yang dungdak deng dek prisetaya gede na setum. Ada laun maju na setum. Terima kasih yang udah berceritanya. Ya, kita nunggu waktu asar. Ini lagu terakhirnya. Setelah lagu ini, kita kumandangkan agama azan asar. Pakuin masalah ngimpi mah karek peuting mah ngimpi boga harim sia opat bahagia tapi mudah-mudahan nukur ngimpi ku mau jadi kenyataan keuneu alus kos kacung motor geus ibu Ika jeung ibu eta sakit teu layeutna dua anak teh ka mana-mana. Pakuin opat geus kan laksana sia kan ditukar di opat bade lengak-lengak pakin mun kitu. Selamat menantikan waktu asarnya. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Iya, ke Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
5: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
6: Naon ceng, Cermat Sel.
7: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk sutukerani jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

di lemari hias, kursi keluaran model anyar, lemari pakaian, lemari plastik, spring bed, kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore, kita gas lagi ngobrol di 0812-2281-101. Tentunya lagu-lagu dangdut kita gas lagi sampai dengan jam 17. Obrolannya siang hari ini, sore hari ini, kita pengen tahu, atau juga mungkin Anda pengen ucapin terima kasih lah ya. Mayoritas Anda kan yang dengar sekarang mayoritas tukang ngaput kan. Kita pengen tahu, atau juga Anda sebutin guru ngaput Anda sahan. Karena tidak mungkin kan seseorang ujung-ujung bisa kan. Mau bisa otodidak lah, namun misalkan Anda ngaput mah gitu. Kata kan masih ada cara-caranya, masih ada teori dulu sebelum kanu lain. Tetap proses awalnya gitu ya. Proses awalnya tetap kita perlu bantuan orang dulu kan, untuk bisa majukan mesin, untuk bisa apa, motong, untuk bisa teknik-teknik tertentu itu kan, kan ada tekniknya kan ya. Ada teorinya juga kan. Nah, Anda pengen tahu ya, gurunya siapa, di mana, belajarnya berapa lama gitu. Bayarnya sabaraha ya. Oke, kita ngobrolin tentang itu sekalian. Anda-anda semuanya tinggal ngucapin terima kasih atas tentunya atas ilmu yang telah Anda semua dapatkan dari guru ngaput tersebut. Ini ngaput ya, hitungannya ngaput ya. Guru ngaput Anda siapa? Belajarnya berapa lama? Gitu. Bayarnya sabaraha? Monggo lalakonkeun lagi sambil apa? Sambil ngobrol ngabubu.

Tema obrolannya guru ngaput. Guru ngaput Anda saha, diajarna sabara wira, mayarna sabaraha. Selamat sore kode, waalaikumsalam Adi nama Pak Ceklek. Ruhi uing ayah kene mohon. Pak Win lanjut Wika Salim Jayanti. Dan ini yang kujang abimah tuh diajar. Tetiasa ngajai tekantes kepada diajar karena mesin juki. Ngabordel ada teka taekan, taya bagian meren, mabok. Bata naik bus liur, utah-utahan tuh jadi dari puka mantri segala jadi rawa. Ayo puara. Guru ngajuki ngebor lewat mereka utah-utahan gitu ha hari PW non laguna absen hadir guru ngaput winga lanjut mang no ayana jadi banar kapol gini baru tete memiti diajar ngaputnya di kelas 5 SD ngapue minggu diajar tekan mesin letik no dikejek gini arek maju puikun gilindingnya teka harap dan muntah dipuikun alam makalah mundur sih mang. Kalau kena gujut tepak nate, mana yang ganjang teh kudu kawas medal sepeda gini. Ngoprot, kesang teh kawas air nate nggak nyejek, gas sehat. Bayar mah kuno, memang dah ulah hendi bayar oge. Nuhun kirancek, gas mere ilmu ngaput kawing, sing panjang umur, sing sehat, sing jantan amal kasihan, amin.

Adin uye diajar di lemur we uing emaang, mimiti diajar tekana koko. Saku taplok anu dua dihanap gening. Dari ta macan usum variasi, kabege kitu we model nete ngusak we dinanyeun saku. Nu alus aya juruan, nu hiji buleud geurah ngagarado, gening jiga gado si cepot.

ongkos diajar nanti 700. Hampir setahun tak bayar nanti udah dibayar ku hasil gawean tuh ku duit kontan. Ah, kalau kesana dijar ngaput pesebe, dicarekan gak sebut si gata pak cokor teh ya. Kurang-kurang sabar masuk yang diadu aing jeng nuajarkan, tapi bisi temang pahat ilmu ngaput nari ngelawan kaseh mas. Pamumu sore laguna gala-gala. Breo, Mang Tarmin ang Bapak Naki Andri Dewo. Diajar tahun 2005 tika luar SD data ditulukin sekolah. Ongkos diajar teh keur 800.000. Nuhun mah geus mere ilmu nu matak bisa maraban anak jikan. Uing keur diajar leumpang siang ti Cilangkap ka Cimuncang. Cilangkap Cimuncang. Ka mana jalan mending jauh meureun. Leumpang ti Cilangkap ka Cimuncang. Dipikir masuk uing kuat, balas sayang bisa ngaput. Enak tahun 2026 dipikir mage sepuh uing ngaput. Tapi nagi jengkiwe hirup teh sabar, sabar, sabarnya. Pak Win, guru diajar ua, mayarna kudoma hiji nyiroh. Ya. Diajarna tilu bulan, karek bisa dasarna ngasakena di ua nu hiji di Tangerang Selatan. Nggak bisa kena napisan di Mamang di Tangerang, tapi ke ayeuna masih di Tangerang. Alhamdulillah. Mion, uing diajar ngaput 2007 mang. Guru uing Mang Uus harita keur mayar 500 jeung si Pikri. Eta caliwuran ngadon babalapan ku mesin kejek nu dipedal atuh hucutan. Capruk sih lima hirup tegna hirup capruk nanti tiba heula hidup begeding.

hijrah ke kota 2008 nyerah uing geus weureus seubeu di Batawi paing ulah geus sebel aing long Monas. Mamila Ciuni abima guruna Pak Endin urang pencu tahun 88 biayana teh 75.000. Sabisana aya nama abdi ge ngajarkeun teh 2 juta satiasana teh alhamdulillah tuh. Kuat ngegurukeun deui nya kuat ngegurukeun kitu mah ya. Wilujeng Mamila Ciuni teh aya 5 we sabulan anu beburung anono diajar ngaput urang 10 juta sok sing aya saban poe nya nu buburuna anu buburu ya anu

Wilujeng santan mamila ciuni. Hebat pokoknya mata. Tuh hari itu boga-boga murid we 2 juta sih sebiasa sebisa nanti. Ayah 5 we sebulan kan menang sih 10 juta. Ayah caang. Jayanti lagunya nyangka ke.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

0: Selamat sore, masih ngobrolkan tentang guru ngaput.
1: Sebat malam kita sama Mas Maya.
0: Mang Manap sore karek paceklek. Rohi guru ngaput uing bibi, bibi uing mang jeung lanjuk. Datuk kata ada ngajarkan uing ku serangan mah. Tapi kabuncunur tarang ku lanjuk di timul kelos ya. Lebadung uing diajar ngajahit mah. Kocap panijikan mesin tapi ka eueuh leungit deurit atuh diajar mah. Awalnya teh gelut teh sia. Hareul kan ngananaon kudu diajar heula mah ujug-ujug belul. Adin uye karasa kuing ena mang darung sing atau ngajarkan ngaput teh komo ari kanu bodo paingan guru uing barat anu kan nyingsat nyingsat teh sia kumisna. Pakuin anu pis laguna aya betang hitung duit nutuk ka tempo mah nya nya diajar sakieu mun sabulan sakieu kenyataan mah jauh. Kan jeung teori mah kitu kan. Miun asli mang mun nyarita caliwura mah jeung si Pikri keur diajar ngaput. Gawean ngaleuyah dipake Smackdown tanu hayang seuri mah keur balap ngasomleungeun heuh aye keur tarik teh asup meureun ujung kaen hareup kana tali pamedalan euy beletuk teh siwat mamut sia mang bordel anu si Pikri meulit soe rajet eta aing surak sabegat tali pamedalan ge dialungkeun ka paras si kaen basa nu carekan sia kumaha.

Ari pewe. Mata kasa geus kohal, nepa mesin tapi da butuh mah ngereuyeuh we ada can kegiliran beunghar maduka iraha. Keun sabar. Dasar reage hayang beunghar. Sarerea ge hayang namahan kulak. Kan meunana aya nu mah kulakna kieu we. Kulak kanjang urang teh. Geus boga limaan murid teh mang kur hiji nu hideungna mah keur mah uingna teu fokus ngajahit ning ka balatur gawena teh. Tapi da ikhlas ngajarkeun alam mulak kubarisana ge nuhun. Mata kudu mahal ge minta bayaran tak kitu. Terus di Setiawan, guru ngaput emang entur, ongkosnya duka sabaraha poho deui. Alam lo dikeruyukin weh, emang ladang ngaput tegas kuat muli mesin. Mesin jangot anu dicas. Ladang ngaput tegas nih, geus kabeuli cai mesin jangot anu dicas. Alhamdulillah harus di sakitu ge weh. Mang Dur tetangga lain, kami kan Mang Dur seru eta guru ngaput eta. Guru ngaput diran cepetir eta Mang Dur. Sarua ngaranana. Breo, ieu ang jalur pintas ka Cijambe jalanna. Oh, bisa bener. Uing diajar 3 bulan teu bisa wae anu ngambejan meh tere bisa mah keum cenah sakocina cai ginum caina digugu uing teh. Abong bolon kene da eta gering. Uing gahang na siang da hinya eta aya oli mesinan. Aipek teh lamun ceuk ayeuna mah ngapreng sadalamun ngadengekeun radio mah ayeuna si Usup ngan dari gelutan ku aing. Tapi alhamdulillah berkat Mamang ilmu ngaput uing diternakeun deui. Uing boga murid geus 10 ngajarkeun ngaput teh maraju siang usah ngaput teh. Dalam lebaran teh ngaku ka uing teh sok aya oleh-oleh na teh cemen ti kota teh. Aing sa Usup digelutan si aku si eta ku si Breo. Digelutan si aku si Ubat kadang ulah dipanggil si Ubat malah balik. Cuyang nandi abi kursus ya kacita ya ulala patrek kursus ngaput ulah ya, mau bener ya. Komo ngadon kursus na kaki kus nandar ulah ya. Ulah ngus baik lah tong kudu tuh bisa ngaput ke kenebat ngengken kene ke acu sayang nyun baju tongat nyun sarangan ya. Andi Dewo abi mah teu diajar kursus mang ngan guru mah kolot we da hoream baheula mah ngejahit teh. Ku kolot dititah diajar ge hoream teh beuki dieu maksakeun tapi alhamdulillah daek. Tapi bisa we awalna bababan tuh ka kolot titah nyambung-nyambungkeun. Tanu rada nekat mah caritana babaturan ngajak gawe kana tiung di Jakarta pada uncan lancar-lancar acan. Ngasupkan benang obras ke can bisa cadu mang pas di Jakarta ngajaran ngajahit. Hek dipelongkan ke dunungan cadu siang ngajahit lempengan tepirang ada dak mengkol. Atuh atau yang balik deh tapi udah telemah mental terus ada tekunan. Alhamdulillah bika ayana ngajahit teyung ke kemana-mana enak nyangsang di Bandung. Jeng alhamdulillah bisa ngebiayaan jeng nyumponan kahayang. Tak gini. Hari ku tekun alhamdulillah. Ulun Cilangkap Cimuncang mah lewat Sampalan Jam we Walungan Cisarai lumayan 4 atau 5 jam beling-beling jauh. Baheula keur jaman digawe di butik sok ngahiji jeung tailor urang mah sok ningalikeun cara ngajahit tengah dangkal guguru mah. Ukur nanyakeun kasih selamat urang Banyumas lamun nyieun jas kamas jadi lamun seragam kamas teguh urang Purwokerto mah terus suun mas kue moga dadi ilmu sing mangpaat goyong ro kancane kabeh tuh jadi ku Jawa uing ngomongna Bani Iban guru ngajahit kami maang lanceuk haratis dugi ka bisa ayeuna alhamdulillah dugi ka bisa ngarapkan pamajikan nuhun aa sing mangpaat ilmu na sing barokah kang oraka.
Ayeuna nepi ka bisa ngajurkeun ngajarkeun pamajikan, betah ngajarkeun jikan mah aya salah kecup kurang eh. Naon sih cenah. Rek nyarekan jadi kagok heeh. Ruhi, suatu saat Uing sadar aya pagawe bibi Uing anu boga keterbatasan, teu bisa bicara lah gitu. Cuk Uing teh piraku, Uing teu bisa. Kayang Uing diajar tidinya nepi ka lancar jangka waktu sabulan. Ngan geus beak mesin hiji nomokan, jadi mayar bibi Uing 2 juta. Tah 1 juta burung ngajarkeun, 1 juta gantian mesin. Ades nyimak kungsi diajar ngaput eta ngomong nanu ngajarkan beak benang beak lisik teu bisa-bisa eureun we tungtung namuning dagang kerupuk waktu diatur ku sorangan ngapa nyekal duit. Eta ge kan kenyamanan nya. Miun kateh cuyang merek diajar maka Uing gitu mang aman skill bagus Uing ngajeba penyayang lah montong. Ulah, mun kita dilalahun heuh. Ulah lah. Bayang tong kudu bisa ngaput mah balik lah. Acus guru Uing almarhum Mang Edi. Sing ditempatkeun di surga na Allah Mang, Uing loba murid mangan barara gajul muridna. Sugan sok anu sungkem sataun sakali mekarah yeuh teh. Taki Jibril Jose murid Uing tete ngan kita sarua barang aja si Jibril. Kamana si kahi data Uing kalau gitu ayo mi ka Acus nyakolana meh sahdu belajarna dijamin bakal barang aja di waik. Ulah ulah ari pewe resep mesin leutik amang jag-jag kana awakna deui digois ning baheula mah. Uing ngapas bisa guru ge dejak balap war-waran sesuara mesin teh mah. Teu we kaluar cepil jeung masa coplok na gilininingna ge. Resep balap baheula mah aya nu boyot geus kolot. Ari dewota nu helo kamang mun dipikir ayeuna mah baheula basa ubat breu kursus di kolot. Abi teh dititah ku kolot diajar sarua da hoream teteh da kala kursus mesin Corneli jeung setik di Cirangi. Belaan mayar 2 juta nu ujung-ujungna anger kana ngajahit. Pada tiba heula we rek ngajahit teh mah kudu kursus heula ka batur bari mahal. Buan perjalanan kahirupan kudu puputeran heula meureun. Keuna takdir ngaranna ge. Ruhi tapi karasa ayeuna menghidupi jikan jeung budak Uing kulada ngaput. Tapi kaboga nu gawe nuhun terus jasamu akan ku kenang. Da sok ngadengar di Sukapura mang. Boga duit tiis bieung. Ris lain ngeun duit. Lebah lek jeuri atuh.

0: Naon dilahun beten nyupiran kapal. Oh amang, paling kudu cepengan penanganan anak. Montong, mau balik.
1: Adi no ya.
0: Adi tadi, oke serangan itu ogoh, kudu dilahun. Siapa yang dilahun? Kau diajarkan motor kan gitu di dengkep.

Ngomong-ngomong ngaput, tak kamari barang memiti bisa, kan bisa teh karena baju koko. Singkat cerita, digawe peuting pas keur bulan puasa. Abong-abong kayaan panon geus tunuh, hek maksakeun naon atuh da ngerahan baju koko kalau dipasangkeun pas pelebah tangan. Hek loba watah ngaduruk aing cerita karena baju. Di kerahan. Pakuin akur kabeh nu diajar mah yang ngebut. Komo babaturan menang loba. Urang karek saeutik panas ya kena hati teh. Tungtun kualitas 1000. Mang manap. Buat di Jakarta diajar ngebut di lahun. Udah tuh apa isukan teh kos diajar motor. Wah gitu.

bukan weng di lahun. Ari pewek ya teh cuyang kursah di abi. Wih di bahanan timel di uingnya pada jeng oseng waluh pake asinnya. Ah, nak ambil tanur ha? Ambil babut. Breo, bisa we uing teh angapute di bawah, bisa we uing teh angapute dibawa ke Bandung ngaput kana jaket cek mamang teh sok we mamang maek balik nya cek uing teh nganca 50 ari ger teh tangana parongpet teu bijil sareng matangan teh. Biji secara matangan teh mulit ke jahitnya si ang itu si udah ngamuk ku bahasa arimanya wingker nyanyi padang kabur wing jam 12 peting dah kudu diomen anu wing gawe can bisa. Baru pengalaman ya tak warong pes itu biji secara matangan Ruhi, Tito bisa diajar pas setahun kuat uing meuli anak doma sia mah. Man pae. Percuma kahit. Percuma kahit kuat meuli anak doma geus man pae.

Aduh ya, hari dewa har, waktu di lahun nyentak tuh mang. Udah tuh, Paul Inken tuh pernah diajar ngaput. Oh disangka tuh di lahun weh, gitu di bebener. Adin, oh ya di abi weh tuh cuyang ya. Mau tuh dipunguk dan mau diajar lagi. Pada di aku panganya, mang, mantang mang. Mantang, ha? Ma Adit berarti bisaan eta masang tangan otramo teu keluar.

Eh, ngatung di pas omong. Lala gara tuh si tahu ban. Can bisa nana untuk si ini ke Bandung. Bre, kapan ada jaket mak ya puringan anggan dobel. Yuhan, dan kabur jam 12 peting. Adino ya leheng kerah dina tangan, palebah tangan dina liang beheng coba. Mata elegukan di wakena. Bagusah, Burit. Terima kasih atas ceritanya. Semoga kita sehat lahir dan batin ya. Saya dimudahkan segala urusan. Ini muda ilmu nang semara sagi sadayana. Tinggal ikhlasna ya. Tinggal tetap terus berikhtiar berdoa ya. Semoga hasil yang tentunya menjadi lebih baik lagi. Ibeng tanu aneh mah harita pas gawe bebarengan jeung baturan. Eta ku jahilna bebaturan harita. Si colokan dina mesin jahit teh dibalik ke nyolokeunana. Ai pas dihareu dihirupan teh si mesinna teh maju teh mundur.

Ma Adit, ayah tetangga Mi ge kaluaran di sekolah SMA. Eta mah Indit ke Jakarta, masang tangan dina korowokan leher. Naon cenah tangan anu uing jadi nyesa, teu nyaho salah masang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ininya. La

Rui lini mang pan heueuh karasa teu meureun. Madit anu majikanna teh guru manehna mah sok ngari teu gawe na teh. Keun manehna ngarit ge bati loba-loba domba. Loba sapi. Cuyang lini ya mohon. Lini gede mang, ageung lumayan. Ya karena limaan malah aya kira. Terus sok cariin benar di Google tali lini terbaru. Kayaknya getarannya sama waktu malam naon geningan. Ya, sama teh getarannya berarti ukuran getarannya skala 5, sekianan lah. Ya. Lini mang kadieu mah teu karasa. Ya berarti area ieu berarti masih kana mere pelekan anu kejadian malam beberapa malam yang lalu juga nanti masih kana kadinya. Naon lini data kadieu mah teu nepi bae imah uing teu napa kana tanuhar. Mang manap teu karasa, mending teu karasa. Daruwas eta. Udah, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat sore, sampai jumpa besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Pak Ogah di Banjar ditemukan tewas ditusuk di dekat warung. Polisi amankan pisau dan kayu berdarah. Minim informasi tumpahan batu bara di Pangandaran, Bupati minta perusahaan transparan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Warga dan pengguna jalan di kawasan Jalan Nasional Siliwangi, Ciaren, Kecamatan Puruharja, Kota Banjar digemparkan oleh penemuan jasad seorang pria pada Jumat pagi. Korban yang sehari-hari dikenal sebagai pengatur lalu lintas atau Pak Ogah ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tusuk di dekat warung miliknya. Korban diketahui bernama Asep Kurnia alias Asep Daus, usia 48 tahun, warga Kelurahan Karangpanimbal, Kota Banjar. Jasad korban pertama kali ditemukan sekitar jam 6 pagi oleh Elom, istrinya, yang hendak menuju ke warung. Elom histeris mendapati suaminya sudah tergeletak tak bernyawa di samping kolong warung tempatnya beristirahat. Jeritan sang istri langsung mengundang kedatangan warga sekitar yang kemudian melapor ke pengurus RT dan pihak kepolisian. Ketua RT setempat, Nana, menyebut korban selama ini dikenal tidak pernah memiliki masalah maupun perselisihan. Dokter forensik RSUD Kota Banjar, Dr. Hendrik, menyatakan hasil otopsi tim medis memastikan korban tewas akibat tindakan kekerasan.
6: Jadi dari hasil pemeriksaan kita temukan ada beberapa luka, luka memar, dan yang paling ini adalah luka terbuka di perut. Jadi korban ini mengalami luka di perut yang menembus ke rongga perut, dan setelah terjadinya perdarahan hebat.
3: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Purnomo Adi Sayang Buana menegaskan, dari olah tempat kejadian perkara dan medis, korban diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau serta sebatang kayu yang berbercak darah.
7: Dari TKP dengan jarak kurang lebih 1 meter dari mayat, kami menemukan juga kayu yang ada sedikit berkat darah. Kemudian kami temukan juga satu bilah pisau. Ya, namun demikian barang bukti yang ada di sekitar TKP kita masih lakukan pendalaman. Kemudian sebagian anggota juga masih di TKP untuk melakukan penyisiran. Mudah-mudahan ada petunjuk dari arah ke TKP maupun arah keluar TKP, entah itu CCTV atau keterangan saksi lain yang memperkuat.
3: Saat ini tim Satreskrim Polres Banjar masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi serta mengumpulkan petunjuk dari rekaman CCTV guna memburu pelaku pembunuhan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat koordinasi guna mempercepat penanganan tumpahan 8,1 ton batu bara dari Tongkang Nautika 22 yang kandas di perairan Cibenda, Kecamatan Parigi, Kamis lalu. Langkah ini diambil setelah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran menyuarakan minimnya transparansi informasi terkait evakuasi dan dampak lingkungan. Insiden kandasnya tongkang batu bara 2 bulan lalu tidak hanya mengganggu mata pencaharian nelayan, tetapi juga mengancam ekosistem laut Pangandaran. Berdasarkan uji laboratorium DLH Jawa Barat, sampel sedimen di dasar laut ditemukan mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti arsenik dan merkuri. Usai memimpin rapat koordinasi di pendopo, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan agar pihak perusahaan dan asuransi bersikap terbuka dan memberikan pembaruan informasi secara berkala.
8: Saya bilang ke pihak asuransi dan pihak perusahaan yang lagi menyelesaikan evakuasi, koordinasi informasi kepada pemerintah daerah, jadi tidak menjadi bola liar. Karena yang kemarin kan dianggapnya hanya tongkang tongkolnya aja yang diangkat, baru batubaranya, begitulah. Ternyata prosesnya sudah benar, sebetulnya sudah benar. Jadi memang kurang koordinasi. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan hasil rapat koordinasi ini, koordinasi lebih baik, mudah-mudahan permasalahan batubara ini segera terselesaikan.
3: Bupati Citra menambahkan ganti rugi berupa kerusakan jaring nelayan telah diselesaikan. Namun kompensasi pemulihan lingkungan masih menunggu hasil analisis mendalam dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata mendesak adanya pejabat senior yang ditunjuk untuk mengawal komunikasi antar pihak agar proses evakuasi bangkai kapal dan pembersihan batu bara di dasar laut dapat terpantau secara objektif.
5: Nah, saya minta ke Bupati tadi ada pejabat yang senior untuk menjadi LO atau ketua satgas, sehingga nanti alur komunikasi menjadi enak. Saya juga baru tahu kan, mereka sudah mempersiapkan penarikan apa namanya? Penarikan batu bara. Iya, saya juga baru tahu. Coba kalau ini disampaikan kan. Satu, yang kedua, persoalan ekologi ya, soal lingkungan. Kita akan menunggu hasil dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup.
3: Saat ini penanganan di lapangan difokuskan pada pengangkatan sisa batu bara di dasar laut serta evakuasi bangkai tongkang agar perairan Pangandaran kembali aman bagi nelayan. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy menggelar gerakan irigasi bersih Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan gotong royong ini dipusatkan di saluran sekunder Sindang Angin dan saluran tersier Desa Weringin Sari, daerah irigasi Lakbok Utara, Kabupaten Ciamis. Aksi bersih-bersih ini melibatkan jajaran BBWS Citanduy, unsur Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah desa, hingga petugas operasi dan pemeliharaan irigasi. Tak ketinggalan, Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A serta masyarakat setempat turut bergotong royong membersihkan saluran irigasi dari tumpukan sampah, rumput liar, dan endapan sedimen yang berpotensi menghambat aliran air ke lahan pertanian. Kepala BBWS Citanduy, Roy Panagom Pardede, menyampaikan kegiatan merupakan bagian dari gerakan serentak nasional di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fungsi jaringan irigasi demi mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
9: Tentu saja sama-sama kita menjaga, bukan hanya kami dari pemerintah, tapi masyarakat juga ikut sama-sama menjaga, memelihara, membersihkan saluran irigasi. Jangan berpikir bahwa ini karena irigasi kewenangan pemerintah, kewenangan pusat, hanya petugas dari pusat saja yang melakukan kegiatan tersebut. Tapi ini karena ini yang mengambil manfaat ke dalam masyarakat, maka kita sama-sama melaksanakan tugas.
3: Melalui aksi gotong royong ini diharapkan aliran air di daerah irigasi Lakbok Utara dapat mengalir lancar dan optimal untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan-lahan pertanian warga sekitar.
10: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
4: www.radioprssanijabar.net.
12: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Tasik Wedding Festival 10.1 resmi dibuka Jumat 7 Agustus 2026 berpusat di Asia Plaza Tasikmalaya. Ajang pameran pernikahan terbesar di wilayah Priangan Timur ini bakal berlangsung hingga Minggu 9 Agustus dengan membidik target transaksi mencapai 10 miliar rupiah. Prosesi pembukaan Tasik Wedding Festival 10.1 dilakukan langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan. Pemkot Tasikmalaya mengaku optimis industri pernikahan di kawasan Priangan Timur terus menunjukkan tren cerah serta mampu menjadi penopang utama penggerak ekonomi kreatif daerah.
2: Tahun lalu perputarannya sampai 15,4 miliar dan tahun ini saya yakin insya Allah akan lebih baik lagi seperti itu. Jadi ini adalah memupuk harapan, bukan harapan dari para calon pengantin saja, tapi ini memupuk harapan semua kolaborator, terutama memupuk harapan ekonomi Kota Tasikmalaya.
1: Tahun ini, Tasik Wedding Festival menghadirkan 24 vendor pilihan yang mengisi 21 booth pameran. Meski jumlah vendor lebih ramping dibandingkan tahun sebelumnya, pihak penyelenggara meyakini kualitas layanan yang ditawarkan tetap terjaga maksimal. General Manager Taraviti Project, selaku penyelenggara Olivia Darmawan, menjelaskan optimisme pencapaian target transaksi.
3: 21 booth vendor, ada 24 vendor yang join. Targetnya tidak muluk-muluk, kita 10 miliar aja ya, Bu. Tahun lalu 15 miliar kan 60 vendor ya. Ini 20 vendor.
4: Ini berkurang gimana?
3: 10. Apanya?
4: Ini berkurang untuk vendornya sendiri.
3: Iya, karena venue-nya juga lebih kecil, Pak. Itu realistis ya, Pak ya. Geraha Asia ini lebarnya berapa kali berapa?
1: Pameran ini menjadi bukti konsistensi para pelaku usaha wedding di Tasikmalaya yang telah lebih dari satu dekade hadir memberikan inspirasi serta ragam pilihan layanan pernikahan impian bagi calon pengantin.
5: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Keur naon ceuk?
9: Iya, keur Facebookan deh.
8: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
9: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
8: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
9: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
8: Naon ceung? Cermat Sel.
10: Leres parawargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
11: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
12: Lain panon wae, di lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
11: Mana?
12: Ieu hiji itu, cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
11: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
12: Atu urang edit.
11: Hayu.
13: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

فضة وسقاهم ربهم شرابا

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabumi.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabumi.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetung.
3: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
5: Aduh, terdekat. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
9: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

casa de allá, Emma. Y dice, Mucurí, tapi kan kamu lagi ya, sasi Agustus 2020.

0: 40 tahun.
1: Kesaki-aki sih ate den.
0: Kesaki-aki kuring. Nepikin kapoe iya 8 bulan 8 2002 genep.
1: Untuk masalah lagi kenapa
0: tepung tahun, ulang tahun kuring. Dina sasi Agustus 2002 genep iya. Mincak lama meren. Tanggana tak sembarangan. Poho tanggana bulana we Agustus tah nun akasadayana najan teu kedah dina mana tangtos aya kecap urang silidoakeun mugi-mugi di umur ka 60 tahun kuring bisa leuwih raket deui caket teh sareng anu nyiptakeun. Allah Subhanahu wa taala. Leuwih rapet langkung raket deui ngalaksanakeun naon kewajiban kuring salaku makhluk anu diciptakeun ku Gusti. Dina naon-naon kewajiban kuring insyaallah bisa ngalaksanakeun ngajalankeun. Mun pidoana ka sadayana nya. Atau dina selaya jisim kuring ngadoakeun ka sadaya mugi sadaya dina ginanjar kalujengan kawa emat di Cisaninten Cikaret wilujeng mugi kawa emat atau kawa istri mugi sadaya ginanjar kalujengan kali para putra anak putunanya sehingga mangsa pangafiat di kapun tenisim kuring te acan teh salah halohoka palidinya menentung nuki ka tadi bisa lompat teh

kuring inget yen ayeuna-ayeuna isin kuring meureun cek basa lagekna mah ulang tahun gitu. Aturan kaliwargi anu aya di Cilubang Wanasam kaliwa oyo udah kesepuhan atau katilu mabden ajae kali omo di Cilubang selanjutnya wamat kali waceme di Cikaret tengah kantun kesepuhan anu aya di Palih Kaler Uyut Kosim Kali Putrana Kidoing Tanggina Pamumu Raja Kain Disengkul Kolot Mahgali Damang Mahgali Mahgali Kali Wa Istri Wa Pamegat Maksud Aturan Bapak Kardin Kali Ibu Oke Bapak Igo di Sinunjang Kang Era Tilu Dua di Sinunjang kene Pak Ijan Kali Mi Oge Mang Ukir Mami Nun Waya di Bojong Sumeni Aturan dan Kantun Pak Idar Kali Ibu Idar di Cibentang Pak Jana Kali Ibu di Sinunjang Hapunten Cipayung maksatnya Kang Dadai Raja Kupat Tahu keliling cenah. Damang Kang Dadai teh tepenak sabaraha dinten urangnya. Aduh. Kang Dadang di Pamijahan kali teteh. Mangon. Dintunan teteh Kang Dadai di Pamijahan mangon. Abanto Raja Peuteuy di Cimanggu. Ya saurnira. Kali sadaya para putrana. Kali ibu atuh Raja Abanto kali ibunya. Kali sadaya para putra. Panjang sinti. Om Bastam wilujengi Om Bastam awis tepangnya urang. Pak Jenal, Ki Maman, Ki Atep di Burahol. Ki Atep kata jeung roareol kitu dahar naon teteh? Pak Saud, Pak Tupar di PLP. Teu kantun Mangkus. Iraha urang teh satepungnya Mangkus. Bu Aceh di Pasar Simpang Toko Berkah Jaya. Ayam potong. Sayur mayur lajeng Bahlato Pak Komar di Citapen aduh ari Bahlato aya kitu karamulang meureun Bahlato saur niratan besok aya lahoho ka urang ge teu aya ujung ngadangukeun we ka sadayana Bahlato dan keluarga ya iya Mangga wilujeng ngadangukeun dina carios wayang Dawala di Istrenan Dalang Asep Sunandarso.

0: când turcan tinutru, când tracan și naip. Ngau ia sakin kawon tenan, negara astina di kandang karsian takan. Kasepuhan Resi Bisma kalasan dina waktu sieu Raden Gatot Kaca Sumping bariraran Ceban tungkul hamari kelutah cuman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma itu kayanan. Resi Bisma dudu wong samane mangusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Kolot iya.
0: Kunirah kang andika kawet paling lisan mekaten pengantikanipun. Urang sajajarkeun jeung Incu. Yap, kadieu kaharep Gatot Kaca Incu iya.
2: Unyuk sumbanga waya dalem Gatot Kaca ngaturakeun semua bukti ku unyuk panjenengan para saya
0: ditampi nuhun ku Eyang Cu
2: kali perkawis tina pihak kapatan muga agung syu cukup lumur jembar hapun tenanu katerda
0: urang saling maklum jeng Eyang jeng sahadi
2: wayah dalem wae pangeresa.
0: Kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu?
2: Anu mawi. Purwa dumungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun. Manawi pangeresa Eyang kagungan wewengan sareng sawangan. Wayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina.
0: Naon teh ya?
2: Mustika. Mustika Layang Jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta leungit tanpa dihilang tanpa kerana duka pusaha sareng di mana ayana ayana. Kitu pangresa saja bina tinjangakeun sabda panglayan keuniting nguningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng Mustika Layang Jamu sekali musada teu aya.
0: Jar menung

0: baru. Gesabara poe leungit. Upami telepat mah parantos aya dua sasi mah.
1: Dua bulan. Atuna betalobeh teuing. Ulah kena boga rasa nagara aman.
2: Tenang.
0: Ulah kena boga nagara tentrem. Ayem. Tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anu diteangan.
3: Kasenyohan datangna atuh anak.
0: Simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna, sanajan bibit alus. Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
3: Penyaho kurunyungna nyawa.
0: Ka mana jalanna ujug-ujug kaluar ti jero.
3: Utak-utak.
0: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara. Ini dia kurang kudu pake kawaspadaan jengka permana tinggalan. Di mana? Eyang pepejuh tur amanat. Sabab naon? Sanajan mari jeng jauh da tetep ka incu. Kaditu incu boh di dieu anu aja di astina kabeh kurawa incu panawa incu.
3: Olah seueur putuna teh anak bukan. Tenan.
0: Moal aya dunya kinasiha. Ngaran-ngaran nyaah kanu jadi incu, komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona, kanu salah nya ku salahna.
3: Daya wates pangeunah kana.
0: Kanu lalaki nya ku lalakina, kanu awewe nya ku awewe, teu aya wates wangeunah. Lebah dieu. Miapé. Tapi omah kuayana kajadian ieu urang ulah waka naon? Putus harapan, peungas harapan. Tapi tetep ikhtiar, sabab manusia diwajibkeun ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha. Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
3: Ikhtiar mah ulah kenat-kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyap urang. Gening gunung oge maka di sana pun mumuncangan aya di keureuyeuh. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tuh. Cai tah. Piraku urang mah manusa. Ulah peungas harepan. Cok. Ngan omat. Omat. Cing inget kurang salaku manusia, ulah waka kaburu ku nafsu, ulah waka kapiheulaan ku gempur.
3: Eta ulah.
0: Ikhlas gene atuh da upama diudag ku kanyataan mah ku kacamata agama komo. Entong boro mah kejeung ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara. Manusia oge da bakal eueuh katicu. Anu nyieuna eta lambang. Bakal leungit ieu dunya. Nganaon atuh nyata amal anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideup. Naon deui atuh? Lintang ti amal, amal anu hade anu bakal ngajamin hideup. Boh di akhir kamudian, boh engke di mana pungkas ti alam dunya. Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
3: Tenang.
0: Timal. Dawuh diestokeun pisan pangasapek. Urang salaku manusia anu dimulyakeun gera gunakeun kamulyaan anjeun salaku manusia. Gera mangpaatkeun eta kamulyaan anu aya di awak anjeun akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan sok sanaja. Ayeuna urang salaku manusia tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti, sajam robah, janji sore tara kapake isuk. Manusia mah kitu tapi ulah ikeur urang mah geureuyeuhkeun we. Geureuyeuhkeun usaha dina jalan bener.
4: ari kunyit nya
1: jalan. Hayu wewengan jeung sawangan eyang.
0: Memang ku eyang kaharti hidep pangratang ka dieu oge meureun, kreteg hate hidep jeung panawa. Bisi ieu kajadian simpena di nagara Amarta teh dipake kasempetan ku jurig anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu dewo-dewo. Bisi jurigna aja di dieu heuh eyang oge dek usaha we di dieu. Dek ikhtiar eyang oge moal cicingeun. Ere nalungtik kaayaan astina boh di jero karaton boh di luar karaton ku eyang dek didedengekeun.
4: Allah
1: tanah
4: di jiwa
1: tanah dan hmm? Daun panuhun wae ieu kajadian teh eyang ulah dugi ka diimburkeun we ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di karaton nagara
0: sabab
1: margi nya kitu tadi sore yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan
0: eyang oge moal
3: aya curiga ka dinyanyana
0: komo eyang teh kolot ngaran-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur liat tali
1: titih rintih jeung sajabana heuh
0: moal moal
1: nuhun pisan eyang jadi atuh sawangan sareng wewengan pangrasa eyang teh kana kumaha ieu pikeun milarian
0: ieu ai cik pangrasa eyang mah heula anan teu kurang-kurang di Amarta teh hiji kolot anu beunang dipercaya
4: geuning
0: ulah ngaculkeun ka kolot-kolot
4: nah eta
0: anu geus eusian awakna
4: tenang tenang
1: ulah diantawisna hmm diantawisna ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna kolot elmuna kolot sagala rupa
4: kolot dibawana
0: hmm
1: cing
0: hidep geus apa saha hayang nyaho di Amarta kolot
3: emut-emut
0: anu eta omonganana bisa dipercaya boh pagaweanana boh tekadna boh ucapna boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya
4: geus carekeunana
1: hmm daw di Amarta maksana eyang
0: hmm di Amarta cing saha ulah di jauhan eta jelema
3: kadek-kadek
4: kalebet wilayah
1: tempatna kareh ka mana sapon ku Amarta
0: heuh urang Amarta cik eyang oge
4: sanes nulian
1: saha yang nya
4: emut-emut kadeun geuningnya
1: Pak Haji Aron di Cimencak kitu
0: isna
1: eta mah atuh kurang ngalaan batu ginjal
4: kalau pikeun Pak Haji Aron mah
1: aduh
0: cing
3: mah Abah Momod mah teh jengkol sih
1: itu bisa jadi
4: jauh di Jawa Tengah
1: aya oge bah minta di Cibulu aya
3: boga kolot teh kaopokeun teh kulang
1: sok ta aduh eyang poek pisan
0: teu geuning
3: ah butek sama budak teh
0: eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling kudu urang teh apa
3: katara goreng gawena teh
1: Deng, satu eyang.
0: Nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh heuh hidep pamoal apa. Lamun dicaritakeun ayeuna panjang
4: tenang.
0: Engke we geus rineh di mana salse, di mana tenang pikiran datang ka dieu. Mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah. Ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya.
1: Aduh.
4: Aya sama lalampahanna.
0: Hmm?
4: Si Camal lalampahanna.
0: Hmm, kitu. Aya di guar ayeuna mah bisi Camal lalampahan.
1: Daw. Aya saya nama ayeuna Isna, kecebudak. Hmm?
4: aku.
0: Aku hari kus nyemes teka kolot.
4: Tak maksa, Den.
0: Kewe kasih pula waka di gym ayuna. Ke lain waktu.
4: Ada semangat tangan,
0: kan? Kuma pangresayang cinet na. Oh, kaya cinet na macu. Penta kasangupanana eta kolot.
1: Anu dimaksud ku Eyang tewas mah.
0: Tah. Penta kasalupanna sedek.
4: Pentes.
0: Pentes sanajan manehna mungeun. Olok terus. Sabab ieu anu aya patula patalina jeung lambang kagungan nagara.
1: Dong.
0: Sakitu jig geura init bra geura lumampah. Tanya kitu bisi ka pangih ku para Kurawa hidup cing bisa. Dan cepananak.
1: Daum amit atuh pangasa. Mudah-mudahan sanes waktus Eyang tiasa sumping ka Amarta.
0: Oh, moal mah kejeung. Naon?
4: Oh,
0: mo pohokeun. Ngaran-ngaran ka incu jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna.
1: Amit pangasa anu mestu bae, wa Semar bener ditepangan ayeuna.
0: Bral, lumampah.

Bangus lampahipun Raden Gatotkaca. Samulih nati nagara Astina. Lajeng dedeheska Sang Nalendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyata pikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di Kampung Tumariti. Tunalampah eta kasarios ti Karang Tumaritis. Desa Kenagoro wong hiji lemur singkur sisi gunung. Desa anu anggang ka kota. Nanging paparaning kitu sanaos singkur nanging subur sanajan anggang ti kota nanging raharja. Pakasaban rayatna sagemlengna tina hasil tatanen paresa.

na sawah anu ngeplak di papaes kurajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplak na sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowo. Anaret kakencak katuhun

나 두루 쇼르나 사이뇨슈 우우 남바 슈부르나 일무르

0: salah suling budak angun. Estu matak betah jeng tumanina. Pon kitu deui rayatna. Salamina samiuk sabililungan gotong royong babarengan. Salami natuleh sili tulung jeng papada batur. Sili pikanya jeng sasama beh dituna. Kancikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mulasara lingkunganna
1: di kampung teh kitu.
0: Ieu sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung nyaeta Semar Kudrapawana.
1: Allah.
0: Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna, wani ngajak bari jeung ngalubuanana. Estu lain ukur bentik curuk balas nunyuk capetang balas diwara.
1: Pokpek prak telah dia.
0: Kaya dana pokpek prak. Pok ngomong, pek migawe, prak migawe, pek mikiran. Itu kaya dana. Semar Sapala Putra.
2: Ya, ulan. Kening gua tete anak.
0: Tadi itu kakang selain gua.
2: Anak. Kamana si
0: akang? Abuing, abuing. Ucuk,
2: bulan
0: bawa pacul teh itu kakang selain gua.
2: Abi panua.
0: Urang sakedeung deui mah urang ini ka sawah kitu urang ore jukut mah di kebon bonteng. Ujar mah. Aduh, neangan cocong dewek dek magawe deui euy geus curucuran hujan euy.
2: Eta pasurotote pasuk.

0: Akang!
1: Aduh, ampun, ampun, ilah, ilah.
0: Akang, kata jika mau pacu ribut sekarang.
1: Lain, dek tewan, ikan mengguhan iu, pacu ini ke masuk.
0: Masuk pacu, lo kan?
1: Aduh, ah. Ya pacu dek di pelakan jagong ke dewe.
0: Ya.
1: Aduh. Kapan masuk teh? Nang melakukan jagung gin?
0: Ngasuk kita atau jagung melakukan?
1: Dewek teh itu mengasuk
0: pacul. Nang asuk
1: pacul
0: di belakang ku.
1: Jagong.
0: Jagong.
1: Jadi dewek teh di nepalintangan ngecongoh mal pelakukan jagung anu handapna di sawah di belakang rape dewek.
2: Pare burun non
1: apa? Hiduh, empun jing.
0: Benar, kadang ulah melakukan gorengan kang
1: apa? Eta oge urang teh si malawija teh mode urang napapuran pan di sawahnya.
0: Nya, mata.
1: Ayeuna urang ngulak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Ih, si belegung.
3: Tanpa dipelak.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh, di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak? Jukut pinggaraneunana. Lamun urang cedek ngored karena eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan parete bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku manehna
1: ngaganggu kana pepelakan anu dipelak dihajar nya apana eta oge hiji ayat anu teu tertulis
0: nah eta teh
1: kudu dibaca ku urang
3: mata aya parean
1: bener bener tuh. Tak ini orang balikkan karena diri sorangan. Orang dilahirkan ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa makana batin orang tepan hade. Cing soleh, cing bener, cing bager, cing jujur.

0: jadi hirup urang teh kudu bergaul. Carana daek maca? Daek katanya leletikan nanya.
1: Mampu nganalisanya
0: kan? Kau mau lamun mampu nganalisa mah? Naon
1: tah nganalisa di sana?
0: Heh pan lisa teh panina hulu.
2: Nalisa.
0: Heh pan bisa nganalisa. Jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional. Jadi kalau rasional itu gampang dialalisa.
2: Gampang dicerna.
0: Gampang dicermin. Ayoan, cerna.
2: Dapat dimengerti.
0: Jadi lah kumawa itu orang ulama nawatin jadi jilma mah kudu ngukur baju.
3: Ulah kurim.
0: Jadi kudu ngukur baju.
1: Ngukur ka kujur.
2: Ulah lumampah di alam dongeng hirup tanya kan.
0: Ulah lumampah di alam dongeng. Urang teh naon gitu teh. Jadi lah okelah kewaspadaan manusia itu. Jadi urang teh ulah lumampah dongeng wae acuh. Kudu aya peningkatan hirup jeung.
3: Ngomong dongeng ulek.
0: Ya ampun cing itu penayaga di syararea ulah somse cing hirup deh.
3: Naon somse teh Kang?
0: Somong sekilo.
3: Eda.
0: Aduh jadi hirup teh ulah kiper.
3: Ai kiper teh naon Kang?
0: Kiper teh nyaeta kirang pergaulan.
3: Waduh ade.
0: Jadi ortodok.
3: Aduh.
0: Jadi pan naon ayeuna pangaya kalom penjapir.
3: Nona kalau pun capir
0: dah. Pernah tetek kelom teh di kelom teh pergi dempa syukulin.
3: Kelom.
0: Kelompok. Aduh, resep di kampung gue, resep gue ni, aduh, mojang-mojang gue di nata mau ngelatih ngajaran no, mau bobo-boko
3: dia. Aduh, pering ngajeng-jeng nyaranya Kang.
0: Dengan tiran ke pemuda-pemuda desa, anu kergiat, tina waktu enak, murah racu, murah racu, gini.
3: Nyalah kerjain kalau kada tiang.
0: Ngeunah pisan diuk dina galeng grepek di anjeuran ka kampung geuy. Kampungku ngajeuran ngeunana teh jeung jengkot, curuy jengkot teh cekeun ngeuna timuning.
3: Tampili anak rasa Kang mah mabuk kadinya
0: konser. Ini jengkot jadi cekeun kana timuning terus ngeulkeun kana bibir sieun. Unjing aing ngirup aduh. Aduh. Unjing aing lah. Jeung aing dalam goeng ah.
3: Lagu. Naresep Kang kana lagu itu.
0: Nyepuguh eucuh.
3: Lagu naon karesep teh Kang cing cing cing akang ning.
0: Lagu naon jadinya euy.
3: Lain teh na kaset sok ada teh na kaset si Akang
2: berarti. Buat dibuat ka jadian.
0: Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Aduh, aku leta syuna wae euy.
3: Tong nyanyi nu burung.
0: Oh burung tenot.
3: Oh burung.
0: Heeh, eta euy. Oh nu burung.
1: Nu burung mah kulawarga urang.
0: Heeh. Eleh, ampun geing-geing, eleh.

0: gitu. Aduh, si dah takut cacing.
1: Hai, oi, gitu.
0: Aduh, ujing yo.
2: Lagu
0: apa? Berdin.
1: Hanya lagu dah dir gitu.
0: Elah, hidup di dunia mah tidak euy.
1: Nu balik jeung lagu teh lah.
0: Heuh, kumaha we carana urang cilin? Duh.
1: Jengokok. Amek deuk ka.
0: Elah. Ngeganggu pisan nyi bacok aing duh. Heeh. Sileng teu turut muning ge, Won.
1: Dik batuk abdi ge Kang teu tadinya. Suka ubar da Kang.
0: Ubarnya?
1: Nya suka ubar batuk Kang aya.
0: Nah sileng teh nyaho kicu.
1: Entah henteu Kang kunaon teu mati Kang.
0: Ku bombat.
1: Non bombat teh Kang.

0: Nya si belegung kiper teh eta deuleuk. Kirang pergaulan. Alah. Bombat geus tersebar di mana-mana.
1: Nu bener, Kang.
0: Ari bombat teh nya eta obat batuk mangrupa tablet kuning segi enam.
1: Eta teh, Kang?
0: Heeh.
2: Kuning rupana teh, Kang?
0: Kuning rupana teh segi enam.
1: Teu buleud nya
0: ieu mah. Teu buleud segi enam.
2: Ciri teh.
0: Heeh. Eta teh make formula anu gawe rangkep
3: obat bombat teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering, ya, batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa, batuk akibat tina loba ti ngarokok, bombat ubarna. Bombat produksi KB Farma Indonesia. Bombat.
1: Sadia di warung-warung deukeut warung aya Kang
0: kira-kira. Tersedia di warung wanu Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Bombat.
1: Sok ka ditu meuli abor atuh. Meuli kembali Kang. Bombat.
0: Ampun cing Gusti, nunggung. Jawa yeuk. Naon? Geus siling.
1: Ka mana si Akang teh wakabul?
0: Oh. Si Akang kemana si Akang? Buku bagi sini malahan.
1: Si Akang Dawala.
0: Dawa yuk. Naon burung. Jadi sekedung.
1: Dan buru-buru nya aja gerar-gerar cek teh.
0: Kadi yuk yuk anu kasep nyalukan. Ii malu dong. Muka jelek. Ngaku ganteng. Itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh, ampun cing. Lampah bentar.
1: Ya, lagu naon ya,
0: Bong? Kok orang ulah ditiru. Odoh barangakan.
1: Odoh naon kan?
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk.
1: Oh.
0: Tenyahon di jero. Aya usupan.
1: Jero aya usupan.
0: Aduh, dijauhun di jero, aya jang dasi.
1: Aduh, di jero aya pasi.
0: Lagu naon bece, oi. Hah, lampah bentar. Ku urang ulah ditiru.
1: Ulah ditiru, bentar mah.
0: Odoh barang hakan. Sugan teh odoh ngeburusut.
1: Jorok barang dahar.
0: Jorok barang dahar. Aya cacing ngarengkol dicapluk teu nyahoan di jero aya useupan duh kitu we nyanyina teh is ngelestarikeun seni budaya urang Kang heeh
1: sarakan
0: kitu
1: urang oge ulah
0: nyeh ulah eta
1: none Kang
0: jadi eta teh aya hartina teteh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang
1: hartina teh Kang
0: naon teh eusina saur Asep Ana oge Asep Anu
1: Asep sana
0: kumaha teteh nyong kieu geg sia mah mentang nyebut pege ka aing da kalanceuk dewek mah wajar ka adi eta ras we atuh da keur mah pege seuri gugusi ka temong kabeh
1: yeah. Lamun bareu mah gugusi teh da hideung
0: heeh aduh ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Oh, aing make beno persis banset.
1: Pamolan Kang mah.
0: Aduh, ampun. Lalajong ngadukuda oge make dasi make bedahan aing kahanapna sena capit sigela.
1: Ya teu hirupna teh.
0: Ya teu.
2: Aing profesi ya Kang.
0: Ilehna si teh kumaha teh ngomong teh nyebut kiper ka batur manehna kuper. Kuper. Kurang pergaulan. Pek pikir kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing geus nanyakeun nu tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur. Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teu berarti beunteur gara pek. Nu kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
1: Duh, teu dalang ye misieuna.
0: Dalang ye, misieuna dalang. Tapi ulah nyindiran Pak Asep si awas ya. Awas ya eta teh anu ngusik malikeun aing.
1: Eta teh anu ngeresakeun.
0: Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
1: Eta dalang teh lah.
0: Tempo ngayar panayagan. dina hirasan. Padahal duitna dileg-leg ku manehna teu nyaho di jero aya useupan da ngait geger kana ti corona. Loba teuing teu mayar penayagan.
1: Henda patongan
0: dipegatkeun ti corona. Ampun teuing.
2: Aye oper teh naon teh Kang?
0: Eh, cik si monyong mah kirang pergaulan acik deka lain dah. Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seri tapi kasih ngajius gitu.
1: Wah kasah ya kaya cerita sama.
0: Iya, ampun jenggai.
1: Eh, gilanya Kang.
0: Lain itu, bobeh dari kenawan jenanya lu kan. Dek, apaan itu kerenangan cotong. Lain atau teh ngomong nih kitu-kitu nurutan mana? Cuing, eh, sampai ke kedu pandak, eh, jadi kieu ngomong aja.
2: Dialek. Dialek kedu pandak.
0: Dialek kedu pandak. Iji mangsa pan air reka lemur dek melempang.
2: Terus?
0: Sepatu tedilaan hor, gening dek nyeker.
1: Dah.
0: Aduh, najis deka. Aduh, ampun nur, kira hati Bandung. Ini hayam. Nyalukan hayam. Ayo hayam kuring kemana tadi? Kur. Aduh, ampun. Cuma kepihatu sih kau nyuk bapak.
1: Itu.
0: Kakak repok.
1: Ayo, syoi. Minta tadi oge dewek tengah jentuh di dia nanti anggap naon ku syoi.
0: Kata direwet. Sugan deh. Sugan abdi muning abdi depa. Coba.
2: Kakolot wanik.
0: Lepit kaki itu eta kakolot. Kakolot sorangan. Sehingga kakolot batur mah mau hati digebro hulu abdi.
2: Kamu pun kata tangan.
1: Kalau kakolot kelapa bandur.
0: Kecara kakolot kelapa siya meni. Una lene. Ahna tete pa ahna tete ahna tete ahna tete.
2: Tinggal
0: kita. Iya, ampun. Semuhun abdi tengah haturkan semua pangabaktos konyuk bapak. Diterima, budak leh. Jalamun buru-buru diterima, buru-buru pulang kendi. Ya, cukup, wih. Nah, anak-anak.
2: Rupa-rupanya, wah.
0: Kabina-bina teing. Eh, nah, cuma bapak cik, kapan abdi cirik digawe, cirik ngancuran ke dicuk.
1: Itu dong.
0: Ngancuran anu digawe, kapan sawah anu dilebak, cik enak cirik jualin.
1: Kusmis
0: pernah siapa yang... Oh. Dijual di antara. Saya dijual. Apa yang si pacul gitu maksudnya?
1: Kemana karep.
0: Lain kemana karep ngomong nanti. Jadi, saya anu... Nyok, anu digawe di sawa, anu digarep udah wajib, saya anu digawe ini. Kapan Mang Uner?
2: Mang Ede, kermidur.
0: Mang Ede.
1: Jang Sarip, tak digawe.
0: Nya. Terus Mang Naum
1: ada
0: Syahdi
2: Mama
0: Net Mama Haji Ruhian teu teu tama nuju ngaos ka Majalaya tama eta si Keke
2: mot Kang Adong
0: mot ngan mot mah lain digawe
1: naon
0: ngangon muning bikang mah. Eh, ah.
1: Sendiri deh. Gak ada teman, heo.
0: Aduh, ampun. Minta air bening. Air bening, nu diputer-puter teh geuning. Lain air bening, cik kopi nu diputer kena. Jadi nu digawe di sawah teh Mang Uned meureunnya. Heeh, Mang Uned, Mang Kimin, Mang Naum, opatan. Sawah 3 meter sia mun diborongkeun ku jelema
1: 10.
0: 10. Beh tereh angeus. Heeh. Ari aing bek diculkeun kitu. Amuing itu bapak sorangan di sini ngarepan ngeancep saya mencerepai orang mau lila kene umurnya ah tak bisa gitu cing naon beda na kuring ya tataru cingan sok naon beda na pribados jeng sim kuring
1: cing teguh
0: Bados sing sing kuring. Heeh. Nya eta-eta keneh beleguk.
4: Ah, teu bisa.
0: Acu silaing.
4: Katalu.
0: Halo.
4: Hai pribados mah tiluhurna tungtung buuk hanapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi.
0: Hai sim kuring.
4: Naon?
0: Sim kuring
4: monyet ta mah. Aing siapa cuma?
0: Aduh. Naon bedana kami jeung saya?
1: Ah, tong dijawab Kang lah. Nyirian deh lah.
0: Siapa pipa siawin?
1: Tong Kang.
0: Jawab. Ya, mung Pak nyangkeun cuma pangabaktos.
4: Jawab heula kami jeung kuring naon? Eh kami jeung saya.
1: Nah, jawab.
4: Naon itu mun sarerea ka aing nanya kitu?
1: Ngarempug.
4: Oh, ngarempug.
0: Geus nyae.
1: Di panasaran deui nya kan sayang apa?
0: Acik hileung naon da wala?
4: Ka teu kapangi? Teu. Ai kami mah bapa, aka jeung kuring jadi sarerea disebutna kami.
0: Ai saya.
4: Teu langkung aka tama. Dek monyet, dek lutung, dek surili. Oh,
0: dek dibabuk ya ku aing.
4: Gelo,
1: tadinya deh. Ningang di suwe wae si Akang teh.
4: Aing ningang di suwe kowe.
1: Bapak deui. Nanyakeunan nu hiji deui mah. Bapak deui atuh.
4: Jang dewek dek didengekeun dek ngobrol.
1: Nya Kang kalau saya ngobrol teh.
2: Kalau nyeng beureun
4: buku. Sok kenya bisi kajadian mode perang teluk ulah loba omong. Oh, sieun perang teluk, perang teluk di mana ya perang?
1: Iraha di teluk aya perang
4: kan. Perang di teluk, krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yeung pamajikanana si Kayep. Oh. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
1: Dina koran dina
4: mangga. Dina koran, dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
1: Dina TV.
4: Aing kamari ti teluk jurig eueuh tapak-tapakna acan urut perang anu perang teluk mana di teluk Jame.
0: Ampun deui aing
1: Jame ti kareweng
4: geureuh. Oh kuring ge. Kuring ge kamari ti tukang teluk. Jurig ona aing karep
1: teluk betung.
0: Ngaturkeun sembah.
4: Coba. Dihitung-hitung nyembah kita tadi geus aya 4 kali na aing ngomong can pok ka aing.
0: Kitu da wala teh dek mah.
4: Coba kalah ka si da wala deui.
1: Mengparkeun wae sia
4: mana. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun sembah baktos atuh ka honyok sepuh. Heuh ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Nuju biasa we kapan iya di hulu wotan tepan saat pengintan kena dipocorkan lati girangna
1: namak
4: nya nuju namak tilas rempak teh ada nyakitu atau micin runtah na dimana wae jadi we menet datang banjir teh engkau iya jadi ketua Karang Taruna tapi we siplinan pisan kaborudak teh
0: ukur gotong royong.
4: Oh ayo gue seperaka karena gotong royong ti memena urang teh dipayung memeh hujan.
0: Tiba heula aing mah dipayung memeh dahar.
4: Aduh, kumaha ieu ya?
1: Teu gaduh keur meuli payungna
0: teh kan. Aing teu boga duit keur meuli payungna naon.
4: Doh.

0: kadiyulingdam. Ulah lo bateng sempah kapigu yorihlingde. Ay.
1: Cumu.
0: Naon atuh bapak teh aing mah ka mana? Hinya ta inung sileng teh ka pasar.
1: Cumuhun. Rupina masyar peda beulah teh apa?
0: Heeh, merenjang.
1: Pangaresep teh cai peda beulah cai dieu di beuleum. Aduh. Cing nepi ka rengheh teh tutung. Ka geus tutung teh euy.
0: Oh peda teh diduruk cing nepi ka tutung terus direno cing nepi ka jadi kopi. Kopi dibubukeun terus make minyak kelapa terus dipake hale si monyong. Nya sendiri deh. Timun. Babu kadinya. Oh.
2: Ai.
0: Hare-hare wae. Hare-hare wis ieu kumaha teh daya?
1: Cumun atuh naon pakieu deuleuh ujang.
0: Sakumaha deuleuh? Silaing apal? Yen nagara urang teh keur meujeuhna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan.
1: Cumun.
0: Asana kasida euy alusna lamun sieun silaing milu aub icik kibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah.
1: Ayo kitu.
0: Haeuh milu anil dina pangwangunna.
2: Antisipasi
1: teh. Yeuh, ari bapa masina abdi teh ilmu mampu coba. Masina abdi teh ilmu pinter nu sakulana luhur. Bila kadar ge urang kampung sisi gunung, ripakeun pungsat bandel ku urang teu euyeuh. Teu kumaha urang? Ari silaing. Naon?
0: Lebah dieu mah.
2: Ajan dieu ku hagakeun oyo.
0: Nyeta urang teh. Ulah salah harti. Jeung harti kumaha? Ha urang cing ningali. Sabab kecapang wangunan teh lain jobrehna kana patinggal gigirna gedong wungkul atawa jeung aremadna jalan ku ayana rupa-rupa alat musing sarwa modern lain.
2: Kitu
0: teh. Lain geus kumaha cuh? Ih, kieu dengekeun jang. Ya, ari kecapang wangunan teh lain ngungkul anu cikeneh ditataan ku silaing bil. Tapi deuleus. Maksudna pangwangunan nagara urang teh ceuk basa nu paling terteh mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan sewang-sewang deuleus. Cing arti seuing? Nya kumaha contona juga muncur.
1: Nah, ngomong teh
3: dengar tang.
0: Heuh, contoan. Ku bapak. Hayang si lain.
1: Yeuh. Si lain bisa dina widang kesenian.
0: Tuh. Terus eta oge pulasara. Ronjatkeun garapan si lain teh cing nepi ka karya si lain teh diaku deuleuh. Diaku ku balarea. Diaku ku pamarentah kapetik hasilna cing kaala buahna.
1: Oh, aing kumaha tuh da loba nu ngiricit luar tina tradisi, luar tina tetekot.
0: Montong didenge deuleuh nu beakeun hidangan anu kitu mah deuleuh.
2: Ngiritik
0: mah. Seni utara manggung teh. Heeh, lamun dikiritik urang teh sing dijieun pupuk. Tuh,
2: tingkatkeun
0: tidinya ku si lain. Cieun pupuk. Kumaha kaayaanana? Dina widang seni oge teh naon? Ngan kade poho. Dina seni oge omat ulah dek rerebut. Ulah dek papacok. Kana karya batur. Tuh. Karena alas batur
1: heueuh anu tadi teh cicing monyong teh lampah beunteur nu kitu teh.
0: Heueuh. Tah. Ayeuna samodel adi si laing si Dawala. Ngumpulkeun barudak rumaja. Model nganyam sama nyieun ayakan, boboko, bili, tolomong. Teruskeun, ronjatkeun. Nyieun dudukuy. Boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang.
1: anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bieu teh koalisi
0: is lain
1: kualitas asugan dewek kuait
0: kualitas jeung kuantitasna tagini eta adalah eta oge sarua ngawangun eueuh bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun bari sok komo ayeuna si laing bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara ulu pan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleu ujang
2: bangsa ekspor teh
0: anu disebut naon cenah geuning ek kitu geuning es krim
2: ekspor
0: non migas oh jadi ekspor non politik non migas heueuh bener ayeuh ampun tening heueuh kitu cinekna teu mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si laing nya lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuh cenah teu mampu kene ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga teu mampu kene cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si laing teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh
2: saya tah
0: nya
1: ngadokan atuh geus sangka bapa dewek pengen jadi lurah atuh
0: pengen bapa dewek jadi lurah atuh siapra aya program koran masuk desa listrik masuk desa eta nini masuk got ngadengekeun radio jeje ngadengekeun bapa dalang Asep Taruna aduh kurumanga dina jajang aduh aya anak aja aduh
1: jujung ya
2: bawa jadi bapa ngomong ku politik ya
0: kan ngomong aing hirup di dunya
2: aya ajennya
0: nya clear pendek
1: anjir
0: barang saweg nuju sempal kabikuyon ieu Semar Badranaya Astra Jingat Dawala sapratanipun Raden Gatotkaca ingkang sumedhi tuminat ingkang pangarsa
4: wa Semar Badranaya ulah kaget ieu kaula Gatotkaca wa
0: amuy susaha deuleuh ujang ngagaya mam ti luhur ulah gening itu teh juragan Anom.
1: Juragan Anom, Anom.
0: Aduh, amuing. Juragan Anom Gatotkaca di Leujang. Ampar ke eta, sababna Ujang.
1: Samak di mana?
0: Eta geureuh.
1: Samak di Mekarung, butuh.

0: berbendelaya.
1: Amui. Ngatur kesemah baktus konyuk panci dengan juragan anom, nun.
0: Ditampin unwa, kamana wa istri.
1: Nuju kapasar inung baru daktusin.
2: Ngatur kesemah baktus agan.
0: On, diterima jemur. Cager.
2: Cahe. Nuh.
3: Ngahaturkeun semah bakto semah haturan rawuh konyuk panjenengan juragan anom.
0: Dawala. Ditarima dawala.
3: Sumuhun.
0: Sageur maneh.
3: Sae kulan. Di mana angkatnya ti Pringgandani atan api?
0: Kaula ti Puseur Jaya Indraprasta.
3: Sumuhun sumuhun sumuhun sumuhun. Duh. Muni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi. Agan sumping kersa rurumpaheun karorompok anu sakieu butrak batrekna.
0: Nah,

0: Kaget teka ku bapak sumping dunungan teh meninggal leus teh. Sesauran teh ditebuhan. Duh,
1: dipiring ya kan?
0: Heeh, meuli duit teh jeung nya.
2: Hai, ari ilai.
0: Ciri khas jelecuk. Iya, duh, om penting bapaknya tukang seni.
1: Dina oke lah tadina.
0: Iya, tadina reom nut.
3: Wah, wes mar badan ayah sajing ada mana? Nah, teka tinggal si Garing di mana?
0: Anu mau si Garing tenuju itu si Milano. Biasa we, maklum parantos curcuran ke hujan sem.
1: Kegiatan
0: macul panginten. Eta ngocorkeun eta cai kana cenah hulu wetan cenah pinuh heula kakarepan bisa dianglir lamun-lamun cai mah nya, Pak. Heh. Duh, ampun ting agan meni reuwas abi cai aya pikir saeunaon iji. Aya pikir saeunaon agan eta meni reuwas.
3: Ieu geus. Saperkara kaulah hayang pami. Kadua perkara. Nah, ua geus menang beja kaayaan di Pusir Dayeuh.
1: Loh.
0: Nah, aya kajadian naon, Nun?
1: Aya kajadian naon, Agan?
0: Da nguping-nguping mah dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di Pusir Dayeuh.
1: Aya,
4: pembangunanna teu maju beritana.
0: Pembangunanna puguh maju. Aja dina PR oge. Nah aya kajantenan naon agan?
1: Aya kajadian naon nun?
3: Ieu geus. Ua meureun apal. Yen palsapah nagara di nagara urang teh layang jamus kali musada.
0: Sumuhun.
1: Sumuhun jeung.
3: Cepot mana oge nyaro?
1: Panjenengan eh, melihat ku abdi teh nuju disebarkeun teh ge HBP teh sih. Naon teh ge HBP teh?
0: Sung gerakan hidup berpancasila.
1: Gerakan nya nama mah.
0: Iya, aduh, rupi-rupi lain abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning simulasi ka masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun.
1: Simulasi.
0: Nah, ieu mah budak.
4: Capek
0: kan. Heeh, yang acu ceubeuy kana jaman kiwari.
1: Ai kitu kumaha nun?
3: Layang jamus kali musada lambang kaagungan nagara Amarta teh wae teu aya.
1: Ulah teu bening.
0: Ical?
3: Disebat ical da teu dicacanda. Nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lomari mah.
0: Mungkin cuma, duh.
1: Nontak, Kang.
0: Oh, langit aja mah kumaha aja kalangitan falsafah meureun. Ah, nah, da aya falsafah nama geus aya dina otak kari ngajalankeun. Iya, salera oge geus arapaleun.
4: Sak lomari di anu harti, teh lomari salomari.
0: Iya, lain lomari-lomarina da aya hartina lomari eta teh. Naon
1: eta hartina?
0: Ailo naon? Ailo teh si Alo.
1: Heeh.
0: Aima, si Ema. Ariri meri jadi Alo jeung si Mate keur ngawon meri.
1: Hei ah.
3: Ulah hari mani. Ieu nya anu kaula nyarita bot.
1: Dinas ya dinas.
4: Nah kitu ngulang bae heum kitu.
0: Cuman.
4: Jangan
0: gelan
4: tuntung baju
0: kan naonan teh. Tuntung baju na rada amis.
1: Asin amis.
0: Aja tong disebut asin tuh.
4: Paut baju gitu amis.
1: Bener herang gitu tuntung baju na mah.
0: Ari kitu kumaha atuh nun?
3: Kaula percaya kaua Semar Badranaya. Percaya kaua sabab ua teh jama anu geus legok tapak genting kadek.
0: Oh, bapak mah tukang dikeun ngungkul.
3: Cucung ieu siap.
4: Teh geuning kan landung-landungan lahir teh
0: kan. Landung-landungan lahir taun.
1: Oh, sori.
0: Ganeng aya seuri teh meuni manja kitu.
1: Ditutut seuri teh eh.
0: Belum. Enak ngalai seuri teh. Hay maksana?
3: Cing. Impleng kuat. Kaula teh geus nyebarkeun juru talungtik. Geus nyebarkeun telik jadi.
0: naon ah ai telik jadi
5: ayo si bodong
0: ai juru talungtik mah intel
5: intel itu laten
0: heeh ari telik jadi telik jadi teh naonnya patugas-patugas heus loba rupa-rupa we lah
5: rupa-rupa patugas
0: tugas teh non chef
5: rupa-rupa patugas
0: girang penerang
4: girang sinerat
0: girang sinerat teh wartawan ya cek oh deuk kekerenya ho ai ini dewek di girang si bebut naon
4: heeh
0: benyo cenah nya jadi juru talungtik juru dakwah juru ieu rupa-rupi teu anu di juru panon meciluh
5: nya teh Kang Wani
0: Don ciciri hilang.
3: Kalah di bawah banjol ya kalau nyari seberangat.
5: Jarut.
6: Coba eta pagawean.
5: Kerdinas kita nyerita teh.
0: Mun-munan diteke mengening mun-munan aing mah hibuk keneh.
6: Gilanya.
3: Kitu. Wa cing ngarti. Menta supaya bantuan ti ua. Pangneangankeun ua.
0: Aduh ayah anak nu

0: bodoh balelo daya kanyaho.
1: Percaya.
2: Ya ini percaya ku batur buru-buru mangmaetkeun.
3: Biar
2: sepukur rasa. Itu buru-buru aja nun ditanya ku batur pada tanggung jawab nun lompat kana tiwu. Jauh, jauh tiwu kacongan-kacongan apa ini mah amis kacongan apa.
3: Percaya.
2: Ngomong dipercaya ku batur mangmaetkeun. Batur mah aya boga gawe teh. Aya boga itu ieu milik mikeun proposal.
3: Saya teh
2: yang buat tender teh
3: yang mendatang sorangan
2: yang mendatang sorangan dipercaya membuatkan itu
4: aduh
2: membuatkan gue bapak saya teh ngomong tebat dikitu-kitu
3: secara mana saya teh
2: alak mana
1: monoton
2: apa
4: itu menonton dirinya wajah kata ngomong karena ngomong gilanya kan ngomong gitu teh
1: bantuan ceput teangan gimana
2: ngomong gitu atos
1: apaan mana tadi terjauh cerah pusaka lagi
2: ngomong ngomong gitu atos ditaruhkan ke Pak RT cincin Pak RT menakan meri ngomong gitu ngomong
1: Jadi kurang
4: ajar
1: kami
4: lebih.
2: Aduh,
4: aduh. Tekel aja, tekel. Tekel nagra.
2: Itu awaknya teh siata memiyuni kohkol. Paingan bararanyu tritu ti dieu dawak belas di tekean batur.
3: Miyuni borok.
4: Heeh. Miyuni borok
2: teh. Heeh. Bunjing miyuni borok mah jadi gemrong laleur ieu ngapoe urang. Teterang wasih
1: percaya kawan. Percaya kawan. Lamun gua teu bisa mantuan karena ieu persoalan kana harti mana wa gawe rancage.
4: Aduh.
1: Mana gawe rancage? Mana ngahijina antara kesatuan ieu persatuan bangsa di negara lamun gua nolak karena ieu kajadian. Lamun gua nolak karena pemerdih kaula. Oke, cepot maneh. Minta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung
2: tapi tu euy ayeuna mah siapkeun isis kamling
4: aduh
2: lamun aya tamu silintan salonton atawa rek ngenong leuwih ti 24 jam teh kudu lapor laporan heula jadi leuwih ti 24 teh lamun manehna ngambek langsung aya keun tindakan.
4: Ketat.
2: Kudu ketat ayeuna mah deuleuh.
3: Karena abdi ulah salah ditindak.
2: Heeh, abdi ngaranana ulah ngorotot ai ditindak cina puguh kakawasaan dibagi-bagi.
3: Hukum.
2: Iya, urang kudu turut ka hukum anu geus berlaku pan kitu nya deuleuh. Sendiri. Deh, eta mah deh.
4: Tidak ada temen.
2: Aduh, ampun tidak ada temen.
3: Nya
2: atuh kitu mesin sae sae tah kitu pak ciri manunggal tetemongkeun di dieu manunggal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban kewajiban satria kewajiban rakyat apan kitu lin
4: bisa kitu
2: teh hebat hebat atuh kitu teh mah hebat
4: hebat meureun
2: hebat kitu yeuh ngomong sareng wae tuh hebring kitu
3: salah
2: digedean. Aduh, batur salah meuni kagedean,
3: digede-gedekeun
2: ya. Digede-gedekeun ulah nya digede-gedekeun. Heeh, batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage.
3: Gini.
2: Tuh.
4: Jadi kagede bage.
1: Sakitu.
4: Cabang kagede bage.
1: Kaula mersayakeun ka Semar Badraya, tapi kaula lengan hargana cicing. Kaula oge tetep tekneana.
2: Hah? Saya atuh mah gawe antos saya dipusir dayeuh 3-4 dinten mah.
4: Nah, eta.
2: Panginten jisi mah abdi bade laporan ka itu. Upami tos aya kacinekan mah pernah eta pusaka.
1: Iya, we. Menta laporan buru-buru gua.
3: Tarekahan
1: gua percaya kaula gua.
4: Oh.
2: Sakalian itu pa ini urang dimanfaatkeun.
1: Amun mah kalau teh butek pisan ieu.
2: Income na dana na, Pa. Ayeuna bejakeun kitu da kudu make perkuyan, make sesajen. Tuh kuning oge tujuh kitu sesajenna. Tuh pindah ah,
1: cocong sia.
2: Nah, kabina-bina teuing. Danana naon? Sia teh danana naon? Enak eye.

0: Kendeling.
1: Saya mesti kilkan.
2: Juragan Anom Gatot Kaca akhirnya parantos angkat. Urang teh diperipati, dipentes gawe. Wayah nak urang singkirkan baju lengan kenca jengka tuhu. Tapi sepiing pamrih rame inggawe.
3: Iya, sepiing pamrih rame inggawe. Dibasa.
4: Perupa pisannya.
2: Perupa pisan. Padahal mun tadi penta mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan beleguk. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula.
1: Canggih.
2: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kabeuli kulkas, aya nu kabeuli lemari, aya nu kabeuli TV, ladang SPJ teh bari jeung cara mayar iuran TV-na.
4: Ulah teu mayar eta lamun ting ah.
2: Kudu teh iuran TV teh aya resep keneh lalajong.
1: Diperhatikan.
2: Eh, teteh cina segala rupa oge bisa ngebantu kena pembangunan pan.
5: Banyak opsian kena SPJ bapaknya kak.
2: Oh, tenyahon SPJ.
4: Mana kena es blok wae?
2: Kena es eta wae da es krim. Oh, jang. Ajeuna urang usaha cuk.
5: Ikhtiar.
2: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi. Nah, abdi geuduh dulur kitu.
1: Can apaleun mo dunya?
2: Can apal sih? Can. Syah teh apa Haji Aron teh kitu cicing mencek. Samarang Garut. Purah mencet eta teh geuning.
4: Dunya.
2: Eta batu teh geuning batu, batu dina jeung ginjal diseredkeun bijil uing oge dirajengan. Ai sugan teh nyeri apa henteu. Iya. Mang Silaing di mana? Di sawarga.
1: Kiraku teu apa?
2: Oh, nya.
1: Kadulur kuat pohon nya.
2: Saha? Anu di sawarga teh Mbah Modlin.
4: Silaing mah.
2: Eta mah ti areng itu.
4: Nya, ulun cejekno.
2: Mang Silaing teh Batara Guru Raja Triloka. Tapi omat Silaing ulah dibeja-beja bisi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke.
5: Dipake agul.
2: Ulah dipake agul.
5: Agul ku payung butut nya.
2: Tapi pa parendene kitu.
5: Jadi
2: parendene. Jadi parendene ente. Sugan teh parebear.
5: Itu para saham itu kan.
2: Jadi kumaha coba pacuan Silaing di mana ini kasawarga omat ulah saomong-omong na. Lamun lain omong keneunana
5: ulah lantip dewasa
1: ulah lahir biwir
2: ulah lahir biwir pacu si jebra kanu lahir biwir mah kacawa asep ana
1: ana nu jebleng mah lahir biwir asep ana mah jeding
2: ari ade heuh. Kade di sawarga mah jang omat omat cu
5: ucaplah kulampah
2: tekadna ucapna lampahna teh kade
5: anjeun guru di sawarga di dunya oge atuh kade we kitu saur diukur sabda di unggang
2: geus saur teh kudu diukur sabda kudu di unggang-unggang mameh ngomong kudu leuwih ti prak ti heula urang teh
5: jadi hadapna kitu
2: menehna cuk nyapa ye. Nah, banyak jadi ka aing teh.
1: Aing ngomong hayang
2: sia. Aduh, punten bade nyuhunkeun karung orea.
5: Weh, aya.
2: Teu aya karung orea dus. Dus, teu aya karung orea mah dus.
5: Naon ieu kalau
2: ampun jeung. Ya. Eh, ampun jeung Pak ayeuna. Heeh, jang.
1: Ayeuna.
2: Urang ka Karaton Himawacu. Jadi kekeratan Himawat cedik naon pak urang nepungan Mang Silaing sanghiang watipati Batara Guru tetetek Mang Silaing itu ayo dulu mah pasti urang mau bebekelan cucunya pak urang mau karinyangnya cucu
1: yang naon karinyangnya
2: di ditu ge aya wadah-wadah komo di itu mah geus canggih ngaku daun waru ku plastik ayo nama
1: ngomak di ditu ge
2: iya. Hayu atuh pak ayeuna hayu jang tuturkeun ku Silaing deuleuy hayu.
0: Adipati ieu kula.

0: tangguh nyawaan dulu.
1: Pur.
0: Mau dicoba. Gerak-gerak diuklanan.
1: Ya.

0: nyawaan monyong maot.
1: Paeh teteh deuleuh.
0: Kunaon aya nu ngaracun?
1: Hish.
0: Alah,
2: nyawe, Pak. Sabaraha isalawat dewa?
1: Hish, diuk diuk diuk diuk diuk.

0: Semar Badranaya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Naraga. Ngurnira kangen nikadol gitu. Giri lusilan paingan dalam ujang.
1: Dupi giri,
2: cina
1: bapak.
2: Hei.
1: Artosna giri.
2: Artosna.
1: Ari giri teh gunung cu.
2: Terus.
1: Lusi.
2: Luci.
1: Ay uci teh.
3: Hei. Kadaya pa uci deh dalam hati.
4: Pada median.
1: Lusi teh saci.
4: Paingan. Atuh paingan cacing barijil degening halodo menikan halodo ketinggang bom.
1: Giri lusilan paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk semerang nyamuk
3: lalu hujan geni itu
4: tapi hebat buka kolot geus wawar obat nyamuk.
1: Toba
3: promosi.
4: Nah, kabina-bina teuing ah.
2: Botol mah dagang bombat ye obat nyamuk.
4: Heeh. Kajuna. Ye irung ngucur euy. Kunaon? Lu.
2: Tah.
4: Pan aya obatna, Lin. Naon seputangan? Lah.
3: Ieu pan nyakuan tadi ini.
4: Tadi nyakuan geuni. Oh, eta. Prokol.
1: Heeh.
4: Memang euy prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol, obat flu, demam, sakit kepala. Tokcer. Prokol.
2: Banyak ini kan kau baru.
3: Bisa, ya sama.
4: Gening di sawarga dagang prokol, sahanu melina di sawarga. Ih, kapan jaman di pati?
3: Ngomong jaman di pati nyeri betul, ngang tak? Ya mari pati ke sok ada arbonteng kan.
4: Aduh ampun kencing doang.
3: Ya mari pati jadi beuteung Kang barna.
4: Aya mari pati mah resep meuli prokol da sok flu. Heeh. Aya Batara Indra. Eta mah neangan cangkang jeruk bali. Di kumaha jejer kekeretekan. Dulu digusur. Jadi masa kecilnya kurang bahagia.
3: Kurang.
4: Iya dong.
3: Jangan mati moga ini Mbak Panang.
4: Oh iya. Oh iya, kapan Matra Indra mah anak jelmati boga. Oh iya, iya. Mah iya, apaan Mbak Panang di Matra Guru, pan benghar. Eh, beda deh, ceboga naon atau tanyakun.
3: Tanyakun.
4: Ceboga naon, ceboga tarasi. Hei, ah ampun, ah nya moga-moga totogkeun ka tukang kawasan tadi di muka. Entong nyeri.
1: Ya deh. Lain loba carita deuleu eta layon mang si lain.
4: Ieu naon pangnamaot, Pak?
1: Yeuh, dengek ku si lain. Pangna dunungan urang leungit layang jamur sakali musada teh. Bisa jadi deuleu eta mang si lain nu maok leuh.
4: Teu logika.
1: Naha make teu logika?
4: Mah nya nu pae bisa maok layang jamus.
3: Abi akal.
4: Teu masuk Adi Wijaya aya teh. Teu masuk Adi Akal. Nah, anak-anakan.
1: Iya. Iya teh raga badan.
3: Silokaraga
1: ya. Raga badan.
4: Tah, raga lemut nama keranya selang di dunia. Nyeta anu maok layang jamun sekali musadate. Iya.
1: Tuh.
4: Kaciri kuaing sabab si iya tiba-tiba anu hayang-hayangan teh.
3: Ya. Nudelit na tengan eta.

0: Aduh, naon eta kasang cukang nama kajeng hayang leng yang masih lemah sadar jadi kurang kumaha pan jadi ini dia beungheul. Mangga emut ku bapa, pan mangga cipati teh beungheur.
1: Beungheur.
0: Beunghar gitu.
2: Beunghar, aing ngomong juga darah sieun teh.
0: Kari-kari aing nami butuh anu kitu, mangga emut ku bapa. Kalau jadi eta teh kalau leuwih. Heeh, ku kituna deuleuh. Tah, meureun mana kitu oge geus boseneun jadi raja. Boseneun jadi rajanya, Pak. Boseneun. Aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lumpat ka dieu, sampakeun ku sering panengeul ti dieu. Urang bubura. Jadi lamun datang ka dieu rungkup. Aduh, ceuk aing oge nya kecilik ti dibawa.
1: Ku samping, ku samping.
0: Yang naon atuh kecilik? Ih, mun ieu nya. Peringa ngadudut huntu ti bubusi ti kunaon di dudutna teh cing.
1: Cing ngaran tah?
0: Da ku seteum. Cing atuh montong ai geus teu payu montong ngomong.
2: Ai geus eueuh nu meuli mah.
0: Ai teh mah ceung teungeunna mun eueuh nu nyanjirikeun ka inje.
2: Dah seri teh kudu aya tukang lantaran.
1: Yo seri we.
0: Tuh tibuh lagi tukang irung geus nyampak. Tuh nya jadi we ngajelegur pan. Lumayan. Dah si lain nuruskeun kerajaan di dia.
3: Kukunya
0: nya ngahulang dalam pikir, punya tidak tahu. Pikir siapa kalah pun? Apa nuju mijar menang? Ya oke.
4: Gilir-gilir rokok ni kan ya.
0: Oh.
3: Parah buat kiri terus.
2: Mun wayang satria mager mijar menang.
0: Mun wayang satria mager mijar menang. Orang teh, lemun wayang rada gagah macam lang-lang resmi. Jika dia oke kicu.
1: Lain ngomong nanti kemana karepe
0: dah siya mah gak ganggu wai ke airnya dah siya mah ngomong sekali oge sukan ayo nusuri dah umum
4: ayo di akan dilakukan sewing
0: tuh mga emot pak
3: kami kali
0: ya daeng tak jadi raja di dia malahan sih kita bakal jadi raja nunga rajaan raja ratu nunga ratuan ratu di Triloka.
1: Oh iya tah.
3: Nyaudin dia
0: imaruddin. Apa aja abis jadi raja aja imaruddin ke siapa lagi ngecepan kudu bisa nanda tangan murun.
2: Kudu bisa marap.
0: Jaman kudu bisa atau marap. Atuna pira marap. Kucap jempol weh. Teureumkeun heula ka peureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot. Heuh, kuaing diburakeun geura beungeus sia kuaing.
1: Diomongkeun teh diulikna teh si bau.
0: Heuh.
2: Manya raja mah jempol.
0: Daek kitu sia teh. Nya eta mah kumaha bapa we tuh. Heuh, kumaha bapa we tuh. Ku dewek juridna dek dibuburak ti handap tah ku silaing di dieu pertahankeun da kaula kitu raja mah tah. Gelutan ku siling jago we siling tengkete. Nya. Tah lamun lompat deui udah ku siling sok ditungguan ku dewek di Amarta. Jadi itulah cina naon abdi batara guru. Silaing narada ta pake. Tuh da kuing pilih kasih bapa ceuk. Moenya abdi jadi narada. Heuh lanceuk kudu ka lanceuk, adi kudu ka adi.
2: Saluyu
0: lina. Jadi saluyu.
1: Oh, pinya.
0: Oh, moenya abdi ai batara guru jeung narada pangkatna luhur mana?
1: Sik.
0: Eta ceuk silaing. Cuk abdi mah daluhur barakatak guru cuk. Heeh, mending kuring batara guru, ai kuring mah leuleuy, teu bisa heureuy ai narada mah. Maka ayeuna lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri. Tah heuh kitu pikiran awet oge.
4: Moal bisa bisnis pokona.
0: Sok abus.
2: Bisa usaha
0: luyu. Kumaha abusna? Sok dewek kurang lalepkeun si Hareul.
1: Sok nyawa
0: urang tetokkeun.
4: Karena lintah dan
0: hiji abdi kana radanya heeh rugi euy narada mah
1: nah.
0: Oh Alus pakai rompi dulu.
4: Rompi hejot.
0: Sok siling heula ka dieu da wala.
4: Sok abdi heula.
0: Hiji dua tilu hiji hiji hiji hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan
4: tuh jadi we tilu hiji keluarnya
0: blues ya
5: ya ini si dawala mangus abus kana wujudna barakatak guru pa
0: nuy geureum euy pa abdi geus jadi syukur ya sok siling cepot
4: tukuran yang deket ya iya
0: teu bisa sok siling hiji hiji hiji
4: anger jeung si dawala disaruakeun atuh abdi mah dua kitu
0: aduh sok atuh ka dieu dua blus
4: jadi abdi geus make baju kieu kudu kumaha pa ngeh make baju narada kieu aya abdi kumaha
0: tah sora siling kudu digenti
1: ora ieu mah saurang ieu
0: sok ciduhkeun abdi heula heuh sok sok ngomong
6: bapa semar ngahaturkeun semah pangabaskom bapak
4: gimana lain bapak tuh tuluykan bapak tanyi gitu tuh
1: iya mbak tos
0: kumaha parantos iya putra batara dawala batara guru gitu siap aku yang kusin batara guru
1: oh kenapa
0: itu nama sok siling cepot hidupkan nah, tadi keluarkan.
4: Luar, luar asin.
0: Keluar ke siang.
4: Bicara ambil ah.
0: Nah, tadi keluar ke siang.
4: Ungus itu gedeng naplok.
0: Rukanya mau dengan naplok teh madu.
1: Kita naon tuh? Ruhak.
4: Dening anger kene.
0: Dikaluar ke sadan teu?
4: Diteureuy do.
0: Paiga anger kene. Be ka bina-bina ting anak-anakan.
4: Ari dia nu ditidukeun kaon
6: teh. Oh, lada. Sing sok nyarita kaenya Kakang Panji tangkorak.
4: Bina-bina teuing euy, ini jadi anger kene euy. Oh, teh mie. Teh ehem ko, teh ehem ko.
0: Nah, cepot mah pate jadi-jadi wae. Poho, teu meureun. Heeh. Sok talang atuh.

0: rada di Indramayu mah.
1: Priben kabare. Baik.
0: Pontong di bawah heureuy sia kunyuk.
2: Dewa Tarling.
0: Sang sada Dewa Tarling. Iya, nu ampun teuing. Nah, kuring balik deui sorana.
1: Paingan.
3: Paingan lesok.
1: Da eta geuning dina cucungi ka ieu mangpet.
0: Luar se geuning ieu aya korong. Apunten bapak, ieu korong medet. Temui kumaha hayang sakti kaula. Tah cabut buk dewek kusileng. Kedah dicabut bapak. Salamar atana pisadayana. Hiji sakunyuk.
3: Salamar buta.
1: Kabeh didudut matu aing beureun buta.
0: Iya pak.
3: Ada
0: teras di kumaha gayem batur makanak teh merah roti
1: tapi gening ieu mah pak mere buuk
4: mageun
1: teu pait teu haseum teu amis teu naon atuh moal jadi kulit moal jadi daging moal jadi sungsum barung jadi baga pangawasana.
2: Kacing cara diangir.

0: Tah kitu geningan Kakang Panci, ai Kakang Panyi. Panci. Anu balik ngomong teh adigere. Tah geningan di dinya ge nyebut adirege. Ulah loba teh ngeureuy ceuk telepon ge.
1: Beda
0: beda aya na mah deuleuh. Atu ieu buuk aih rambut buuk ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun hal gayem hasiatna naon tah sakumaha anu pentaku si laing sapertina aya batara guru eusina batara guru engke datang ka dieu gebug ku si laing elmu batara guru mah mampu ka si laing. Itu kanya anak bapak urang gening Kakang Panci.
2: Ih,
0: nyak itu. Adirege, adirege.
1: Nah, pok deh.
0: Yakin kanya anak bapak urang. Sok sileng aina nyabut hiji cepot. Allah Allah. Montong tarik teh enggak bisa mendengar jalan ngengle.
1: Ola.
0: Kedah didudut. Dudut sok. Punten. Juri, siap. Buuk, jurik, lain bujur. Nah, ayah kasebelan ting anak-anak kan?
1: Dijemel.
0: Ngadon di dudut bujur aing. Oh, jadi rambut salira panjenengan bapak anu kedah di dudutku kau lah. Sok. Punten.
1: Sok.
0: Geningan ngajeos. Bari jeung disada ucing. Ulah lo bateng hari sok gayem. Tobat batur maka anak teh mere hamburger.
1: Mere pisa
0: ieu mah buuk. Mangga.
1: Sok gayem.
0: Nah geuning kieu deuleuh. Kumaha karaosna aya haseum mah. Rupina eta mah pacampur sareng kelek. Panginten kitu oge Kakang Panci. Bisa jadi.
1: Geus robatin hari. Dewek teh init. Dek ini dek ngudag-ngudag manukna deh. Lamun dek asup deh kana kurunganana wayahna sering kurung di dia. Sing tanggung jawab.
0: Pertahankan ku sering. Dimalan kaulanun pangersa bapak budayut. Cucungi siap.
1: Hei kaitu ini makiwe anggar meren. Kade sing balik siya kelakuan kade ulah keleluihi dulu. Sabab pangeran oge teresepeun ka jelema anu sok leuwihi.
3: Besi katulah.
1: Sakitu we deuleuh.
3: Sakeleh deui atuh teh mah.
0: Atuh naha ngadon calik deui di dinya? Heuh, aing mah rek amanat. Rek amanat. Kade taliti jeung hati-hati deuleuh dawala.
1: Ulah rasa maneh
0: si laing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja Triloka. Dupi ieu teh parantos diistrenan ku salira. Geus kita tadi ge.
1: Gitu.
0: Apa ieu teh si laing teh sasati istrenan ku dewek? Geus dianggap sah. Say atuh pamikir tu mah wilujeng we. Ai. Dora ini atuh bapak.
1: Ngadon nyentor sia. Teu aing geus ini cuana mah ka dewek sing hati-hati deuleu.
0: Pak,
1: naon?
0: Bilih teu kagungan ongkos.
1: Nah boga si laing.
0: Heuh nya tah eueuh mau ke mau. Kunyuk sia. Yo.
1: Nah dahir nama geus teu monyong da kasep.
0: Ayo.
1: Sabenerna kula

Pahipun Semar Lurah Kudrapawana. Sareng sene ngistrenan dawala sareng Astra Jingga jadi narada sareng Batara Guru nyata ngesian kurungan anak Ihyang Patipat. Kebat lumampas Semar Badranaya ngejug-jug hiji leuweung anu luang liwung. Kacarios dieta leuweung aya dua sakemaran buta. Bajo sakemaran detia Dewa Cipta lan Cipta Dewa.

0: anu jalangkung gede si Marga da. Bewas si merostaya papadana buuk gima getia dewa cipta lan cipta dewa munirakangan diga. Ini si Ayi Gus datang kepina damel ngahatilkan semua baktis kuhunyuk panjenengan kakang mas.
1: Diterima. Wakang dititah maling layang jamu sekali musyada kamar tate geus hasil.
0: Ih berantos.
1: Syukur hasil.
0: Ayat dina penang tayungan gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil kang.
1: Cikan mana
0: iya
1: aduh

0: Dasar milik diri bagja awak ieu pusaka kudu kapibana ku kaula. Berat nyuhun berat nanggung berat dari makanan kaki adi anugus. Sepak terjang banting tulang melaan kahayang kaulat.
1: Si akang kekicuan kawas batur.
0: Bagja nu taya papadana.
2: Dibeten-beten si akang.
0: Berat nyuhun, berat

0: sawang suun akang. Upami parantos hasil kieu kumaha? Hayeuna mah geus hasil mah urang balike ka sawarga. Keun antep hayang nyaho. Kelanan aing maksud si akang ieu teh naon pangnyokot eta pusaka.
1: Aduh.
0: Kieu aing. Ari sabenerna mah akang teh pangnyokot teh akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus. Anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui. Bisa laksana ieu mustika. Layang jamu sekali musada. Kaduana mah kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana. Kawaspadaanana, kasaktianana urang-urang panawa naha bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha?
2: Kang.
0: Yeuh.
2: Ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika.
0: Di antarana.
2: Oh, eta aki-aki teh geuning anu bucitreuk hideung.
0: Oh, eta anu dipika paur teh. Anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina. Oh.
2: Lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki. Kumaha lamun aki-aki na nyusul? Ka itu ka dieu meureun teu pangih kumaha lamun neken ka urang?
0: Nya kumaha engke we?
2: Ieu meuning engke kumaha ayeuna rencanakeun heula. Rencanakeun heula ti kiwari.
3: Lirpen.
0: Barang menjelmakan saprap tanepun ieu Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun. Nyata ieu dua denawa.
3: Norcak ya sesekar ninglang.
0: Alah.
3: Norcak ya sesekar ninglang. Saka aya ilang kumilang. Sahaya

0: aing deuk ngaronto ka jekuk teh teu peureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap hebat ya aki-aki lain hareuyaneun deuleuh. Disangka mah ku aing boyot leumpangna sakitu beuteung buheukeu jiga si kuni cangkir. Ai pek teh deuleu gerakanana lain rumaya nepi ka refleks. Iyo.
1: Kunaon akang teh geuning oha-ohaan?
0: Lain oha-ohaan aing ohek-ohekan ditonyok iga burung. Boro disabar sirah na ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueuh deuh. Gimnastika sayang dumampara idenawat dipunjamak dening Semar Badrenaya. Walah tubuh.
1: Kurang ajar sia dulur aing nepi ka namu ya.
0: Ampun, ampun. Tubuh. Ampun Kakang Semar,
1: sok menta pertanggungan jawab ai. Naon kasang tukangna ngalampahkeun kieu?
2: Maksud naon teh? Oh.
1: Nah, boga maksud atawa tujuan goreng? Alatan tina dengki pikir. Nah, kumaha?
0: Siadaya-daya. Kaula teh kudu kumaha
1: nyangakeun ka si Akang acama anu kagungan moka.
2: Ngabogaan tujuannya.
0: Nyangakeun ieu kemah layang jamu sekali musyada.
1: Rekeun.
0: Nah, kabina-bina teuing. Satadina mah kaula teh hayang muka. Eta mustika mangkaning ratus-ratus taun naha naon di jerona. Kaula ge kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh. Hoyong terang eusi na naon.
1: Ulu. Lalawara teuing dek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teuing. Yah, kegeus waktuna bakal aya nu buka. Ulah dipaksakeun dina sagarupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya deui.
2: Cantang tuku mah kajadianana nya.
1: Cantang tuku mah kajadianana engke oge deuleu. Engke oge bakal aya. Jalma anu bakal bisa muka ieu tur bisa ngalaksanakeunana.
2: Mari geus waktu namanya.
1: Geus waktu mah. Huh? Sadaya-daya.
0: Atuh kaula bade permiose kalaya nyangakeun mustika. I ayu urang lumampah.
1: Mangga Kang hapunten Kakang Semar.
0: Hapunten.
1: Nepi ka cudog-dog tinggal iga sia.
2: Kewajiban.
1: Cul kewajiban cul naon?
0: Eta we ras kusalira nepi ka sasatna aya dina kakuatan yang sara diri di dunya. Hirup dihina-hina batur. Kaula teh maca ieu naon pangna Kakang Semar dicaci, dimaki, dihina, difitnah, ukur dibalas ku kasobaran jeung katawakalan. Si horeng geuning kasang tukangna mah Kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada. Jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika. Tadina marek ibu.
1: Yeuh, dengekeun geus lain. Ieu eusi na teh geus aya dina awak si lain. Ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Ngan syaratna hontal heula hese cape susah payah pait getir lara barangsak. Kaki tukang muncul dina sakola mah eta teh di mapram. Da ai Kakang Semar mah baheulana di mapram heula diuji mentalna geus kuat. Nya. Oh, orang lebih kuat numacak ulah diganggu gugat hayuh orang balik deui.
0: Atuh tepi no dama mangga kaula bade wangsul. Los.
1: Kabina-bina teuing sia. Jang. Tampanan deul eta manukna hibar deui ka jarak abus kana kurungna. Wayahna ku silain burak barik. Asa kabina-bina teuing. Ku dewek deuleu didagoan. Nya eta.
2: Rujang deula we teh lah.
1: Di nagara Amarta deuleu jang. Sakitu aing dek balik langsung samar.

Banglus lampahipun. Dua denawa anu ngejat di alas pringgan dengan jalan. Kacarios Yehyang Otipati Jagatnata disarengan Resi Narada. Nyeta wujudna wungkum esirna Mahdawala sareng Astraninya. Nyaur Batara Narada ka ieu dewa-dewa. Nyeta Batara Indra, Batara Brahma, lan Batara Samu. Aau ladala. Samu Indra. Oge naon teh poho deui? Oke, ayo datang ka penua. Ulah kaleuwihan teuing Kang. Kumaha dewek? Datang kabeh.

0: semampur dimuhin panjenengan pangresa. Ditarima kita dewa naon poho deui.
1: Kira Putra Batara Indra.
0: Hai ho ho.
2: Hai ho Indra. Ya ditarima anak poha jok.
1: Walaupun terputra Batara Bayu.

0: que lupi masjid de naon tu geni.
1: Iya, dewa teh bisa jadi dewa Cooper.
2: Kurang Cooper.
1: Dewa kurang pergaulan.
2: Aduh,
1: kudu jago atuh.
3: Dewa kurung batok.
1: Dewa kurung batok teuing. Ulah sararomseu jadi dewa teh.
2: Sararomseu.
1: Ulah sararomseu. Nyata sombong sekali. Ulah kaluwihan teuing ka kumaha dewek cici.
2: Kumaha ngatur
1: cici. Sanggup ayeuna Indra we Indra. Anu jadi pamingpinna wayahna. Init ka dunya jalma-jalma teh pentaan duit bawa ka di.
2: Waduh.
1: Sanggup atawa henteu? Mawa bobo kobuntung ti dieuna.
4: Pentaan sumbangan.

0: kami jarang menang-menang. Walang ako batu. Nao, kita. Makanya sami asam pun tumama na naonan.
1: Sagayana.
2: Mangwari padang kalawar ini atulah. Waktu dia.
0: Bawa, wabang mas barakaton di nami jarang menang, mas. Tengang miting.
2: Wabang dinurungkan, kaya mas.
1: Itu tasa tepika harto sinaun margi na itu. Margi itu yakin kaitu namah bakal ngelungsurkan harkat wibawa kemana para dewa sanaya.
0: Ya, entah maka yang sian turun wibawa. Ulah maka yang sian turun wibawa. Tanya kenui, wadah orang wadewa.
3: Kami kira kadinya.
1: Ini nama kira biatu. Gugu mah gugu, weh. Gugu ini tigil. Tadi itu orang-orang ngobrol. Naon orang jadi marga lantaran.
4: Kali wargi sakit unung kapihatur.
0: Ngomong ke naing.
4: Dina
1: sanios. Banyak kawa mah keje ngomongkeun sagala.
0: Syukur.
1: Tuan wantunan. Tuan wantunan paling-paling ijib.
0: Naon?
1: Sumuhun.
0: Kumaha sanggup? Ayo nama sanggupan.
4: Dina sadios dawala di istrena. Rasa pun terkenangan anak dari Jalasan Paturai Insyaallah tepang wengi ahad sumping orang serangga. Orang kepanu wengi aku bila itu kekuali dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wajah anak kudu lo baka bisa wila dari ini.
2: Kudu salahkan
0: ya.
1: Timalan. Ayo pada halu mampah belaya. Oge sajumlah perjuatan marasangat juata perromantin bayar-bayar. Amit atau pangersa pada nyawasan pansin. Ini.
0: Sadayana para dewata. Bingung anu temange tungtung susah. Manah anu taya sudana. Masing-masing tempat daya hiji dewa anu ngabugu kana pansen ieu hiang wati

0: ge Batara Indra mah nganukur ngahurun balun ku tulang. Kunira kangen dika bingung gaul. Asal nih kabina-bina da moal teu ansur kaayaan ki lamun eta pancen tiang mati pati dilaksanakeun. Tapi moal wae ka digugu ieu naha keur mararabok kitu. Asa teu mungkin pangrasa hiang mati pati mah kajeng gedung mabok.
1: Nuliur
0: ki salasari. Tuh jangan kene karena kerasa yang pengawasan Gusti nu kagungan kaula rek lalajon naon.
2: Kakang Panji
0: naon
2: sakirana eta bie pancen urang ka dewa-dewa teh bakal digugu
0: eta mah sabodo rek digugu syukur henteu kajeun.
3: Ieu teh saeutik gedena bakal ngalunturkeun wibawa jeung kumara para dewa sadaya
0: panuliteun.
4: Kumangke we coba?
0: Kumangke we jadina. Naon ae?
2: Tingali itu aya naon dua buta jarangkung gede datang ka di.
0: Bawa adi
1: rupa-rupanya teh
2: panuhune ieu kuncung anu parantos digayem.

Ay, Nugarelo, galing iyo. Chilaka, mati, bubuyot na si Maril. Aduh, chilaka, bocek, aki, oge, kumaha, atubistiyo. Wayah na gerakaluar maneh tina wujud dawala cepot. Eta te baju kaula. Bapa maneh aye na geus ngahampura ka kaula tur balik ka Amarta. Sok maneh gerakaluar kaula geus meunang panghampura bapa maneh. Eh. Urang ajar kaula mah lain dawala. Tapi kaulah tersang yang wati-pati Jakarta tempat terguru. Ayat, kurang ajar. Ngahina kakaulah makin yang nyebut cepot segala dan kaulah.

0: nila wakku ayun. Kaula anu disebut kabayaning dewa, kaula anu disebut Resi Guarsi. Bisa oke kaula teh disebut Roma Irama. Kadang-kadang aya nu nyebut Hedi Kusenang ka kaula. Aya oge hiji-hijieun nu nyebut Rada Gelo ka kaula.
1: Coba itu gamelan silokanan tage awut-awutan nu miring anu kieu mah. Coba.
2: Ha? Dek ka mana imane? Narada kaula teh narada bisi mana teh apa?
1: Allah. Silah ka kudu kumaha geus kieu teh ieu.
3: Ya cek uing oge make kikiwan atau jadi urang dihina.
4: Bisa cemar dia.
3: Ya,
1: ya lain hinaun etah kolot urang. Lain hinaun etah kakang cemar bu. Ya an luih nyeri malesnya kakaula.
3: Pot, dawala gerakala luar pot.
1: Oh, ya. Yeah. Gerak keluar maneh genawa moal bisa kaula teh moal bisa moal
2: kurang ajar makane tah keluar da ieu karaton teh anu kaula kunyuk sia.
3: Coba itu baju uing tingali. Yang gedung itu sepatunya nampi karusak dipakai naon cici.
5: Untung baju pakai ngorong.
1: Lajeng wae ieu Batara Guru aslinya tak hiji denawa. Matek mantra nyaur di sabeting kolb. Nyaur sang hyang tunggal ti alang-alang kumitir. Sacidumat tu saka capinya talir malam tumeraping api. Ya sang yang tunggal longsur ti alang-alang kumitir. Nur cahaya sesekar ningwang sakaya hilang kumilang. Nur cahaya sesekar ningwang sakaya

0: kumaose ama ari saka kaula ngaran Sang Hyang Tunggal Dawala. Aki maneh igra kaluar cu gerak kaluar bisi ieu kajadian teh kapanggih kunu geuleuhun.
1: Ayo teh aki. Nah, meni anom keneh.
0: Janya ari garan-garan di sawarga mada eueuh nini-nini eueuh aki-aki sarua sajajar.
1: Oh, kitu. Mada kaula mah ninggal Sang Hyang Tunggal dina TV mada aki-aki jeung ngompong. Nya.
0: Ulah disaruakeun atuh cu.
1: Timbal.
0: Sok geura kaluar. Hiji.
1: Tapi sarua jeung bapanya elmuna mah.
0: Atuh.
1: Jeung bapa urang sarua elmuna mah tiap-tiap kitu teh hiji we.
0: Bisa jadi mati aki geus kaluar.
1: Nujul ya tinujul dan nerah.

0: sok buru-buru gerah busan deui Batara Guru.
1: Waduh tumah.
2: Jeung ieu dua denawa ngalebetan deui wujudna masing-masing anu hiji ka Batara Guru anu hiji deui ka Sinrada. Aduh nuhun pangresa nuhun pangresa nuhun pangresa
3: deuh euy naon
4: deuk jadi kieu deui euy
3: balik gini kan
4: aduh
3: euweuy
4: ah aki ngaturkeun semah baktos
0: ditarima dawala astajingga
4: ya jadi dalang direoge
3: ayahna we dalang salung
4: heeh jadi dalang salung
3: age ogel
4: dalang salung tapi morosot ayeuna mah ih ulah sok kitu dulu kudu dilestarikeun deui teh
3: tingkatkeun ka lestarikeun dari Agus
4: rajeun rajeun daek jadi dalang mungkapi heulaan ngahuap ku panayagan nya eta teh jampena beleguk
3: pamake
4: abeh payu pamake aing aing lamun kapi heulaan dahar ku panayagan sok amek. Aduh ampun jigra balik cepot tah ti aki
3: naon takang
4: bawa keur lebaran. Aduh ampun cing cantik Kang Syarif ya hadiah lebaran deh.
3: Ayah sepatu ngan beda
4: kelir. Aduh, sepatu ngan beda kelir. Aduh, ampun jeung. Lah, Ki kumaha tuh abdi? Perjuangan bapa maneh ieu teh kudu dihormat ku urang. Kalayan Otipati Kade ieu teh sawatara tina kasalahan anjeun bongan hayang mibana hak batur. Ti ama mah kade ulah rek sakali-kali ngadahar hak batur. Sadaya-daya rumaos pangersa ayeuna entong borong akana geuning karek cita-cita dek nyopot hak batur geus sakitu cilakana.
2: Sadaya-daya pangersa nanging iwe sapatu awut-awutan dipake naon atuh kumana sepot
3: eta
4: dikeneh kalau diteri pake najong ucing ayo sugan teh ucingnya teh mau ngalawan ngege apa geuh dina sepatu dikepret-kepret teh hese dugi ke barang kawak barawak kitu bagung iya abdi maki rek ngenaung heula we di dieu dalami atuh ka ditu mah nya ai eta sapi teh anu ditunggangan teh atuh kabdi keneh urang gaduh di ditu. Is ulah ieu lembuan dini teh tutunggangan kula. Aduh, beda deui jeung tutunggangan ewon. Da pengkolan teh dilembang.
3: Eta mah sapi ini.
4: Aduh, ampun jeung, ya. Ulah kira ngahapunten teh kasadayana kitu gogonyakan, ulah jadi ejekan, anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan sareng persatuan bangsa di nagara.
3: Paeta.
4: Di lalampahan tirupina urang pungkas ku kemang tineutik sareng barang sari tutup lawang sigotasa.

Garena, Garena 98,9 FM, 98,9 FM, Radio Sukapura Karanglunggal.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada

0: paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabahmu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhlukmu yang menyeru pada kebesaranmu. Muliakan aku dengan kemuliaanmu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan matamu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan padamu. Tutup usiaku dengan mempitrahmu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.
2: Anda
1: yang
2: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal muslimun usi nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasakhtu lakum fa kaifa 'asa 'ala qaumi kafirin. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un. Sadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wilu jeng enjing ka wargi-wargi Sukapura di mana wae ayana anu di Culamega nya di Cikuya, di Cikuya urang Sunda ada ciri khas Jawa Barat, ciri khas provinsi Pasundan atau napi Tatar Sunda lamun ngawujud lain nyieun eta teh balik deui nya di baheulana ge tos tos Sunda, Pulau Jawa wae, Pulau Jawa mah tahun 50 tina undang-undang darurat. Aya disebut Sunda Land bahula zaman memeh sumping penjajah. Penjajah ti Eropa geuning anu socana biru, rambutna pirang, salirana jarangkung. Memeh ka urang teh ieu teh kawasan Asia Tenggara teh jenenganna teh Sunda Land, pulau-pulau Sunda besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara disebut Sunda kecil. Tapi aya nama di zaman modern ngana bagian selatna Bungkul, pulauna terus Jawa nya ka bagian selat Sunda Bungkul. Nah, ciri khasna teh cai. Urang Cikuya daramang, urang Cikuya cai, Cikuya. Urang Cikeuyeup, Cikeuyeup, Cikeuyeup, urang Cikeuyeup, urang Cilubang, urang Cibogo, urang Cilele, jenengan Cilele nya. Urang Cibenteur, urang tina sasatoan Cimacan, dang Cimacan. Ka Maiom, Maiom di Cimangprang damang ma inung berang anu kapungkur nampi gubragna pun anak dua nana ku Maiom. Si Neng ma nu ageung paras di Semarang ma parantos di Poltekkes Negeri Semarang di Kemenkes Kementerian Kesehatan nyana D4 kebidanan doakeun mang ma sing jadi bidan daftar di Unpad kedokteran teu acan ngajodo alhamdulillah lebet di Semarang D4 sarjana kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Mugia sing tiasa ngalayat ma kengis beres kuliahna, beres kuliahna tiasa ya nama dosesa bige tebih geningnya tebih antar karang nunggal antar bujung asi Semarang teh kirang langkung 400 kilometeran gitunya, mayan perjalanan sabar jam belasan jam gitunya. Kabingkom, Bingkom Damang, Bingkom, Bingkom di desa Cibatu Ireng, di Cipanyarang, ka Bidodoh, Bidodoh, Bidodoh, hayam nagus nyilung lumbi, rek ngirim deui mangga diantos. Ka Haji Endang di Bojong Asih, caket lapang. Haji Endang caket serang lapang futsal, tapi tara katingal futsalnya. Damang Pak Haji, mugia barokah salamina, ya, ka Ibu Idoh Pinang legendaris Pasar Giri Jaya nanya ayeuna mah
katuruban ku KDMP nya, aduh pembebasan lahan baheula TC Ruisleg Bengkok sareng tanah kalah di tengahnya jadi heurin karena dagang teh, aduh sok semoga cepat berfungsi gitunya kanggo ekonomi kerakyatan. Kasadayana wae ka urang Cipatujah, ka urang Cimerak, ka urang Cimerak Pangandaran, ka urang Gunung Tasik, urang Gunung Tasik Cilangkap lancar teh desa naonnya anu motong jalan pintas ti Salopa ngenca teras ka Cimerak ka Pangandaran. Caket sertidinya mah Kang, caket emang caket gitu jalanna teh sabring teh can. Piraku teu mulusnya, aduh ai jalanna teu mulus teh, mules kitu ripuh kitunya. Urang teraskeun bae kana garapan anu paras biasa hapunten dina mingon ti Pengker teh abdi pas dugi ka Cikeuyeup tumpak anginnya Nabi Sulaiman kapungkur tumpak angin abi ge tumpak angin ngan dilebetkeun kana ban gejejes teh ngiringna tepan di dinya ka mana Kang ka Sukapura tapi mau bisa labas kunaon kempes uih deui. Anu kadua biasa dina mingon kaduana tetes salebet ka Sukapura. Naon panyawatna? Mastaka. Tabu opat tetes gugah diajar cara baturna ka sorang migren anu mukot lumayan gitunya. Da memang panyawat nu maneh di abdi mah migren. Bahasa gayanana teh korni lah naon headache cenah panyawat bahasa araringisna natenya. Korni naon lah ngan heada cewek tungtung nate. Ya gitu upami kapicu ku pada melanu rada lumayan abot. Hayo wae neuteup layar komputernya. Eta lumayan sok kapicu gitu nya. Urang teraskeun hapunten ayeuna teh salebet wilujeng wae ka sadayana raskeun garapan. Patawalanhum maka Nabi Su'aib alaihi salam ngapilainkeun ningalkeun ka kaumna. Jadi patawalanhum teh Nabi Sulaiman abei ningalkeun Nabi Sulaiman piwarangan Allah tingalkeun we cenah umat anu bedegul anu bedegong ka Allah Subhanahu wa taala. Patawala maka kudu ngabalieur anjeun Su'aib anhum ti umat aranjeun ti maranehanana anu bedegong ka Allah Subhanahu wa taala. Risalah kenabian parantos didugikeun, visi misi kerasulan parantos didugikeun ku Nabi Sulaiman alaihi salam, ku Nabi Su'aib dina tekstual ayat iman Nabi Su'aib didugikeun tapi maranehanana tetep bedegong pantangul teu daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sadaya para nabi ge kitu konsepna. Sadaya para nabi nyebat ana Rasulullahi kaula teh Rasul Allah, ana Nabiullahi kaula teh Nabi Allah, ana Khalilullah kaula teh kakasih Allah, ana Habibullah kaula teh nu dipikameumeut ku Allah, ana Kalimatullah kaula teh kalimah-kalimah Allah. Wa ma ana minal musyrikin jeung teu kaula teh bagian ti jalma-jalma nu musyrik tapi sabalikna wa ana minal muslimin jeung kami teh sawareh ti jalma-jalma nu sumerah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Eta teh visi misi para nabi anu didugikeun ka umatna. Ti kawit Nabi Adam nyariosna teh kitu, ana Rasulullah, ana Nabiullah, ana Khalilullah, ana Habibullah, ana Kalimatullah, wa ana minal muslimin. Itu teh lain-lain keur tujuan butuh validasi. Lain tujuan butuh pengakuan ti umatna. Lain pencitraan tapi bentuk ketaatan mutlak ka Allah Subhanahu wa taala. Urang mah teu kenging kitu teh. Kaula ajengan, kaula profesor, kaula jenderal, kaula kopral, kaula orang kaya teu meunang urang mah kitu teh. Sabab eta berarti jalmi teh butuh validasi. Validasi teh butuh pengakuan, butuh diheueuhkeun, butuh dinyakeun. Ai para nabi mah nyebat ana Rasulullah, ana Nabiullah, ana Khalilullah, ana Habibullah, ana Kalimatullah. Eta teh bentuk ketaatan mutlak sakumaha piwarangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana Rasulullah, ana Nabiullah, ana Khalilullah, ana Habibullah, ana Kalimatullah lain hartina nepak dada.
tapi ketaatan mutlak, taat bakatku taat, kudu ditepikeun status sosial sareng peran sosial na ka masyarakat umum dipiwarang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sababna cukup syarat jeung rukuna, pantes nepikeun gelar jeung tugas teh. Kapasitas nana teh merenah, kapasitas nana teh kena nya heueuh kitu gitu. Ari urang, saya orang kaya, saya jenderal, saya penguasa, saya tokoh masyarakat, saya punya kedudukan. Cukup teu syarat jeung rukuna keur nepikeun eta gelar ka masyarakat umum. Kadang-kadang kan ayeuna mah diledek. Nya, ngaku si A, si B, ngaku tokoh besar, ngaku tokoh pucuk pimpinan. Wah, dihujat ku barudak netizen gitu nya, dihujat, dilecehkeun, diparodikeun sagala rupa. Eta teh bentuk penghargaan, bentuk perlawanan, bentuk ukuran keur kapasitas diri urang. Berarti teu cukup syarat jeung teu cukup rukun untuk menyampaikan ketokohan, peran sosial jeung jabatan sosial. Lamun para rasul tos nyebatkeun ana Rasulullah, ana Nabiullah, ana Khalilullah, ana Habibullah, ana Kalimatullah. Diteraskeun ku visi misi kerasulan ngajak manusia kana jalan anu di pikarido ku Allah Subhanahu wa taala, geus disebatkeun lamun ibadah dibere surga, lamun ayeuna maksiat dibere neraka. Lamun ayeuna ibadah dibere nikmat kubur, lamun ayeuna doraka dibere azab kubur, maka patawalla anhum, tinggalkeun, abaikan saja. Lain salah diurang eta mah, tapi salah maranehanana. Ada batas-batas tugas, ada toleransi tugas. Tinggalkeun nabi wae dipiwarang, tinggalkeun maranehanana. Asal cukup syarat jeung rukun, urang nepikeun risalah, nepikeun tugas. Ngajak mah geus teu digugu bae ah antep. Anjeun-anjeun kuring-kuring geus tuntas tugas, anjeun kuduna mah geus narima kana eta tugas. Lamun teu narima, konsekuensi dunia sareng akhirat mangawe gemol kitunya. Jadi kade mama ece-ece Allah-Allahnya. Ngan ukur baligu anni walau ayah saur rasul. Tapi ken risalah tikaula sanajan saayat. Aigis tengah gugu mah. Nah mangawe etama gemol. Tak itu para rasul ke kapungkur teka lebet Nabi Syuaib alaihi salam. Kunon tema Nabi Syuaib. Sanes tema ada memang iman rasken hanca garapan. Wa qala ya qaumi, nyarios we Nabi Syuaib, hei kaum kaula ka kaumna, nyaeta kaum Nabi Syuaib teh anu disiksa ku Allah, diadab ku Allah ngalangkungan gempa vulkanik, sinareng gempa tektonik. Tihanap digebegeun rek naek ka luhur, gunungna dibitukeun. Ah, tang tos dampak tina bencana alam eta kasangsaraan jangka panjang ayeuna keur maranehanana. Mangkaning di daerah-daerah Yaman, Saudi Arabia, Oman mah teu bisa dipikawan. Oh, lamun bitu gunung ayeuna dampak keusikna bisa dipake pangwangunan, teu bisa. Tapi di Indonesia mah tekstur alamna lamun bitu gunung teh sangsara harita bagja sapapanjangna. Sok bitu galunggung ayeuna di urang. Tahun 1882 bitu galunggung nu deukeut we, da galunggung teh sababar kali bitu. Anu tahu anu abad 18 nama teterangnya, anu gunung galunggung purba nama teterang, nubeh dieu we anu sim kuring anu Kang Ahmad emutnya, harita teker di SD-nya. Tahun 1882 bitu, nah kapan urang Cikalong madugi ka ayeuna, nya janten penghasilan harian keusik teh kitunya, sanajan ayeuna mah rada dicaram heula ku Pak KDM, ku Bapak Aing dicaram heula kitunya. Tuh, sabaraha tahun di tahun 82 dugi ka ayeuna, puluhan tahun. Nya, anugerah tina bitu gunung. Di Jawa gunung-gunung Semeru, gunung Kelewudnya. Barar itu teh ngalahirkeun mata pencaharian galian ceh. Lakod ablag tukum nyata kaula paras nepikeun ka aranjeun. Risalati Robbi kana risalah Allah.
Karena ayeuna tugas visi sinareng misi para rasul. Nya, parantos didugikeun tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang jinayah, tentang munakahah ku para rasul. Ngalangkungan risalati robbi, kalangkungan kitab suci. Maka lahir kapungkur kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, nya lahir. Pamedi India kitab Weda, nya lahir. Ayeuna konsep-konsep konfuit konfusisme nya Kong Pucu lahir kitab-kitab agama samawi agama ardi wa nasohtu lakum jeung kaula geus mere nasehat ka aranjeun mana jalan hidayah mana jalan maksiat geus diwatoskeun ku para rasul teh nya tapi ku sabab teu ngagugu maka lepas tangan patawalla anhum ngabalieur ditinggalkeun abei fakaifa asa ala qaumi kafirin reku maha kuringnya ah jeung sedihna ka aranjeun hei kaum Nabi Su'eb, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kalebet kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qaumi kafirin ka jalma-jalma anu kafir anu inkar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kamari parantos diguar konsep kafir nama kafir kabagi opat hiji kafir mutlak dua kafir inad jalmi na disebat kafir muannid kafir jumud sinareng kafir nipak jalmi na munafik eces raraosan mah dina sasih kamari opat tingkatan kafir anu sadayana ge ku Allah subhanahu wa ta'ala eta teh dicalonkeun kanggo populasi penduduk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Taudan ngarah jauh orang Allahumma ba'id minan nar na'udzubillahi min dalik gitunya. Jadi singlar ku Allah ba'id cana gini ngamun ayah buah kasih si imah bisi renai cana ba'id bagalah mauloknya naun ceng ba'id dan ayah ngasih dewasa sing jauh cana haling nyingkir cana. Gitunya. Nah gitu ya. Jadi kade bapak-bapak kali ibu-ibu sadayana, para ahli agama, para aparatur pemerintah ngadugikeun teteh tugas ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ten laqad ablagtukum risalati robbi sarang wa nasohtu lakum teh. Para rasul nyebatkeun visi misi status diri na gaduh peran jeung jabatan sosial kanggo ngadugikeun dakwah Islamiah risalah Allah ka umatna upami ngagugu upami henteu mawios didugikeun konsep rahmatullah kalah ngaledek didugikeun ayeuna konsep padlullah padilah Allah kalah ka ngalelewean didugikeun konsep barokatum minallah barokah ti Allah kalah nyengseurikeun dipasikeun konsep biaunillah biidnillah pertolongan sareng izin Allah kalah ngalelewean tinggalkeun we keun we da tugas mah geus beres didugikeun resiko tanggung sendiri. Ya, rahmatullah tos dipasihkeun, konsep adlullah tos dipasihkeun, barokatum minallah tos dipasihkeun, biaunillah tos dipasihkeun. Ayeuna adab-adab nati Allah, ghadabullah, kabendu Allah, adabum minallahi, siksa ti Allah paras dipasihkeun gambaran sareng akibatna. Laknatullah, laknat Allah seperti kabangsa Bani Israel anu kejamna luar binasa parantos didugikeun teu ngagugu patawalla anhum ngabalieur we tinggalkeun eta mah keur aranjeun da ditepikeun mah geus nya geus jadi teu aringis da geus didugikeunana mangga we gemol kitu nya sina digemol we kitu. Jadi gembol. Jadi orang geus lulubaran. Ta lulubaran teh abei bahasa Indonesia. Nah, lain ngapi lainkeun. Tapi eta teh piwarangan Allah patawala anhum da urang mah batas aya sa non
batas aya sabarna. Sabar aya batasna. Tugas aya tuntasna. Ya. Jadi kada ya kang urang mah sabar aya batasna. Tugas aya tuntasna. Itu nya ada makhluk urang mah. Kenesesanana mah sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tasok aya kalimat wa upawidu amri ilallah atanapi alallah. Teraskeun cakta. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa iwadzarra'i la'allahum yadzarra'un. Wa ma arsalna jeung teu pati-pati kami ngutus fi qaryatin di hiji kampung, di hiji kahirupan, di hiji peradaban, di hiji tatanan sosial min nabiyin tihiji nabi, tihiji rasul. Naon bentana nabi sarang rasul? Jelas di madrasah dinia parantos SS. Upami rasul mah nya status sosial sarang peran keagamaan nya sebagai rasul tangtu anjeunna teh geus tiheula gaduh jabatan nabi. Upami nabi mah belum tentu seorang rasul nya. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin tepati-pati kami ngutus ka hiji nabi di hiji wilayah, di hiji sudut alam dunya, di hiji tempat, nya di hiji suku bangsa, illa akhadna ahlaha iwal kami nibakeun mere ka eta penduduk hiji negara, hiji lingkungan teh bil baksa iku kahesean. Eta tos parantos alamiah na kitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nitipkeun kana diri manusia bil baksa i kahesean. Nyaetan ditapelkeun kana takdir sinareng nasib. Karena katangtuan hirup anu saklek ti Allah Subhanahu wa taala oge ditapelkeun kana nasib, ari nasib mah tiasa dirobah ku ikhtiar. Saudara sekalian, Bu, miskin itu bukan takdir, tapi itu nasib. Parizkian, nah upami rizki, nah itu takdir. Saban jelema bakal boga rizki gede jeung leutikna ditalikeun ditapelkeun kana ikhtiar. Contoh, ibu hoyong tuang dagingnya atu ngukut hayam. Takdir nama rejeki ibu teh bakal dipasihan tuangan leuteun ku Allah. Tapi ikhtiarna nama upami hoyong daging hayam yang ngurus hayam. Upami hoyong lauk yang ngurus lauk. Upami hoyong lalap atu taneman payunan bumi teh ku warung hidup. Apotek hidup. Nah eta ikhtiarna. Nya hoyong daging hayam teu ngukut hayam nya hese da wilayah ikhtiarna wilayah nasibna teu diolah ku urang sadaya. Ta Allah teh di hiji daerah teh masihkeun jalmi anu ngagaduhan status jeung peran sosial keagamaan. Nyaeta nabi teh kanggo nuyun jelema, kanggo ngiteukan jelema, kanggo mayungan jelema ngarah salami na aya dina jalan hidayah, dina papayung kanyaah Allah, dina ayeuna iteuk rahmat sinareng magfirah Allah. Tapi hirup di alam dunya teh henteu bungah terus, henteu sedih terus, henteu nalangsa terus, henteu lubak libuku lebokeun bro di juru bro di panto terus, tapi ku Allah teh sakapeung dibere kahesean. Sakapeung dibere nete semplek nincak semplak. Sakapeung dibere ayeuna serba salah. Sakapeung dibere kadang-kadang ngarasa hirup teh eueuh mangfaatna. Sakapeung dibere kuat reng hapranyug hirup teh, kuat beak tanaga teh, nepi kalungse pikiran teh, bil baksa, iku Allah teh tetep dipasihkeun ka umat-umat jelema teh.
Boh urang kota, boh urang desa, boh urang pilemuran, boh urang gubernuran, boh jalmina anu aya di sisi kuburan. Rata tata dipasihkeunnya. Wadorroi jeung kasangsaraan, hese pake, hese pakeun pungsat bahan, hese sandang pangan, nya hese papan, hese pagawean, hese lapangan kerja, hese masa depan berkemajuan, nya apel eueuh nu narima, nanyaan ditolak, nya geus nikah kadang-kadang ditolak tuki salasan, nya ditolak, diserahkeun kitunya. Ai saserahan mah baheula mani cape, mangul non, mun baheula mah mangulisung mah wajub leg saserahan ai geus nikah diserahkeun aya soku teu rame nya. Eta teh naon? La'allahum yadurrun, supaya urang sadayana maranehanana umat di eta hiji kaum anu dibere nabi teh anu dipasihan ayeuna jalmi gaduh jabatan sosial sang spiritual anu ngajak kana hidayah Allah, ngajak kana jalan Allah, ngajak kana kasaean, nyare kana kaawanan, yadurrun. Yadurrun teh naon? Handap asor DPDP ngarumasakeun diri urang status sebagai makhluk anu diciptakeun ku holik, anu salamina meunang urang boga kahayang, tapi tungtungna eta kahayang teh anger saukuran sareng kanyaah sinareng kadedeuh Allah Subhanahu wa taala. Yadurrun teh ngarah sadar, ngarah nurut, ngarah ulah ngaberung nafsu, ngarah sopan santun, ngarah urang ngarasa yen hirup teh diatur, dialas, dipasihan, dijarejeuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi balancing, balan saimang tawajun antara cita-cita sareng ayeuna kobul ti Allah Subhanahu wa taala. Henteu ari sugan teh. Ya. Urang nu ngaramet, urang nu nyawa, urang anu gawe cape, nah ari geus panen dibikeun ka batur zakat. Tapi upami urang yadurrun mah, ieu teh pek urang ayeuna ngeungeunahan ku ladang kesang urang sadaya, tapi kade aya hak batur anu ku Allah dititipkeun kana tapak kesang urang, kana tapak capek gawe urang, kana tapak tina gaji tina profesi urang, tina harta anu dititipkeun ka urang, aya bagian batur anu geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh yadurrun anu wajibna disebat zakat, anu sunat-sunatna ku kaikhlasan sareng kamampu urang disebat infak sinareng sedekah. Nya. Jadi urang teh henteu ngayakinkeun diri, ah ieu mah meunang uing, ah ieu mah ku gagagahan uing, ah ieu mah ku jabatan uing, uing tea atuh ta eta mah teu yadurrun eta mah. Tunya ari kitu mah. Nah, tapi yadurrun mah rumasakeun diri urang hirup diatur ku Allah Subhanahu wa taala, dipageran ku aturan Allah, ngalangkungan sosok nabi sinareng rasul. Lamun baheula, lamun ayeuna ngalangkungan sosok para ahli agama. Para ahli agama teh gelarna teh beda-beda sakumaha wilayah. Ari di Jawa Barat mah di Pasundaan, di Tatar Sunda disebutna teh upami di Tasik mah ajengan. Nya, upami di Sukabumi mah sareng di Cianjur aang, aya ang enuh ningnya. Upami di Karawang mah Bekasi Kang Ustad, Ujang Ustad. Nya, upami di Jawa mah gus, cak, cak nun, geningnya. Gusola, gusmik, gusmikser, gitunya. Gus-gusan dari Jawa mah. Di Sumatera mah Abuya, gitunya. Urang Sunda masuk ke Ilun. Di Banten aya Abuya. Di Banten mah kedahna teh naon? Ajengan, aang, tu bagus, gitunya. Di Kalimantan,
Nah di Kalimantannya gelar keagamaan teh kedah dipikawano tadi referensi. Ngan di Sunda manu penting mah ajengan. Zaman modern eta mah ta kiai atawa syekh nya atawa syekh ta upami syekh mah produk made in Saudi Arabia, upami ustad mah made in Al Azhar Mesir. Matak aya Ustad Abdus Somad, Ustad Adi Hidayat, ta eta mah made in mana? Mesir eta mah kaluaran Al Azhar atanapi Darul Ulum Iskandariyah. Nya Mesir, upamiti Saudi mah Syekh biasa nana mah. Matak sok aya barudak geuning ka Syaikhul Islam, eta mah made in Saudi Arabia. Sakali deui ka ibu-ibu bapak-bapak, kade kahirupan teh ku Allah teh teu salamina mulus, teu salamina betah, tapi ku Allah ngahaja bil baksa iwadurro'i dipasihan kahesean, dipasihan ayana kasangsaraan, la'allahum yadurro'un, ngarah manusia ngabogaan rasa rumasa jeung tumarima ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sayat deh. Tah saparantosna ayeuna hirup urang ku Allah dina perjalanan sapopoe na rek urang kampung, rek orang kota, arek pejabat, arek rakyat, arek kiai, arek santri, arek para dosen, arek mahasiswa, arek anu ical galeuh, arek anu tatanen, arek anu pepelakan. Nah, ibu punuh cisalak kodah rajin pepelakan cenah ka masyarakat teh dikupingkeun ngarah naon ceng ibu haji ngarah pepelak-lakan leres. Jadi upami urang daek pepelakan pepelak-lakan payuneun bumi burwanana lega sok didinya teh aya terongnya aya lunca aya laja, aya panglai gitu. Jadi henteu hayo we lompat kana jauh geus aya warung hidup, apotek hidup gitu nya. Anu lega buruanana mah nanem talus, nanem naon sagala rupa we anu manfaat kanggo harian urang sadaya. Jadi hoyong ngundeur teu kudu lompat pinuh kureungit kana tebih di pipir we ukur saurangeun dua urangeun sakeluargaeun mah kitu geudana teh tata pepelakan. Keur mah ari Ki Sunda mah memang bijak Bu. Geus palinter nini aki urang sadaya jaman baheula teh nya. Aya bahasana ge lamun ngarah bakal ngarih, lamun ngakal bakal ngakeul. Teh muhun kitu da leres pisan eta teh. Mung ayeuna mah memang rada sesahnya kahirupan teh rada hese pada melan ayeuna teh nya tataneman ayeuna teh tatangkala nu aralit mah rada sesah margi nuju usum garing ayeuna teh usum halodo tos majeng sabaraha sasihnya walungan oge parantos ngoletrak ayeuna mah karasan Kang Ahmad mah caket nya ti rorompok pangkeureunana teh aya walungan urang Cigending mah wa salabar we di Cigening lalungsur kata tosan untung ku Allah nya disayogikeun tempat anu ngampar batu mani betah nya ruci ning aribak kitu nya magi ka wargi-wargi Sukapura di mana we ayeuna anu sumber cayina parantos rada saraat ayeuna teh walungan jadi sumber kahirupan sareng sumber kegiatan harian. Kang Ahmad ngalangkungan saluran PT Radio Sukapura Karangnunggal umajak kasadaya masyarakat sing api kana runtah organik runtah anorganik upami tiasa mah diduruk teu kenging dialungkeun ka walungan walungan teh sanes sarang karuntah tapi lingkungan anu kedah dipiara ku urang sadayana bilih janten panyawat bilih janten sumber ayeuna balai ti Allah da di kota ge geuning banjir teh pami usum hujan teh ku plastik anu nyangled ku runtah anu ngagunung ngagulung tah urang ge di walungan nya ngalangkungan Radio Sukapura Kang Ahmad ngadugikeun ka warga masyarakat anu ngaliwat kaliwatan ku walungan urang ropea urang bersihan ku urang margi masyarakat teh geuning parantos lungsur ka walungan ngamanfaatkeun cai anugerah ti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hatur nuhun urang Cilumpang, Cikadongdong, Caina diange ku warga desa Girijaya gitunya. Sok urang piara, urang ropea, maricen plastik, maricen pempes, maricen ayana makhluk penghisap darah, tekenging dialungkeun ka walungan. Margi janten ayana runtah anu tetiasa dida, tetiasa ancur ku sadinten dua dinten. Teras gendai karena konsepnya. Tsumma badalna, teras Allah ngagantikeun. Karena naon, ya tadi teh kan dipasihan wasarro iwa dorro i naon tadi teh. Dipasihan bilbaksa iwa dorro. Dipasihan kahesian sinareng kasangsaraan. Nah itu teh salamina hentunya. Tsumma badalna, teras Allah subhanahu wa ta'ala. Teras kami saur Allah ngagantikeun makana sayiatil hasanata. Ya, kasangsaraan kana naon? Kana kasaean. Jadi kasangsaraan, kahesean, kasulitan, kahirupan, hese milarian padamelan, hese milarian rejeki, susah lapangan kerja sareng hagal rupina digentoskeun hiji waktos mah ku Allah subhanahu wa ta'ala kana kasaean. Kasaya anu mana? Kualitas turunan anu hebat, harta anu loba berkah, tatanen anu mucekil. Ayeuna urang usum halodo, engke sakedap deui ku Allah bakal digentoskeun kana usum hujan. Mun ayeuna hese urang tatanen, hese pepelakan, engke mah gampil da cayana ge dilungsurkeun ku Allah ti langit ngalangkungan hujan. Ngan teu acan waktosna raraosan mayeuna teh naon teh kanggo-naon kanggo istisqo, jalaran masih kene tiasa ikhtiar urang ngaropea cai anu jauh dideukeutkeun ngalangkungan proyek pipanisasi. Mun baheula mah corongisasi, ngange corong baheula mah nya. Jaman almarhum pun aki mah ngange corong. Ujang cenah kot asa kasep disebut ujang ku pun aki. Pun ini ujang cenah ge eta bantuan aki naon itu nyok srok disok srok bari jeung teu maju-maju da tanagana can gede kitu nya hek dipasihan beuleum naon beuleum sampe pais lubang geuning jeung gula baheula mah aya pais lubang nya ayeuna mah teu aya da hese kitu nya nyok srok na mah ukur tiba nyepeng pais lubang na mah kot sagede pigeulang panangan teu CF dua kali nyorang teh dapat tuanganana alit keneh corong harita mah nya jang cenah teh aya cai teh kajamban teh pangmilarikeun di mana ngocorna teras kumaha ki canak cenah eta taawi meunang ngipiskeun heg cenah di eta kutapas didumpel ditakolan saalit diajar baheula nya ayeuna mah kunaon kutangit ayeuna mah pulaskeun kana paralon terapkeun ngocor wang we ku tembok 20 tahun ge ngocor we teras kitu nya da moal aya bobo kitu nya gitu. Eta teh makana naon? Makana sayiatil hasanata. Karipuhan kahesean digentos ku kasaean. Hatta afau nepika jalma-jalma teh ngarasakeun ngucapkeun turunan anu berkualitas, turunan anu berkah, turunan anu sehat, turunan ayeuna anu lubak libu kutuangan bro di juru bro di pantong alah di tengah imah tengah disopan kan tetep ajenangnya dan tersopan tadi itu nage dah kitu jadi kadah nate nyebat turun atas weh lubak libu ku lebokan bro di juru bro di pantong alah di tengah imah tekenging digentos jantan lubak libu kutuangan dah teka aci dah tadi itu nage kitu gitunya bakatku sopan karena sanggup poe jadi sanggup dinten bakatku sopan karena hulu peda jadi mastaka peda bakatku sopan sarang naon cana ujang tuang teh abdi mas sarang sangudinten rencang nana teh putu jair sarang jengkol anom ulah kikituan tekaci jengkol ngora weh hulu peda sarang naon deh sarang sangupoe teh ayat ina pace book bahasuna na kedah digentes nuju naon ibu nuju ngadinten dinten pare ngahuleng sedikit mengkerut ayeuna mas taka. Nah ngadinten dinten pare. Oh nuju moe pare mulak malik pare. Poe pare. Teka ci disopan. Tos we. Nuju naon ibu. Nuju moe pare. Teka ngadinten dinten pare. Nya.
Eta sahur para ahli, sahur kidaria eta teh gitu di Dangiang Sunda pakidulan. Enggak boleh begitu. Enggak, saya mau epare, mau epare. Hulu pedah, jengkol ngora kok jadi jengkol anom. Jengkol anom putih anom. Taya tidituna. Wa qalu qad massa abana darra'u wasarra'u fahodnahum bagdatau wahum la yasurun. Wa qalu maranehna nyararita nya umat manusia zaman baheula, zaman ayeuna, zaman Nabi Suhaib, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Hud, sadaya zaman qad massa abana darra'u. Nyata karuhun urang geus ngalaman adorrou kasangsaraan wasarrou jeung kabungahan. Ya, jadi aya anggapan dina diri jelema teh urang mah hirup ayeuna kieu teh belajar tina naon nu geus kaalaman ku nini aki urang ku karuhun urang jaman baheula. Bari dina hatenana teh nyingkirkeun kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, ngapilainkeun kana hadirna Allah Subhanahu wa ta'ala. Rarasaan teh meunang sorangan, diajar tina pangalaman masa lalu. Nyaeta kolotna abi mah bisa kieu teh diajar tina nyampurnakeun tina kahirupan ini aki karuhun baheula. Marahna teh cukup pangalaman dina perjalanan hirupna, ngalaman sangsara, ngalaman bagja, peningkatan keilmuan, peningkatan teknologi, peningkatan penemuan teh abi mah nyampurnakeun ti karuhun anu baheula. Leungit Allah Subhanahu wa ta'ala na teu disebat, padahal eta perjalanan hirup teh anugrah sareng skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, aya kasangsaraan, aya kabungahan, aya hujan, aya halodo, aya subur, aya begeng pepelakan, nya aya untung, aya buntung dina usaha. Eta teh ku Allah Subhanahu wa ta'ala poho Allahna teh. Rarasaan teh warisan meunang kolot urang capek, poho Allahna teh. Meunang urang gawe, poho Allahna teh. Ah, upami dugi ka kitu tampi konsekuensi pahodnahum bagdatau wahum la yasurun. Pahodnahum maka kami ayeuna mere nibakeun ngeunakeun nguji mere adab mere balai mere siksa ka jalma-jalma anu pola pikir jeung prilakuna saperti kitu anu pendapatna Allah teu hadir dina dirina rarasaan meunang sorangan diajar ti karukuna bagtatan kalayan ayeuna ngagretek wahum la yasurun bari maranehanna teh teu sadar yen pikiran pendapat perasaan kalakuan asa meunang sorangan poho ka Allah Subhanahu wa ta'ala teh sugan teh moal aya balukar tinu anu ngagaduhan alam buktosna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusi kanggo urang sadaya sing sadar urang hirup diatur ku Allah jeung ropea da Allah teh masihan takdir jeung nasib ka urang sadayana. Takdir Allah mah pati, jodoh, bagja, cilaka geus dirata dipasihkeun ka sadayana. Jodoh, pati, bagja, cilaka bakal ngalaman sadayana. Jeung teu bisa dirobah ku ikhtiar urang sadaya. Tapi masalah parizkian, masalah kaya miskin, masalah aspek pakaian, masalah aspek keilmuan, eta ditalikeun kana nasib ka urang sadaya. Hoyong pinter neangan ilmu, hoyong loba rejeki pek, ayeuna kudu daek capek, kudu daek gawe. Hoyong modis pek, meuli baju nu alus, bari modena anu rada ngota, rada modern. Hoyong ayeuna jag-jag tuangna anu nganung giji, anu opat sehat lima sampurna. Hoyong ayeuna geulis teu keung diedit tapi pake skincare dibiayaan. Ayeuna hoyong lintuh tuang leut anu merena. Hoyong ayeuna mulus hirup ku doa urang sadaya ku pasunatan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak itu nya maka bakal saimbang upami parantos kitu pinaon pi dunyaeun pi akhiratun. Jadi dua dimensi.
di alam dunia di ropea kurang kerpi dunia enana ngarah kena hasanatan pid dunia. Panurang gegening dina doa terobana atina pid dunia hasanatan. Ya kan dibilih caroge nyebut hayoe nyi hasana. Aya nyi maslahah ngamek ka carogena teri akang cenah pan bojone usah teh abi hayoe hasana-hasana abi teh nyi maslahah abi teh nyi mauna abi teh nyi markona gitu nya. Terus pil akhirati hasana di akhirat oge hasana sae di akhirat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di sampalan mahsyar aya dina naon syafaat Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qina adzabannar sarang urang diraksa tina seuneu neraka. Eta tri konsep, tiga konsep kanggo kabagjaan jelema teh eta aya tilu, hiji hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat, oge diraksa tina seuneu neraka sakumaha unggal dina doa Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Tah upami parantos kitu urang teh tiis ceuli herang mata genah merenah tumaninah taglain PT Radia Sukapura genah hirup teh merenah kena posisi urang status urang kahirupan urang tumanina sifat batinia nya tumanina teh naon betah emutan teh tiis pikiran teh raos kukupingan teh nya teloba nete semplek nincak semplak. Wargi Sukapura di mana we ayana salam kawilujeng Tengang Ahmad wilujeng Dirgahayu anu kasabarahanya bisi salah ngitungnya ah moal dietang we bisi salah ngitung bisi 11 janten 13 janten 28 pokona mah Dirgahayu Republik Indonesia anu kasabaraha we kitu mangga we dietang wilujeng enjing kasadayana sakitu nu kapihatur akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas.

wargi setia di mana pun Anda berada, program Siaran Rohani untuk hari ini dengan materi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.

Semoga apa yang dibahas dan disampaikan oleh beliau barusan tentunya bisa bermanfaat bagi, bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Program Siraman Rohani untuk hari ini kita akhiri dan kita cukupkan sampai di sini. Tentunya program yang sama insya Allah akan kita hadirkan kembali pada hari besok dengan penceramah yang lain yang sudah terjadwal. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita akan melangkah ke program berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayo nama saloba toko meba teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig, Indit ka toko meba Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Minggu. Meskipun buat sebagian orang hari Minggu ini ya biasa aja. Ya biasa aja gitu. Emang ada apa dengan hari Minggu? Sama aja gitu ya. Tapi ada juga kan orang-orang yang memang merasa istimewa gitu dengan hari Minggu ini gitu kan. Kayak bapak-bapak, ibu guru, kayak siapa lagi? Pokoknya yang kerja dari hari Sabtu sampai hari Jumat, yang mungkin setiap pagi harus terburu-buru gitu ya, pergi ke tempat kerja untuk Sabtu Minggu gitu ya kan. Agak-agak bisa santai lah gitu ya. Apalagi katanya nih bapak-bapak ibu guru di era sekarang nih tantangannya lebih berat gitu ya. Jam 6 harus sudah di sekolah, dan harus ngisi absen gitu. Harus apa, absensinya juga bukan kayak zaman dulu manual gitu ya. Absensinya juga katanya pakai apa semacam fingerprint gitu kan. Jadi mau telat semenit aja ketahuan. Jangankan semenit, mungkin sedetik aja ketahuan kalau pakai kayak gitu ya. Jadi memang luar biasa nih untuk era sekarang. Ketika digitalisasi demikian pesatnya gitu ya, ya jadi tuntutan kerja juga jadi luar biasa begitu ya. Oke, selamat pagi pokoknya buat semuanya yang merasa hari Minggu istimewa, dan juga buat yang merasa hari Minggu ini biasa-biasa aja. Yang pasti seperti apapun gitu ya, kita tetap menikmati hari ini. Semoga segala sesuatu yang kita rencanakan di hari ini atau segala sesuatu yang akan kita jalankan bisa dilakukan dengan penuh semangat, dengan berjalan dengan baik, dan Allah ridhoi begitu ya. Oke, wargi Singapura menikmati hari Minggu. Saya akan menemani Anda semuanya selama 5 jam ke depan, dari pagi sampai tar siang wargi Singapura ya, dari waktu matahari masih malu-malu sampai nanti terang benderang. Dari saat langit masih mendung sampai nanti langit berwarna biru cerah. Iya, saya akan menemani Anda. Sudah pada kenal dong? Sudah ya, jadi gak harus kenalan kan. Siapa kamu katanya? Gak usah sok penting ya. Gak semua pendengar hafal. Oke, kalau begitu kita kenalan dulu. Ya, saya Diana Dia, akan menemani Anda semuanya di acara Halo Selamat Pagi dan di program Sukriya Wargi Sukapura ya. Pokoknya pagi ini seperti biasa, kita akan sama-sama sampai pukul 11 siang nanti ya.

Okay, bulan Agustus nih wargi Sukapura ya, ada beberapa musisi yang memang sengaja merilis lagu bertema nasionalisme, bertema seperti salah satu seperti J-Rox yang lagunya baru saja kita dengarkan barusan, judulnya Merdeka katanya gitu ya. Iya, berjuang itu tergantung masanya. Tergantung masanya. Kalau zaman dulu berjuangnya mengangkat senjata, kalau zaman sekarang berjuangnya ngapain? Berjuangnya adalah dengan kalau versinya saya, berjuang di masa sekarang itu ya kalau POV-nya sebagai orang tua, menjadikan anak-anak saya anak-anak yang pinter aja itu. Iya kan gitu. Berjuangnya gitulah versi sekarang. Kalau zaman dulu gitu kan, mengangkat senjata, melawan penjajah gitu. Kalau versinya sekarang, kalau zaman sekarang, berjuangnya ya gitulah, menjadikan anak-anak saya anak-anak yang pintar insyaallah, mudah-mudahan, amin. Gitu. Karena kan ngangkat senjata mah gak mungkin ya. Gitu. Oke, wargi Sukapura, dan setiap orang pastinya punya perjuangannya masing-masing. Ada yang pagi ini berjuangnya berjuang melawan rasa dingin. Aduh, tadi nih subuh-subuh nih ano bangun kan, apa namanya ya, pas udah rame tuh di masjid. Jadi pas ngerasa tuh, kok udah waktunya bangun aja gitu. Dalam pikiran tuh kayak gitu. Perasaan baru aja tidur. Kok udah bangun aja, harus bangun aja gitu. Jadi kayak belum ngumpul gitu kan. Pikirannya gitu. Mana hawanya dingin lagi gitu kan. Pengennya narik selimut. Tapi ya gimana? Harus menunaikan salat subuh. Harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain gitu ya. Oke, pagi ini juga mungkin ada yang masih berjuang menyingkirkan selimut gitu ya. Yang pengennya sih terus di kurubun kan gitu ya. Tapi dah gimana, cenam harus bekerja gitu. Ada juga mungkin yang melawan dinginnya dengan siduru sambil melem sampe. Sambil ngeteh gitu ya. Ya begitulah pokoknya. Semangat yang pasti buat semuanya. Semoga perjuangannya berhasil. Berhasil gitu kayak Dora.

Iya, jangan lupa dahulukan untuk minum air putih pagi hari ini warga Sukapura ya. Apalagi kalau Anda punya masalah dengan pencernaan. Kemarin tuh saya pernah baca gitu ya di sebuah artikel. Katanya buat orang-orang yang bermasalah dengan pencernaan akan bagus banget setiap hari itu diawali dengan minum air putih dulu gitu sebelum apa-apa. Terus setelah itu baru mengkonsumsi buah-buahan gitu ya. Dan setelah itu baru mengkonsumsi makanan-makanan yang berat seperti nasi dan kawan-kawannya gitu warga Sukapura. Jadi apa ya namanya lambungnya tuh gak kaget gitu, langsung diisi dengan makanan berat katanya gitu ya. Tapi saya lupa sumber tulisannya tuh di mana gitu ya. Saya lupa, yang pasti gitu pagi hari itu diusahakan untuk memulai atau untuk mengisi lambung dengan air putih dulu pokoknya gitu ya. Terus baru nanti misalkan mau kasih jeda gitu ya, konsumsi buah-buahan. Nah nanti baru makanan-makanan yang berat gitu warga Sukapura ya.

Nah, ngomong-ngomong soal makanan, para ibu pagi hari ini yang masih sibuk dengan urusan-urusan rumah tangga, sudah mulai berpikirkah untuk memasak apa di pagi hari ini? Aduh, bingung ibu ya, kadang-kadang bingung bikin apa nih, bikin apa yang bisa dimakan oleh semua anggota keluarga.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: PRSSN Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.